0: diizinkan baginya kemudahan untuk berumrah. Dia berumrah setiap setahun sekali, setahun dua kali, setahun tiga kali, enggak ada masalah. Ya, dan itu adalah kebaikan. Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya al-umratu ila al-umrati tutanfiyanil faqra, umrah dengan yang satu dengan umrah yang lain akan menafikan kefakiran. Orang berumrah enggak akan miskin. Mengikuti umrah dengan umrah adalah perkara yang akan mendatangkan kekayaan. Subhanallah, kekayaan hati, kekayaan apa di tangan. Banyak sekali keutamaannya. Antara engkau umrah yang pertama dan umrah yang kedua, Allah akan mengampunkan dosamu. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams, wal-jum'atu al-jum'ati, wal-umratu ilal-umrati. Ya. Wa-ramadhan ilal-ramadhan, kafiratun, lima bayinahunna, idha jitunia batil kabair. Yang kira-kira maknanya adalah, antara salat lima waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadhan ke Ramadhan, antara umrah ke umrah, akan menghapuskan dosa-dosa. Maka selama engkau memang berumrah dengan uang yang memang ada budgetnya untuk itu, yang tidak akan membuat terbengkalai urusan-urusan kewajiban-kewajiban yang harus kau tanggung, ya, seperti nafkah terhadap anak-anak, terhadap istri-istrimu dan keluargamu dan semacamnya, tak mengganggu, engkau tidak berlebih-lebihan dalam memaksakan dirimu berumrah sehingga kau harus utang ke sana, utang kemari, kau payah membayarnya, enggak ada masalah, baik-baik saja insyaallah ta'ala. Ya, banyak orang-orang yang Allah berikan baginya kebutuhan kekayaan, dia merasa puncak kenikmatan itu kalau dia bisa pergi umrah. Di sana dia mengadu kepada Allah, merintih kepada Allah, maka tak ada masalah selama tidak mengganggu hal-hal yang lainnya. Tapi andai kata umrah itu mengganggu, kewajiban-kewajiban lain terganggu, jangan maksakan diri, ya, sehingga harus berhutang sana, berhutang kemari, semacamnya, atau dia punya perkara-perkara yang harus dihadapi, harus mengeluarkan uang banyak yang wajib baginya. Ada orang tua yang sakit misalnya, atau anak yang sakit, atau ada hal yang butuh pengeluaran, pembiayaan yang mutlak wajib baginya, tentunya hal ini, bila mana kau sudah umrah sekali, kau harus abaikan. Dahulukan segala sesuatu, segala prioritasnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Abu Abdillah yang ada di Bogor. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Ahmad Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah termasuk berlebihan ketika kita menyetok kebutuhan dengan alasan lebih murah jika membeli lebih banyak barang? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalam Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah ba'du. Tak mengapa seseorang bila mana dia menyetok makanan berlebih, selama tidak membahayakan pasar, tidak berniat untuk monopoli, ihtikar. Ya, tak mengapa orang menyiapkan bahan-bahan makan untuk satu bulan, untuk dua bulan, enggak ada masalah. Nabi kita yang mulia SAW juga menyiapkan makan Nabi SAW selama satu musim. Sallallahu alaihi wasallam, kurma-kurma disiapkan untuk satu musim. Maka enggak ada masalah bila hal ini sampai tidak mengganggu stabilitas pasar. Andai kata semua orang nyimpan barang, ketika itu akan terjadi kelangkaan di pasar. Ketika itu akan menaiklah harga, membumbung tinggi harga. Ya, maka ini membahayakan. Selama engkau dalam bentuk hal yang wajar-wajar, dikembalikan hal ini kepada urup kebiasaan. Wajar saja orang nyetok satu bulan, dua bulan, enggak ada masalah. Tapi nyetok untuk sampai makan berbulan-bulan juga tak baik bagi makan tersebut. Ya, akan rusak makan tersebut. Ya, menyetok misalnya beras sampai bertahun-tahun, persiapan untuk 2 tahun, ini tentunya akan membuat beras berkutu dan semacamnya. Oleh karena itu, selama masih dalam batas kewajaran, enggak mengapa orang menyetok makanannya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang disiapkan untuk esok hari. Ini berkaitan dengan persiapan negeri akhirat. Kita disuruh bersiap-siap, maka juga dibolehkan kita persiapan untuk menyambut masa depan di dunia kita ini. Tak mengapa kita menyimpan uang untuk persiapan anak kita mau belajar, mau masuk pesantren, enggak mengapa. Selama memang tidak berlebihan. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Mahendra. Nah, masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali di kesempatan ini. Ya, dari Bunda Arsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, izin bertanya tentang dosa yang dilakukan suami melakukan hutang pinjol dan tanpa sepengetahuan istri, dan hutangnya itu belum terbayarkan karena kondisi ekonomi. Apakah saya sebagai istri ikut menanggung dosa suami juga, Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah ba'd. Masalah yang kita alami sekarang ini dampak daripada jaring sosial, media sosial, ya. Dampak negatif daripada alam internet, ya. Munculnya berbagai macam bentuk keburukan-keburukan semacam pinjol, pinjaman online luar biasa, merusak hampir banyak orang-orang yang terjebak dalam perkara-perkara ini. Subhanallah. Baik daripada guru-guru, pegawai-pegawai yang bergaji rendah dan semacamnya. Subhanallah. Bahkan sebagian orang-orang menengah, mereka terkena. Pinjol dan judol ini penyakit yang luar biasa sekarang. Judi online dan pinjaman online kadang-kadang berhubungan. Pinjol untuk judol, pinjam online untuk judi online. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Kita berharap para pihak-pihak yang terkait yang punya kebijakan, ya, punya jabatan, hendaklah benar-benar perhatikan hal ini. Ya. Dan dalam agama kita yang namanya peminjaman yang menghasilkan keuntungan riba, luar biasa dosa riba. Riba itu sekian banyak pintu-pintunya, yang paling rendah dosanya adalah bagikan seorang menzinahi ibunya sendiri. La ilaha illallah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Karim tentang riba adalah merupakan mengajak Allah perang. Kalau anda katakan enggak berhenti dari riba, berarti kan mengajak Allah berperang dengan Rasulnya. Apakah ada yang sanggup berperang dengan Rasulnya? Enggak ada yang sanggup. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan, memusnahkan riba, dan Allah akan menumbuh kembangkan sedekah. Allahu Akbar. Dampak daripada judi online ini dan dampak daripada pinjaman online luar biasa. Banyak kita lihat orang-orang yang mati bunuh diri gara-gara hutang yang melilit. Subhanallah. Banyak yang rusak rumah tangga, rusak keluarganya. Banyak anak-anak yang akhirnya menyusahkan orang tuanya yang harus membayar. Pulang balik sebentar-sebentar ditelepon. Subhanallah. Kawan-kawan yang enggak ada hubungan pun dengan dia kadang-kadang ditelepon. Allahu Akbar. Luar biasa. Pinjol ini luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa mudaratnya. Allahu Akbar. Ya. Dan itu yang menjadi masalah. Sebentar saja yang kau scroll media sosial, platform sosial, muncul iklan-iklan apa? Pinjaman online. Dengan segala macam tawaran-tawaran yang luar biasa. Bunga yang murah, tak payah pakai ini, tak macam-macam. La ilaha illallah. Dampaknya adalah kehancuran. Riba ini menghancurkan ekonomi. Subhanallah. Gara-gara riba, macet negara-negara. Kaum muslimin, subhanallah, orang dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Motor, mobil, semua jalan, dengan jalan riba. Rumah dengan jalan riba. Subhanallah. Gara-gara riba, orang nyangkut, tak bisa langsung pergi haji, nunggu bertahun-tahun. Subhanallah. Gara-gara talangan-talangan yang harus dibayar dengan bunganya, orang semua memaksakan diri untuk pergi haji. Luar biasa dampak riba. Subhanallah. Maka bila mana ada dalam satu keluarga, rumah tangga, suami yang melakukan hal ini, ini adalah awal-awal benih-benih kehancuran rumah tangganya. Pinjol ini awal-awal kehancuran rumah tangganya. Subhanallah. Bahkan kita mendengar berita-berita ada yang berbuat demikian, akhirnya bercerai. Ya, alhamdulillah min dalik. Gara-gara judol, akhirnya istri membunuh suami. Gak tahan lagi, dia habis gajinya semua, diambil oleh sang suami untuk main judi. Ya. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana sang istri, ya, tak pernah tahu suaminya ternyata terlibat dalam pinjaman-pinjaman online, tentunya sang istri enggak berdosa. Tapi bila mana dia tahu, wajib bagi dia amar ma'ruf nahi mungkar. Bila mana suaminya mau melakukan hal itu dan dia tahu suaminya mau pinjam online yang berbunga, maka enggak diingatkan bahaya-bahayanya, cari solusi-solusi yang lain. Tapi bila mana sudah terjadi, dia enggak tahu, maka dia enggak berdosa. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu, kata Allah, akan menanggung memikul dosa yang dia buat masing-masing. Ya. Tapi dalam perkara ini, setiap orang harus ada tanasus dan nasihatin. Harus ketegakkan surah Al-Asr. Wa tawasabil haq, enggak akan saling memberikan masukan nasihat agar manusia menepati jalan kebenaran. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan kepada manusia karena kalian mengajak, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Sang istri hendaklah setelah tahu ini berusaha mengingatkan suaminya agar tahu suaminya bertaubat, beristighfar, mohon kepada Allah SWT membantu agar keluar dari masalah ini. Daripada masalah ini, setelah itu jangan mengulangi kembali. Yang jadi masalah adalah orang yang sudah benar-benar terjebak dalam pinjaman online ini menjadi darah daging baginya. Subhanallah. Sebentar-sebentar gak ada jalan lain kecuali pinjol. Pinjol, pinjol. Itulah harapannya, akhirnya dia payah sendiri, hidupnya susah sendiri. Berapa banyak orang gajinya sudah habis gak ada lagi. Harus dibayarkan ke pinjol. Yang mencekiknya, sebab orang gak sanggup, akhirnya mati bunuh diri. Luar biasa. Dari sisi dosa, setiap orang akan mikul dosanya. Tapi yang tahu keluarganya yang terkena, terjebak, hendaklah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memberikan nasihat. Ya. Agar jangan mengulang kembali, membantu dia agar keluar daripada masalah. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bunda Arsha. Kita ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menanamkan sikap qanaah agar tidak mudah terjebak dalam gaya hidup yang berlebihan, apalagi di sekarang ini? Dan mengapa meninggalkan sesuatu yang berlebihan ini sangat membutuhkan kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita, Ustaz? Syukron.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ba'du. Apa yang membuat manusia menjadi qanaah? Enggak ada yang lain jawabannya kecuali ilmu syara', ilmu syariat. Oleh karena itulah bila mana engkau, ya Allah, berikan baik kemudahan untuk memahami agama, engkau hidup dalam kebaikan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Bila mana Allah inginkan kau baik, maka engkau akan digiring cinta kepada ilmu agama. Dengannya kau tahu apa yang menjadi pertes dalam hidupmu. Dengan ilmu kau tahu untuk apa hidup, kemana kau akan hidup, siapa yang kau sembah, bagaimana menyembah yang kau sembah, apa yang jadi itu yang kau sembah, dan seterusnya. Jadi nomor satu, agar engkau dapat hidup qanaah, pertebalah ilmumu tentang akhirat. Dialah tujuan hidup hakiki mukmin, dialah yang kekal abadi. Adapun dunia semuanya akan kau tinggalkan. Maka kembali kepada ilmu, kembalilah kepada majlis-majlis ilmu. Ya, dunia ini enggak ada apa-apa. Dunia ini sama dengan bangkai, kata Nabi, bahkan lebih daripada bangkai. Orang berebut-rebut bangkai, kita katakan ini orang bodoh. Ada bangkai yang sudah busuk, orang memperebutnya, kita katakan kok bodoh, masa memperebut bangkai. Maka dunia itu di sisi Allah lebih daripada bangkai. Nabi kita yang mulia masuk ke pasar, dia lihat kala itu ada seekor bangkai kambing yang masih kecil, baru lahir, cacat lagi, sehingga Nabi bertanya, siapa yang membeli kambing ini? Kata mereka, ya Rasulullah, enggak ada yang mau beli. Ya, kalaupun dia hidup, enggak ada yang mau membeli, Rasulullah. Apalagi mati semacam ini. Dikasih pun orang tak mau menolak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia lebih hina di mata Allah daripada bangkai yang terhinakan ini. Subhanallah. Jadi nomor satu jalannya agar kau punya sifat qanaah, ilmu syara'. Pelajari tentang Tuhanmu. Ya, kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan bersama Allah. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan beribadah kepada Allah. Kebahagiaan hakiki adalah kenikmatan ketika kau bermunajat kepada Allah SWT. Kebahagiaan hakiki adalah bila mana engkau datang menghadap Allah SWT, setelah engkau mati dicabut nyawamu, Allah ridha kepadamu. Engkau melihat Allah SWT, mendengar perkataannya, masuk ke surganya, ini kebahagiaan hakiki. Semua dunia yang kau lihat dari A sampai Z, semuanya akan kau tinggalkan. Bahkan akan memperebut anak-anakmu, memperebutkannya, cucu-cucu memperebutkannya, orang memperebutkannya. Subhanallah. Maka agar kau qanaah, pertama, tuntut ilmu syara', pelajari ilmu agama. Kau lihatlah bagaimana ulama-ulama, mereka zuhud terhadap dunia. Dunia enggak sampai ke dalam hati mereka. Memang ada ulama-ulama yang kaya, sebagaimana Abu Hanifah, ada Abdullah ibnu, misalnya, para sahabat-sahabat, semacam Uthman bin Affan. Itu orang-orang kaya. Ya. Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang kaya. Abdullah bin Mubarak, ini orang-orang kaya. Tapi kebanyakan ulama mereka tak kaya. Tak kaya harta, tapi kaya hati, kaya ilmu, subhanallah. Itu yang membuat mereka bahagia. Apa kata Ibnu Qayyim? Tak ada kulihat orang yang lebih menderita dari sisi pandangan dunia hidupnya. Enggak banyak berkekas rumah tangga dunianya. Sebagaimana syekhku, guruku Ibnu Taimiyah. Tapi kulihat dia orang yang paling bahagia. Bila mana aku menghadapi dengan kawan-kawanku berbagai macam masalah, kami akan datang kepadanya. Baru sebentar melihatnya, mendengar perkataannya, hilang segala derita kami. Subhanallah. Jadi yang pertama ilmu syara'. Yang kedua, engkau hendaklah banyak-banyak menutup matamu, telingamu, lisanmu daripada perkara-perkara dunia ini. Dengan tidak terlampau berlebihan mengakses segala macam informasi tentang dunia ini. Ya, batasi kebutuhan.

0: akan tenang-tenang saja. Ya, ini solusinya. Pertama ilmu syara. Yang kedua, engkau harus banyak-banyak menghindari berbagai macam informasi tentang orang-orang di luarmu. Sibuklah engkau dengan dirimu sendiri, memperbaiki dirimu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, carilah teman-teman yang baik yang dalam hidup ini masih ada. Kalau anda kata kau harus punya teman sahabat dalam dunia media sosial, berteman dengan yang baik-baik. Cari grup-grup yang baik-baik, sana kau berkumpul dengan mereka. Ya. Yang terakhir, ikhwati fillah rahimakumullah, doa adalah merupakan senjata mukmin yang paling pemungkas. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadamu sifat qanaah, merasa cukup dengan Allah berikan dan semacamnya. Wallahu taala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Nah.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan itu ada dalam hatimu. Manakala engkau dekat dengan Tuhanmu, manakala engkau dapat beribadah dengan khusyuk kepada Tuhanmu, itulah kebahagiaan hakiki. Dan yang akan menjadi penghalang kebahagiaan itu bila mana dunia telah masuk ke dalam dadamu. Engkau sibuk dengan segala macam hingar-bingarnya dunia, hiruk-pikuk dunia, itu akan buat dadamu sempit. Untuk itu semua, kurangi pandangan matamu, kurangi pendengaran telingamu, kurangi komentar-komentarmu. Ya, sedikitkan dirimu untuk mengetahui banyak hal tentang orang-orang di luar sana. Cukuplah dirimu kau perbaiki, ya, agar senantiasa berbekal untuk ke negeri akhirat, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah SWT. Ya, kurangi ilmu tentang orang-orang luar sana, niscaya kau akan hidup dengan tenang. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam mubarak ala abihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad dari Ridwan MA Fidhahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwatai Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, dengan tema di poin yang ke-9, meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan menjadi pengingat agar kita senantiasa hidup sederhana dan menjauhi segala bentuk berlebih-lebihan yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Allah murka dengan riba.
5: Ya.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Jika ditarik paksa oleh debt collector dari pihak leasing.
6: Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
2: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
2: Yang jadi penulis.
3: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai.
0: Hilah.
3: Wa qala hum sawa'un.

0: dosa di
1: rumah.
2: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
0: Lalu kita merasa remeh
2: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
4: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
3: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
4: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
4: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan
4: makhluk.

0: أن يشرك بالله
1: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
0: kullu dzanbin illa dzanbi
3: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mukmin, ruh seorang mukmin
0: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
0: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan utangnya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong,
2: kalau janji selalu menyalahi janji.
1: Itu orang berutang.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Amin.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak,

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: يقول ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
4: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله يصبر إن الله مع الصابرين فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين، ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم.
3: حفظكم الله.
5: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid, beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku', beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula, perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang sholat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali.
8: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP.
6: Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna inna lamarduduna fil hafirati aidha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

0: yakhsha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد. هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة. لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة. فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه. أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
8: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهد نفسك واخذي ما عندك ولا تعملي شيء خارج الشر، لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يزيه من قلبك ولا يضرك. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيئا. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب. الحسد خبيث، ولكنه يبدأ بصاحبه، يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي المؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله ينزل ذلك من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء. وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
9: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya. Baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini. Dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati, dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: nasyarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir, lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin. Alla na'buda illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalam ala asyarafil anbiya'i wal mursalin wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari tema mendulang hikmah dari perang Hunain. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik sahabat-sahabatnya kita akan temukan di dalam kondisi dan suasana yang terjadi antara Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara kejadian yang menakjubkan dari lembaran sejarah hidup Rasulullah SAW bersama persahabatnya adalah Perang Hunain, yang juga dikenal dengan Perang Hawazin. Bahkan sempat pula turun ayat Al-Quran menerangkan tentang tentang peperangan tersebut, yaitu ketika Rasulullah SAW diberikan nikmat oleh Allah tentang penaklukan kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersujud syukur kepada Allah. Kemudian disuruh Bilal azan, maka beliau azan. Dikumpulkan semua sahabat, semua orang-orang Quraisy yang masih dalam keadaan musyrik. Dia yang mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, madza tadhunnun anni fa'ilun bikum? Apa gerangan menurut kalian aku perbuat terhadap kalian? Orang-orang Quraisy yang dahulunya mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencelanya, mencacinya, mengusir para sahabat-sahabatnya tertunduk, yang hanya mereka bisa ucapkan adalah akhun karim wa ibnu akhin karim, engkau adalah saudara kami yang mulia wahai Muhammad, dan engkau adalah anak saudara kami yang mulia. Dijawab oleh Rasulullah SAW ucapan tersebut dengan ucapannya yang sangat masyhur di pendengaran puluhan ribu orang Quraisy dan 10,000 sahabat Rasulullah SAW. Idhabu fa antumut tulaqa. Idhabu fa antumut tulaqa. Pulanglah kalian, sesungguhnya kalian telah merdeka. Sesungguhnya kalian telah merdeka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemenangan itu disebut di dalam Al-Qur'an sebagai fathun mubina, kemenangan yang nyata. Bergembiralah kaum muslimin dan bersedihlah orang-orang kufar dan musyrikin. Larilah yang lari. Di antara yang lari adalah Ikrimah bin Abi Jahal yang masih dalam keadaan musyrik. Tidak kuat melihat kejatuhan kota Mekah dipegang oleh musuhnya yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Setelah berapa hari dan berapa waktu Rasulullah SAW merapikan kota Mekah dari kesyirikan dan semacamnya, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk melanjutkan peperangan, yaitu suku Hunain, peperangan Hunain yang berada antara Mekah dengan Taif. Peperangan tersebut peperangan yang sangat luar biasa, karena orang-orang Hawazin adalah orang-orang pemberani dan ahli pemanah. Dan waktu itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW berangkat dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga salah seorang dari yang baru masuk Islam mengatakan, wallahi lan naghliba min qillah, demi Allah kita tidak akan terkalahkan karena sedikitnya kita. Begitu mereka ucapkan. Dan sisanya adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar dan Muhajirin. 2,000 dari orang-orang mu'allaf dan 10,000 dari orang-orang Ansar dan Muhajirin. Dalam perjalanan tersebut terjadi hal-hal karena sebab mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Di antaranya mereka meminta kepada Rasulullah SAW, orang-orang mu'allaf tersebut, untuk dicarikan zatu anwad, pohon zatu anwad, yaitu pohon yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwad kama lahum zatu anwad. Ya Rasulullah, jadikanlah bagi kami zatu anwad, pohon yang jadikan penggantung pedang mereka, supaya mereka mengambil berkah dari pedang tersebut sebagaimana orang-orang Quraisy memiliki zatu anwad. Maka Rasulullah SAW marah, tidak lagi teringat bahwa mereka, tidak lagi terpikirkan bahwa yang berbicara tersebut adalah orang awam yang baru masuk Islam, karena ini adalah mengenai masalah akidah dan tauhid. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sungguh kalian telah mengucapkan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha, jadikan kami, carikan kami Tuhan sebagaimana mereka Tuhan. Itulah perjalanan sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang Hawazin. Sudah mempersiapkan peperangan tersebut dengan membawa segala perbendaharaan harta mereka dan anak istri mereka. dengan harapan jika seandainya seseorang dari mereka berperang di belakangnya harta dan anak mereka, maka mereka hanya bertujuan dua, menang atau kematian. Mempertahankan akidah yang mereka jalankan, akidah kesyirikan dan kehidupan dunia yang fana, atau mereka mengantarkan ajal mereka di dalam peperangan tersebut. Berarti peperangan ini sangat luar biasa. Yang terjadi adalah perasaan dari sebagian kalangan kaum muslimin dalam jumlah yang sangat luar biasa, dan satu kelompok lagi Hawazin, perasaan mati-matian untuk bisa mempertahankan Hunain, daerah dan wilayah mereka, supaya jangan dimasuki oleh orang-orang dari kaum muslimin. Maka terjadilah peperangan, dan mereka memang ahli memanah. Dalam gebrakan pertama kaum muslimin terpukul mundur dan kocar kacir dan porak poranda. Dan yang menambah porak poranda tersebut adalah kedangkalan iman sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dari orang-orang Quraisy yang telah diampunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke depan. Dan dia berucapkan, ana an-nabiyyu, ana ibnu Abdul Muttalib, ana an-nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah Nabi yang tidak ada dusta, dan saya adalah anak ibnu Abdul Muttalib. Karena kekokohan Rasulullah SAW, sehingga Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berusaha mempertahankan keledai Rasulullah agar jangan cepat larinya kepada musuh, mempertahankan dan menarik dia ke belakang kan. Tapi keberanian Rasulullah SAW membuat keledai tersebut maju ke depan. Dan bersama Rasulullah SAW sedikit dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ketika tahu banyak yang kocar-kacir, banyak yang lari dari kalangan kaum muslimin, dan yang mengeliputi Rasulullah SAW hanya jumlah kecil, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, wahai fulan, kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan Abbas mempunyai suara yang keras. Wahai Abbas, panggil kaum muslimin, panggil orang-orang Ansar. Dan waktu itulah Abbas bin Abdul Muttalib dengan suaranya yang keras, dia mengatakan, ya lil Ansar, wahai orang-orang Ansar, ya lil Aus, wahyalil Khajraj, wahai orang-orang Aus dan wahai orang-orang Khajraj, majulah. Maka banyak orang-orang Ansar ketika mendengar suara tersebut, langsung ia berpaling, dia palingkan kudanya untuk maju lagi ke depan. Dan berkumpullah di sana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan yang mayoritasnya adalah orang-orang Ansar.

oleh orang-orang Hawazin sekarang telah dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tentang masalah Hunain tidak sampai di sini. Akan tetapi permasalahannya ada ketika pembagian perang Hunain, perang Hawazin ini. Mana ghanimah yang diperoleh oleh Rasulullah SAW adalah ghanimah yang terbesar semenjak peperangan terjadi antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Rasulullah SAW memberikan semua ghanimah kepada orang-orang yang mu'alaf, tapi tidak memberikannya kepada Ansar. Semuanya diberikan kepada orang-orang yang lari. Orang-orang yang ikut andil membuat kacau balau kalangan kaum muslimin, lari. Tapi tidak diberikan oleh Ansar. Karena hikmah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membagikan kepada Abu Sufyan, Hakim bin Hizam. Rasulullah SAW memberikan Abu Sufyan 40 uqiyah dan 100 unta. Kemudian Abu Sufyan lagi meminta, apa katanya, anakku ya Rasulullah, Muawiyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berikan lagi tambah dia 40 uqiyah dan 100 unta. Anak saya ya Rasulullah, Yazid. Apa kata Rasulullah SAW, berikan lagi dia 40 uqiyah dan 100 unta. Berapa kalah sudah mendapat Abu Sufyan? 300 unta dengan 120 uqiyah. Hakim bin Hisam diberikan oleh Rasulullah SAW. Diminta oleh Hakim, diberikan lagi. Diminta oleh Hakim, diberikan lagi. Diberikan oleh Rasulullah SAW 100 unta. Kemudian ditambah lagi 100 unta. Kemudian diberikan pula kepada Nadhar bin Harith bin Kaladah 100 unta. Kemudian diberikan kepada Ala bin Harith al-Thaqafi 50 unta. Dan diberikan juga kepada Abbas bin Mirdas 40 unta. Kemudian dia sempurnakan dengan 100 unta. Kemudian Rasulullah SAW membagikan ghanimah semuanya kepada orang-orang yang ikut berperang. Akan tetapi kebanyakan pemberian tersebut kepada orang-orang mu'alaf. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini inti permasalahan. Orang-orang Ansar berbicara sesama mereka ketika mereka mengasah pedang mereka. Mengasah pedang dari darah orang-orang Hawazin. Bercerita tentang pembagian tersebut. Cerita tersebut berkisar tentang pembagian Rasulullah SAW lebih berat kepada orang-orang Muhajirin. Orang-orang yang mu'alaf. Timbul was-was syaitan. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak lagi bersama kita. Rasulullah mau memberi banyak tersebut supaya Rasulullah SAW akan tinggal di Makkah. Ada lagi was-was cerita datang dari syaitan bahwa Rasulullah SAW lebih mendahulukan orang Makkah daripada orang Madinah. Cerita ini yang membuat orang-orang Ansar di antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin Ansar. Dia tidak tahan. Tidak tahan dia mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap Rasulnya yang mulia. Akan tapi ini harus diselesaikan. Ini harus dibicarakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dia datang. Dia beranikan diri, apapun yang terjadi. Ya Rasulullah, inna hadhal hayya minal ansar qad wajadu alayka fi anfusihim. Lima sana'ta fi hadhal fai'i. Fi hadhal fai'i. Ya Rasulullah, sungguhnya kelompok Ansar telah berbicara kepada engkau tentang pembagian fai ini ya Rasulullah. Kemudian

0: mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sesuatu. Jadi ini terus terang Sa'd bin Ubadah kepada Rasulullah. Mereka berbicara kepada engkau, aku tidak tahan. Saya tidak tahan ya Rasulullah mendengarnya. Saya tidak tahu. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sa'd bin Ubadah? Wahai Sa'd, di mana posisi engkau? Sa'd bin Ubadah ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana posisi engkau? Apakah engkau menyetujui pembagian tersebut atau engkau menyetujui apa yang dirasakan oleh orang-orang Ansar? Disinilah kelebihan orang-orang Arab. Sa'd bin Ubadah, dia mengatakan, ya Rasulullah, innama ana min qaumi. Ya Rasulullah, sungguhnya aku adalah bagian dari kaumku. Sebuah kejujuran yang sangat luar biasa. Ya Rasulullah, sehebat apapun yang terjadi, kayaknya apa yang disampaikan oleh kaumku ada alasan yang benar juga. Apa kata Rasulullah SAW, kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansar wahai Sa'd. Kumpulkan mereka dalam sebuah tempat. Jangan biarkan ada orang muhajirin untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Saya ingin berbicara dengan orang Ansar. Maka dikumpulkan oleh Sa'd bin Ubadah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan orang-orang Ansar di sebuah kemah yang besar. Datang orang-orang muhajirin hendak duduk, disuruh, dikeluarkan. Tidak dibenarkan untuk duduk. Pertemuan ini khusus untuk orang-orang Ansar. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika telah berkumpul semua orang-orang Ansar, datanglah Sa'd bin Ubadah memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, semuanya telah beres, semuanya telah terkumpul, maka mohon engkau hadir. Maka datanglah Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka semua, dan dia mengatakan, setelah memuji Allah dan setelah mengucapkan puja-puji dan salawat terhadap dirinya, kemudian dia mengatakan, ya ma'syar al-ansar, maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai sekalian Ansar, apa ucapan yang telah sampai kepadaku dan kemarahan apa pula yang kalian temukan terhadap diriku? Itu kata Rasulullah. Rasulullah menanyakan hal itu. Apa rasa ada suara-suara yang tidak baik terdengar olehku? Apa pula itu? Ketidakpuasan apa yang ada pada diri kalian? Apa ucapan desas-desus yang telah sampai kepada saya dari kalian? Wahai Ansar, alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku datang dahulunya kepada kalian-kalian dalam keadaan sesat, kemudian Allah berikan hidayah melaluiku? Wa alatan faaghnakumullahu bi. Bukankah aku datang kepada kalian-kalian dalam keadaan fakir, kemudian Allah kayakan kalian melalui perantaraanku? Wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah aku temukan kalian dalam keadaan berpecah belah dan bermusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala persatukan kalian melalui perantaraanku? Begitu Rasulullah SAW mengatakan kepada Ansar. Wahai Ansar, bukankah selama ini kalian dalam keadaan berpecah belah? Aus dan Khazraj tidak pernah berhenti berperang, hanya permasalahan yang hina. Kemudian datang aku, melalui aku pula kalian bersatu di atas atap yang sama, di atas akidah yang sama dan semacamnya. Jawablah semuanya, ala tujibuni ya ma'syar al-ansar. Jawablah. Rasulullah SAW meminta jawaban dari Ansar. Dan ini luar biasa. Siapa pula yang berani menatap wajah Rasulullah SAW sedangkan Rasulullah SAW dalam mempertanyakan hal itu? Semua mereka berucapkan, Allahu wa Rasuluhu amannu wa aftar. Allah dan Rasulnya, kami berhutang budi kepadanya dan dia mereka dan kami yang lebih mulia dan yang lebih berhutang budi kepada mereka, kepada Allah dan Rasulnya kami berhutang budi. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tujibunani ya ma'syaral ansar?" Kenapa kalian tidak bisa menjawab wahai Ansar? Jawablah. Bisakah kalian, kalian bisa mengatakan? Apa kata kata Rasulullah SAW, "Wahai Ansar, kenapa kalian tidak menjawabku?" Apa kata orang-orang Ansar, "Bimada nujibuka ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, dengan apa pula kami bisa menjawab engkau? Dengan apa pula kami bisa menjawab engkau? Padahal semua keutamaan dan semua kehutang budi kami hanya kepada Allah dan kepada engkau. Kemudian kepada engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Ama wallah. Demi Allah, lau syi'tum lakultum, wala sadaqtum, wala suddiqtum. Demi Allah wahai Ansar, jika seandainya kalian berani mengucapkan, niscaya kalian dibenarkan dan kalian telah benar. Tidak bohong kalian itu. Kalau kalian ucapkan, apa yang kami ucapkan itu ya Rasulullah? Kalian bisa ucapkan, ataitana mukadzaban fasaddaqna. Wahai Muhammad, bukankah engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan? Kemudian kami sejujurkan engkau. Kami percayai engkau. Wa ataitana makhzulan fanasarnaka. Kami dapatkan engkau datang kepada kami dalam keadaan hina, lalu kami bantu engkau. Kami bela engkau. Wa taridan fa'awainaka. Engkau kami dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan terusir, kemudian kami beri engkau tempat. Wa ailan fa'asainaka. Bukankah kami dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan fakir, kemudian kami sertakan harta-harta kami untuk engkau. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan agar sahabatnya untuk menjawabnya seperti itu. Tapi siapa pula yang berani mengucapkan ucapan seperti itu kepada Rasulullah SAW? Tambah malu, tambah tertunduk sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah SAW membicarakan tentang permasalahan pembagian itu. Sekarang Rasulullah SAW ungkit bahwa siapa yang berhutang, siapa yang diuntungkan. Rasulullah SAW memberikan pengajaran, kalian boleh mengatakan kepada saya, menyebut budi-budi kalian. Engkau wahai Muhammad terusir, kemudian kami tampung engkau. Engkau dalam keadaan didustakan, kami jujurkan engkau. Kami benarkan engkau. Engkau dalam keadaan fakir, kami kayakan engkau dengan harta-harta kami. Engkau dalam keadaan tidak mempunyai negeri, kami berikan engkau negeri kami. Jawablah hai Ansar. Apa kata sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar? Allah wa rasuluhu aman wa afdal. Allah dan Rasulnya lah yang mempunyai kemuliaan dan kepadanya kami berhutang budi. Tidak ada lagi, tidak ada budi kami kepada engkau ya Rasulullah. Tidak ada hutang engkau kepada kami. Sudah semuanya tidak ada. Semuanya keutamaan Allah. Allah yang memilikinya. Tidak ada kami bisa menjawab. Tidak akan terucapkan oleh kami ucapan-ucapan itu. Ketika sudah mulai agak tenang, telah masuk pikiran hal itu dia dalam hati sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Baru Rasulullah SAW memasukkan pengajaran yang berharga sekali. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaral ansar." Wahai sekalian ansar, apakah kalian akan marah kepada aku? Kalian mengucapkan kata-kata seperti itu terhadapku dalam kasus permasalahan setetes nikmat dunia yang aku harapkan sekelompok bisa lembut hatinya agar mereka masuk Islam. Dan aku telah lepaskan keislaman kalian kepada kalian. Apakah masalah itu yang kalian perselisihkan? Aku berikan dunia untuk satu kaum agar mereka lembut hati mereka agar masuk Islam. Dan aku serahkan Islam kalian kepada kalian karena saya telah yakin bahwa tanpa dunia kalian bawa kalian telah masuk Islam pula. Mengena ucapan Rasulullah SAW kepada Ansar itu. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, perjuangan kita wahai Ansar selama ini apakah atas dunia? Apakah pernah saya menjanjikan kepada kalian untuk mendapatkan dan menikmati dunia? Apakah selama ini saya mengajarkan kalian yaitu berebut tentang dunia sehingga kalian mempermasalahkannya? Demi Allah, wahai Ansar, ala tardawna ayyadhaban nasu bisya'i wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bila riharikum. Apa kata Rasulullah SAW? Setelah pula tambah tunduk hati mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sekalian Ansar, tidak relakah kalian semua orang membawa onta dan kambingnya, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maukah kalian kalian membawa Rasulullah sedangkan orang membawa unta dan kambingnya? Atau kalian mau sebaliknya? Kalian hendak membawa dunia dan kalian tinggalkan Rasulullah? Demi Allah, wahai Ansar, demi zat yang diriku, yang diri Muhammad berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian bawa pulang jauh lebih baik dari apa yang mereka bawa pulang. Masuk kaji itu di dalam hati sahabat-sahabat Rasulullah. Benarlah. Berapalah harga unta dan kambing peperangan Hunain itu dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau memang iman sudah tidak ada? Atau memang akidah sudah habis? Atau keyakinan kepada akhirat sudah tiada? Atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya sudah pupus, baru kita katakan dunia jauh lebih hebat daripada Rasulullah SAW? Dan itu jelas tidak ada dalam kajian sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya apa yang kalian bawa, yaitu Rasulullah, jauh lebih baik daripada apa yang dibawa oleh Abu Sufyan di kampungnya, dari apa yang dibawa oleh Nadhr bin Harith, dari apa yang dibawa oleh Hakim bin Hizam. Wahai Ansar, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk kajian tersebut dan hendak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membujuknya? Hendaklah kalian ketahui ya Ansar, kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku adalah orang Ansar. Hendaklah kalian ketahui pula jika seandainya semua manusia meniti sebuah jalan dan Ansar meniti sebuah jalan, niscaya saya akan meniti jalan Ansar. Ketahuilah wahai Ansar, sesungguhnya kalian adalah lambang dan manusia lainnya adalah selimutnya. Kemudian ditutup oleh Rasulullah SAW ceramahnya itu, ya Allah, beri rahmat Ansar dan beri rahmat anak-anak Ansar dan beri rahmat anak dari anak-anak Ansar. Doa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada uang, uqiyah dan unta walaupun jumlahnya ratusan. Dari itu semua, orang tua-orang tua di kalangan Ansar, anak mudanya yang besar maupun yang kecil, tidak dapat menahan air mata kecuali semuanya menangis di dalam pertemuan tersebut. menangis di dalam pertemuan tersebut. Bagaimana tidak? Telah jelas sekarang permasalahannya. Rasulullah SAW membagikan harta itu untuk mentaklif, membuat lembut hati satu kaum. Dan telah mewakilkan dan telah mempercayakan orang-orang Ansar tentang keislaman mereka kepada mereka. Orang Ansar tidak sama dengan orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, Islamnya karena ghanimah yang diberikan oleh Rasulullah. Sedangkan Ansar, mereka sendiri telah diberikan oleh Rasulullah SAW kepercayaan. Dan yang kedua, mereka pulang bersama Rasulullah. Tidak ada lagi syak keraguan bahwa Rasulullah SAW akan tinggal di Makkah. Tidak ada. Mereka akan membawa Rasulullah SAW. Siapa pula yang tidak bahagia bersama Rasulullah SAW? Biarlah tinggallah seluruh dunia. Nemcur leburlah seluruh alam. Asal dia bersama Rasulullah SAW. Semua musibah tidak ada apa-apanya selagi Rasulullah SAW tidak mendapatkan musibah. Itu yang diucapkan oleh seorang wanita Ansar. Semua musibah tidak ada apa-apanya jika seandainya Rasulullah SAW sehat walafiat. Yang ketiga, mereka paham bahwa Rasulullah SAW mendoakan mereka. Mendoakan anak keturunan mereka. Dan mendoakan generasi-generasi berikutnya. Apalagi yang diharapkan oleh Ansar. Kecuali dari doa itu. Allah merahmati Ansar dan anak Ansar dan anak keturunan Ansar. Turun-temurun mereka mendapatkan keberkahan. Dan itu adalah wasiat Rasulullah SAW dan wasiat para khulafa'ur rasyidin. Umar bin Khattab ketika beliau meninggal syahid, ketika ia ditusuk, dibunuh oleh orang Majusi tersebut, dia kewasiatkan, andaklah kalian mengasihi Ansar, andaklah kalian merahmatinya, sungguh mereka telah berjuang, sungguh mereka telah berjuang, hendaklah kalian hormati yang tua di kalangan mereka dan memaafkan yang salah di kalangan mereka. Tahukah para pendengar, wasiat Umar tersebut diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahmatinya. Itu wasiat turun temurun untuk Ansar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mewasiatkan Ansar untuk bersabar terhadap kehidupan dunia. Sebagaimana di dalam hadisnya yang lain beliau mengatakan, innakum satalqauni ba'di athara. Setungguhnya kalian akan dapatkan nanti setelahku perlombaan orang atas dunia. Maka fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka hendaklah kalian wahai Ansar bersabar sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga. Allahu Akbar. Sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga Kautsar. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Ansar. Dan wasiat itu pula yang dijalankannya ketika Rasulullah SAW wafat. Mereka berada di Bani Thaqib Bani Sa'idah. Telah berkumpul semua Ansar. Datanglah Abu Bakar dan Umar. Di dalam itu berkatalah Hanzalah. Hanzalah mengatakan bahwa orang Quraisy memiliki amir dan Ansar memiliki amir. Itu kata Hanzalah. Dan waktu itu sudah mulai kukuh penegasan itu. Datanglah Abu Bakar mengabarkan bahwa kepemimpinan hanya milik orang-orang Quraisy, tidak untuk Ansar. Apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya Quraisylah khulafa dan kalian adalah wuzara. Quraisy adalah khalifah. Kalian dan orang Ansar adalah penasihatnya. Ucapan itu jika seandainya tidak dibangun di atas keimanan yang kokoh, mereka akan memberontak. Mereka tidak akan terima. Mereka akan sampaikan, itu ucapan engkau wahai Abu Bakar. Kami tidak terima itu. Tapi kenapa mereka menerimanya dengan lapang dada, memberikan kekuasaan kepada orang-orang Quraisy? Karena mereka telah mendapatkan pengajaran yang sangat berharga di perang Hunain ini. Karena mereka berjuang untuk Islam, bukan untuk mendapatkan khilafah. Mereka berjuang untuk Islam, bukan untuk memperebutkan dunia. Mereka berjuang untuk Islam, bukan untuk nama. Tapi mereka berjuang untuk Islam, untuk Allah Azza wa Jalla, dan untuk akhirat. Maka mereka serahkan kekuasaan kepada Quraisy. Mereka bai'at semuanya kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar, kemudian kepada Utsman, dan kemudian kepada Ali dan seluruh orang-orang Quraisy setelah mereka dari Bani Abbasiyah atau sebelumnya Bani Umayyah. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil hikmah dari kajian ini, dan dia hikmah yang sangat luar biasa. Banyak faedah yang kita dapat. Di antaranya, jika seandainya Anda berbuat untuk Islam, maka jangan niatkan untuk dunia, tapi niatkan untuk akhirat. Sebagaimana Ansar telah berbuat seperti itu. Jika seandainya Anda mendapatkan kesusahan di dalam meniatkan itu, Anda mendapatkan ketidakpuasan di dalam hati, maka ingatlah pertemuan Anda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Telaga Kautsar. Bersabarlah, isbir hatta talqauni ala al-haud. Bersabarlah engkau sampai engkau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Dan alangkah dekatnya Telaga Kautsar bagi orang yang menantikannya. Dan alangkah indahnya pertemuan kekasih dengan kekasih antara orang yang mencintai Rasulullah dengan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh orang yang ikhlas di dalam menegakkan Islam. Faedah yang berikutnya, bahwa kekekalan dan abadi adalah orang yang ikhlas kepada Allah azza wa jalla, sedangkan fana bagi orang-orang yang tidak ikhlas. Lihatlah mana unta yang dibawa oleh Muawiyah, oleh Abu Sufyan, mana unta yang dibawa oleh Hakim bin Hizam, mana unta yang dibawa oleh Nadar bin Harith. Mungkin setahun dua tahun setelah, unta yang dia yang mereka bawa di perang Hunain tersebut telah punah dan habis. Akan tetapi lihat doa Rasulullah SAW kepada Ansar. Dia kekal, dia abadi, dia selalu ada sampai nanti mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Nah, mudah-mudahan itulah sebagian hikmah dari kajian perang Hunain ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi pagi disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema Mendulang Hikmah dari Perang Hunain. Semoga berbagai pelajaran dari peristiwa Perang Hunain dapat menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, tidak merasa unggul dengan kekuatan dan kemampuan yang kita miliki, serta menyadari bahwa pertolongan dan kemenangan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang telah kita dengarkan dapat bermanfaat, menambah keimanan, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 8:47 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kembali kita akan simak program Dapur Sehat Troja di setiap Rabu pekan ketiga disampaikan oleh Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Nam ikhwati salam wa'alaikumullah. Saat ini pukul 8:48 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Surat At-Takwir dengan nomor urut surat ke-81 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idzasy-syamsu kuwirat wa idzan-nujumu kadarat wa idzal-jibalu suyirat.
4: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
3: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
4: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
3: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
4: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
3: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahiimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
4: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
3: Alimat nafsum ma ahdarat.
4: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
3: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas. Wal-layli idha as'asa was-subhi idha tanaffas.
4: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: كلهم آتيه

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: مقصده.
1: مطيرة سلاف. مطيرة سلاف. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Mukmin adalah seorang memberikan rasa aman. Muslim adalah orang yang mereka memberikan rasa selamat. Dan syariat Islam Allah turunkan dalam rangka menjaga hak-hak yang sangat asasi. Maka seorang mukmin bukan pengacau, bukan menebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia, dan bukan pula orang yang memudaratkan diri maupun orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya Islam sebagaimana definisinya yang Rasulullah SAW berikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Al-mu'minu man aminahun nas min anwali bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang memberikan rasa aman pada manusia. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan rasa aman, yang manusia dibuat rasa aman, dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Dan syariat Islam datang dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi yang sangat asas. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal manusia. Maka tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan sesuatu yang memberikan madarat kepada orang lain maupun diri sendiri, karena kaidah Islam, ajaran Islam sungguh ajaran yang telah sangat jelas dalam perkara ini. Rasulullah SAW bersabda ketika menerangkan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ila illallah wa atnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan kalimat la ila illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu sebagian cabang dari cabang iman. Seandainya duri yang ada di jalan atau setiap gangguan yang akan menimbulkan gangguan yang ada di jalan, sekecil apapun, menyingkirkannya merupakan cabang daripada iman. Maka bagaimana Islam mengizinkan, membolehkan perbuatan yang akan menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, apalagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Seandainya yang menjadi korban ada orang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Lalu bagaimana yang terbunuh adalah kaum muslimin, yang harga muslimin kata Nabi, hancurnya dunia dan seisinya lebih murah di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. La sawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatlil muslim bighairi haq aw kama qala. Demikian juga bagaimana kaidah Islam mengajarkan kepada kita, la darara wa la dirara. seorang muslim tidak menimbulkan madarat, baik madarat terhadap diri sendiri maupun madarat terhadap orang lain. Maka semua yang menimbulkan madarat, baik untuk diri maupun orang lain, semuanya diharamkan di dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah yang sangat mulia, dan ajaran Islam adalah syariat yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menjunjung tinggi rasa aman, yang sangat menghargai nikmat rasa aman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah katakan ketika bicara tentang orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman setelah adanya rasa takut, sehingga rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah, sungguh Islam sangat mengingkari terorisme, apalagi manusia yang mereka bunuh diri, yang kemudian sebagian orang mengatakan bom jihad. Maka sungguh para ulama sangat mengingkari perbuatan yang demikian. Sanya sebagian orang mereka menuduh bahwa dakwah salaf, dakwah alusunnah, biang kerok terorisme, maka ketahuilah bahwa dakwah ini dakwah yang tegak di atas tariqah Rasulullah SAW dan tariqah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Bahwa dakwah ini dikawal oleh para ulama, dan para ulama yang paling keras dan paling getol membantah aksi-aksi terorisme. Dan dakwah ini dakwah yang menebar kasih sayang. Dakwah ini dakwah yang paling menjaga kehormatan penguasa, yang paling melarang kaumnya mereka membuka aib penguasa. Maka sungguh tuduhan yang sangat keliru apabila terorisme atau biang kerok terorisme diarahkan kepada dakwah yang sangat mulia, dakwah salaf, dakwah alusunnah wal jamaah. Karena sungguh tidak ada yang lebih lembut, yang lebih sayang dibandingkan dakwah alusunnah, dan tidak ada ulama yang paling keras mengingkari aksi-aksi terorisme semisal ulama alusunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW katakan, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi jahannam. Barang siapa mereka membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab oleh Allah kelak di jahannam dengan sesuatu tersebut. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari aksi-aksi yang menyimpang dari Islam, menjaga dakwah ini, dakwah yang mubarak ini, sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah memuliakan ulama kaum muslimin yang senantiasa menyayangi umat ini dengan nasihat-nasihatnya dan bersabar dengan fitnah-fitnahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
5: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa anhu radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Al-Qur'an.
5: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
6: فقرأوا ما تيسر من القرآن.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa'azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, di pekan ketiga, sesaat lagi kita akan simak program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah. Dan program Dapur Sehat Roja ini dapat Anda simak di Radio Roja dan Roja TV di setiap Rabu pagi menjelang siang di pekan ketiga dan keempat tentunya. Nah, ikhwati islam wa'azakumullah, menantikan program Dapur Sehat Roja dimulai. Berikut kita akan simak jeda Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Doa dari Al-Quran. Doa agar diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat ke-100.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي

فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به

بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم

0: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam,
1: Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Ayat-ayat Al-Quran.

0: kemuliaan hakiki. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, demi Allah, seseorang yang berada dalam kebatilan tidak akan meraih kemuliaan sama sekali, walaupun bulan muncul dari wajahnya. Dan seseorang yang di atas kebenaran tidak akan terhina sama sekali, walaupun seluruh dunia bersatu padu menyerangnya.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
5: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
6: Fa idza jaa ajalum.
7: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
8: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
9: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
10: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: semua mati.
1: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
0: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku ke tempatku sana.
2: Dunia

0: Kenapa manusia berlomba-lomba?
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
0: Yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna

أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله أعلم بما في أنفسهم

0: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui."
1: Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya,
0: dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Dan aku mohon pelindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau daripada setan yang terkutuk."
1: Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar
0: dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.
1: Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab,
0: ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab."
2: Ayat-ayat Al-Quran.
3: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam,
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
6: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
7: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
6: Astajib lakum.
7: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
2: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alayya, wa abu'u laka bidhanbi. Faghfir li, fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Engkau. Dan Engkau adalah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku yakin dengan janji-Mu dan aku setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan segala apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itulah, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

0: tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
1: Qala

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Energi vital tubuh itu berasal dari makanan dan minuman. Ini makanya Imam Luqai mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah SWT tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan ke safar.
2: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dapur Sehat Roja.
4: Kesembuhan itu binillah atas izin Allah SWT.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati fillah, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi pekan ketiga yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji Hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga satu jam lebih ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, ikhwati salam alaikumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke sisi-sisi pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan memperlancar saluran pernafasan dengan jus nanas, kelapa muda, dan jeruk. Bahan-bahannya diantaranya yaitu 50 cc air jeruk manis, kemudian 100 cc air kelapa muda, dan 1 sendok makan sari jeruk lemon, 50 gram nanas, 1 sendok makan madu, air secukupnya. Nah, berkaitan dengan saluran pernafasan ini sisi, ini apa yang harus diwaspadai dan gejala klasik itu seperti apa? Nah,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kemuslimin, para pencinta dan peminat Roja dan manapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga alhamdulillah hari ini walau agak kesiangan kita kembali bisa bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabiin, tabi'in, dan pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga dia mulai kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu berkenaan dengan gangguan pernafasan. Ya. Pas berkaitan dengan akhir musim gugur atau musim kering di negeri kita ini, atau sebagian besar di sebagian besar negeri kita ini memasuki musim kering akhir, di mana periodisasinya sekarang masuk tanggal 19 ya. Ya, 19 Agustus. Masuk musim kering akhir, di mana nanti musim kering akhir itu masuk pada tanggal 25 Agustus sampai 17 September. Di mana matahari berada di langit belahan tenggara, kemunculannya ditandai dengan hembusan angin dari utara ke selatan. Kalau dulu istilah orang kampung saya dibilang angin kumbang. Anginnya dingin, jadi itu malam hari biasanya. Ini orang-orang yang suka begadang di Agustusan, ya seringan baru begadang, itu dia akan tahu persis. Kalau siangnya itu bisa mengganggu kulit karena dia secara umum anginnya itu menyerang paru, sehingga yang terjadi adalah flu, batuk, pilek, gatal, gangguan pernapasan secara khusus. Kemudian terlukanya balhom sehingga bisa menyebabkan gatal, ya secara umum seperti itu. Perputaran anginnya biasanya pada malam hari, dan itu dingin angin, anginnya dingin tapi kering, dingin, kayak AC. Melintas embusan angin dari utara ke selatan dengan kekuatan yang sedang melintasi garis balik utara 10,5 derajat lintang utara. Di mana ini masuknya kemarin itu tanggal 25 Agustus, nanti biasanya kalau 25 Agustus sudah masuk, maka tanggal 17 September itu akan berakhir. Anginnya bertiup dari utara ke selatan, kencang anginnya. Kemudian manusia kebiasaannya kebanyakan kesehatan yang terjadi adalah seringnya gangguan pernapasan atau dada. Disebabkan karena parunya. Atau juga kering juga kalau dia melukai esensi ginjal, maka bisa, atau kekurangan cairan. Karena kering itu mengurangi cairan, bisa menyebabkan terjadinya rematik. Khususnya tulang lengan dan jemari. Dan ini lagi semarak. Ya, gangguan pernapasan sama gangguan tulang. Juga gangguan liver karena masuk angin, karena begadang. Umumnya Agustusan itu orang pada begadang. Betul. Kemudian gangguan lambung karena begadang tadi. Susah tidur.
0: Susah tidur
1: mungkin karena di luaran hiruk pikuk. Susah tidur juga. Dan terjadinya gangguan metabolisme atau pencernaan atau dan sarafnya terganggu. Anjuran di bulan ini harusnya di bulan-bulan seperti ini harusnya selalu bahagia. Jagalah keseimbangan energi vital kita dengan tidak sedih dan tidak cemas. Seperti itu. Dan biasanya musim ini saya sebut di sini disebutkan di literatur kesehatan kasih disebutkan musim kering ini berjalan selama 3 periode di mana bisa disebut sebagai musim yang tenang. Karena cuaca itu sangat indah. Bumi sangat terang. Kemudian hendaknya seorang itu tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Tapi yang jadi masalah adalah sekarang itu karena musim terang jadi musim panen gitu ya. Kalau zaman dahulu itu musim panen biasanya orang karena bahagianya nggak bisa tidur. Kemudian padahal anjurannya tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Sama seperti ayam berkokok di pagi hari. Ayam berkokok jam berapa ya? Ya paling awal itu jam 2. Paling tidak itu jam 2 sampai jam 3-an lah ya. Harusnya kan karena tidurnya kan awal. Nggak bangunnya juga
0: awal.
1: Nggak ada di sini tidak di musim ini itu tidak dianjurkan bangun jam 7 gitu ya. jangan kan jam 5 ya, jam 5 baru bangun, jam 7 aja enggak. Jangan kan jam 7 jam 5 baru bangun aja. Enggak ya, jangan sampai atau jangan komat baru bangun ya. Jam 5 ya, jam 5 baru bangun enggak. Ya, walaupun kebanyakan ketika masuk masjid sholat berjamaah ini udah mulai pada orang batuk-batuk gitu ya.
0: Iya, mulai.
1: Batuk bersin-bersin gitu ya. Kalau kita di samping kayaknya nggak enak, ada orang yang batuk bersin, benar ruangannya ber-AC ya nggak?
0: Betul.
1: Itu nggak enak sekali. Tapi musimnya masuk seperti itu, musimnya. Kemudian, menjadikan hati kita menjadi tenang. Karena musim gugur ini musim yang nyaman, hasil panen juga memuaskan. Kalau zaman dulu nih, kita bicara zaman dulu hasil panen memuaskan. Di kampung-kampung udah pada panen, malah tanam lagi. Harusnya ini baru panen ya. Membuat musim gugur itu menjadi tenang, dikarenakan ekonomi itu berjalan dengan baik gitu ya. Kalau baru panen maksudnya ya, beras ada, ya nggak lapar-lapar amat lah. Maksudnya ada beras. Di musim gugur ini tidak perlu berjalan jauh dalam berolahraga. Cukuplah jalan di sekitar kita itu. Kemudian tujuannya agar paru-paru tetap bersih, menjaga keseimbangan udara yang ada di dalam dada. Jika musim gugur hati kita tenang, maka energi bentuk haroro yang ada dalam tubuh itu akan maksimal. Tapi jika paru-paru itu atau tindakan kita ini merusak paru, maka musim dingin berikutnya tanggal 18 September masuk musim dingin, maka akan ada energi yang tersumbat kayak flu ya. Maka semuanya akan memburuk. Yang termasuk di dalam musim gugur adalah awal musim gugur, pertengahan musim gugur, dan akhir di musim gugur, di mana fungsi tubuh manusia dari saat maksimal sampai masa penyerapan dan materi dingin menuju energi panas. Dan organisme ini tumbuh subur, cuaca berangsur menjadi dingin. Maka gaya hidup manusia utamanya adalah menyerap yang baik dengan istilah tidur di awal, yakni menyerap yang baik dan bangun di pagi hari, mengeluarkan yang buruk, sama seperti ayam tadi saya sebutkan. Maka hal ini akan membuat paru-paru akan menjadi sehat dan tidak terjangkit gangguan pernafasan. Ya. Kemudian pada musim ini bentuk panas alam ini akan menurun, hawa dingin tumbuh, air hujan berkurang, iklimnya kering, cuaca panas, kemudian beberapa tanaman itu menjadi layu. Yang sangat perlu diperhatikan adalah bahwasannya musim sekarang ini adalah musim yang menyerang pernafasan.
0: Pernafasan.
1: Atau paru-paru ya, ada dalam tubuh. Maka oleh karena itu kita racik dulu, dulu ya. Baru kita bahas tentang gangguan-gangguan pernafasan yang ada.
0: Baik.
1: Ya,
0: kita cek dulu. Baik. Ini kita ke jeruk. Gimana?
1: Ya, jeruk.
0: Oke.
1: Ini dulu?
0: Boleh ini masuk dulu ya. Oke.
1: Kelapanya dulu masukin. Ini udah sama airnya ya?
0: Iya. Ini setengah aja, Sensei. Nah. Oke.

0: Jeruk ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini jeruknya jeruk Medan.
1: Jeruk Medan betul.
0: Jeruk keprok.
1: Banyak airnya ya. Hmm. Ini kelapanya sudah setengah saja?
0: Atau semua? Semua aja deh,
1: semua apa-apa. Aja. Hmm. Oke, okay, siap.
0: Semua aja. Itu isi kelapa ini ya?
1: Iya, kelapa muda.
0: Air kelapanya tambahin.
1: Air kelapanya tambahkan. Oke. Okay. Cukup?
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya nanti tambah air jeruk soalnya.
1: Iya, siap. Berarti ini bisa manisnya alami ya?
0: Alami semua nih, nggak perlu dikasih. Sebenarnya ini nggak dikasih madu juga nggak apa-apa.
1: Iya, ya? Udah manis ya?
0: Udah manis sih. Ya.
1: Insya Allah.
0: Nah, ini satu lagi jeruknya. Bagus banget nih jeruknya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, masukin.
1: Nah. Oke, okay, kita masukin.
0: Kemudian ini jeruk lemon.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Atau aja satu sendok ya. Sini cukup lah, separuh aja cukup.
1: Oke, okay, separuh saja ya.
0: Asam banget soalnya.
1: Iya. Tuh, apalagi ini banyak air.
0: Apalagi nanti ada tambahan nanas ya.
1: Nanas juga asam ya. Ini kita berarti tinggal nanasnya.
0: Ini udah dikupas bagus nih ya.
1: Sudah.
0: Dari sananya bagaimana nih?
1: Iya.
0: Dari sananya nih?
1: Dari sananya.
0: Insya Allah ya. Maksudnya yang ini ya, penjualnya ya?
1: Jadi kan kita bisa request langsung dikupas ya, Sensei.
0: Insyaallah ya.
1: Jadi kita tinggal terima bersih aja. Ini kita masukkan semuanya. Nanas.
0: Sebenarnya bromelinnya bagus nih.
1: Bromel ya? Gak apa-apa?
0: Bromelinnya bagus ini.
1: Bromelinnya.
0: Bromelin ya.
1: Sudah. Oke. Okay.
0: Lagi? Oh, kayaknya airnya kurang. Banyak, tambah lagi aja.
1: Kurang
0: nanasnya.
1: Oke.
0: Buang ya.

0: Okay.
1: Sip, oke.
0: Okay.
1: Ini dapat enak semua ini.
0: Yeah.
1: Oh iya, mantap nih.
0: Porsinya banyak nih ya. Oke. Okay.

0: Masya Allah, seger banget nih ya, kuning cerah.
1: Boleh tambah madu ya?
0: Kalau kurang manis kalau boleh ditambah manis, boleh madu.
1: Mantap banget ini.
0: Seger ya?
1: Iya. A B C D F G I J. C dulu ya?
0: J dulu. Jeruk. Baik.
1: Iya kan?
0: Kita lanjut.
1: Jeruk dulu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Jeruk. Ini ada dua.
0: Iya. Yeah.
1: Ya. Ini jeruk lemon sama jeruk
0: manis
1: atau yeah. jeruk Medan. Medan, jeruk. Jeruk Medan. Ya. Yeah. Jeruk lemon. Berdasarkan literatur yang ada, tumbuhan ini, jeruk lemon ini berasal dari India. Di Indonesia tumbuh baik dan dari dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Ini menunjukkan buah lemon ini bisa digunakan sebagai bahan obat. Selain makanan, bisa digunakan sebagai bahan obat bagi orang pantai sampai pegunungan. Tumbuhan ini dapat berbuah sepanjang tahun asalkan keadaan tanahnya subur dan pengairannya cukup. Para ahli berpendapat, kata Lima Ibn Qayyim, buah ini memiliki banyak manfaat dan tersusun dari 4 unsur, yakni kulitnya, daging buahnya, rasa asamnya, dan bijinya. Masing-masing unsur itu memiliki sifat yang khusus dan di mana uniknya adalah kulitnya bersifat panas, kata beliau, panas kering. Kemudian daging buahnya bersifat panas lembab. Ini perselisihan daerah loh ya. Perselisihan daerah di mana sebagian besar orang Indonesia menganggapnya jeruk ini sejuk, sifatnya sejuk, gitu ya, sejuk lembab. Tapi di sini sejuk disebutkan daging buahnya bersifat panas lembab, rasanya asam, bersifat dingin dan kering. Ya, pendapat ini terkadang karena dari kebalikan, karena ada juga yang menyebutkan bahwasanya asam ini merupakan lawannya manis.
0: Manis,
1: asam itu merupakan lawannya manis. Kalau manis itu hangat, lembab, berarti jeruk seharusnya tidak hangat tetapi sejuk. Ada yang berpendapat begitu. Makanya beliau menyebutkan rasa asamnya bersifat dingin dan kering. Walaupun secara umum buahnya itu panas, tetapi rasa asamnya, berarti airnya yang kita ambil ini, itu bersifat dingin. Ya. Manfaatnya itu bagus sekali untuk membersihkan paru sampai ke kulit, karena berarti dia bisa mensuplai balgam, baik balgam jernih yakni membersihkan paru dan balgam keruh mempertahankan pertahanan tubuh sehingga menjaga penyakit yang datang dari luar yang disebut oleh angin atau balgam keruhnya itu mempertahankan pertahanan tubuh agar tidak terkena penyakit yang datang dari luar yang merusak kulit atau menjadi apa menyerang paru sehingga terjadinya gangguan pernapasan. Kemudian banyak sekali khasiat dari jeruk lemon ini. Kalau berdasarkan literatur sampai disebut anti kanker, menurunkan kolesterol, mencegah selain untuk apa pernapasan, mencegah pengerasan pembuluh darah, mengatasi tekanan darah tinggi, batu empedu, bahkan yang paling bagus adalah memperlambat penuaan dini dan mencegah keriput. Karena sekarang itu yang terserang, musim sekarang itu yang terserang bukan cuma paru kemudian ke pernapasan saja, tetapi kalau jangka waktu yang cukup sampai seminggu, dua minggu, tiga minggu kena pernapasan itu bahkan sampai ke kulit. Makanya dia ia membersihkan paru, berarti dia menggantikan balgam jernih, kemudian juga melembabkan kulit atau mencegah keriput. Membersihkan kulit, mencegah keriput gitu. Dan meningkatkan stamina, menghilangkan lemak letih lesu, karena sekarang bisa terjadi gangguan seperti itu. Bahkan gangguan pernapasan dan radang tenggorokan sampai kepada batuk, berdahak, dan radang saluran nafas, dan seterusnya. Ini lemon, ya, jeruk lemon. Masih jeruk?
0: Ya.
1: Kemudian yang berikutnya adalah jeruk keprok.
0: Keprok.
1: Atau jeruk apa? Ya, sama dengan jeruk mandarin ya, jeruk keprok ini. Ini familiar sekali kalau ini yang kita pakai ini nih ya, jeruk mandarin.
0: Yeah.
1: Ya, buahnya rasanya manis asam bersifat sejuk. Ya, di mana dia bisa menguatkan limpa untuk memproduksi rutubah dan menguatkan paru untuk memproduksi dan membersihkan balgam yang ada di paru sehingga mengatasi gangguan pernapasan seperti batuk, asma peluru dahak, kemudian mengeluarkan angin dan sebagai anti radang. Ini jeruk. Kemudian yang kedua kelapa.
0: Kelapa.
1: Kelapa ini termasuk tanaman yang apa ya? Boleh dibilang hampir semuanya itu memiliki manfaat.
0: Manfaat. Ya. Ya.
1: Ada yang sebagian besar kelapa itu umumnya itu ditanam di tepi pantai. Walaupun terkadang ya ada juga yang tidak di tepi pantai. Tahun 1912, J. Kloppenburg menyebutkan pohon kelapa itu menghasilkan kelapa tumbuh paling baik di daerah-daerah pantai dataran rendah. Ini dari tahun 1912. Kata dia menyatakan orang-orang bumi putra.
0: Bumi putra.
1: Kalimat bumi putra karena belum ada Indonesia. 1912 soalnya ya. Orang Belanda mengatakan orang-orang bumi putra katanya membedakan berbagai jenis berdasarkan warna buahnya, sifat tulang daunnya dan berdasarkan sifat-sifat lain lagi. Jadi orang dulu udah mendefinisikan kelapa itu sudah jauh ya. Yang dianggap memiliki daya penyembuh paling kuat orang-orang dulu itu biasanya menggunakan kelapa hijau ya. Dan buah kelapa yang muda biasanya yang digunakan untuk pengobatan. Sementara Kahe ini di tahun 1919 menyebutkan seduhan air kelapa. Menurut Rumpius itu angkatan 1800-an.
0: Iya.
1: Kahe ini itu 1919. Di buku Tumbuhan Berguna Indonesia. Itu ada 4 jilid memuat 3500 tanaman diterjemahkan. Karena Kahe ini orang Jerman. Diterjemahkan dan diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Kahe menyebutkan di sana seduhan akar kelapa. Menurut Rumpius diminum terhadap penyakit demam dan murus darah yang diakibatkan oleh ketajaman darah. Bahkan akar kelapa itu juga memiliki si rasa sepet yang tajam yang diakibatkan oleh ketajaman darah. Sementara air kelapanya memiliki rasa sepet, memiliki rasa yang manis dan sejuk dan bermanfaat untuk mengatasi berbagai macam gangguan stamina, seperti stamina menurun, kemudian juga mengatasi gangguan pernapasan dan racun perut. Yeah. Ya, ini kelapa. Kemudian yang kelapa nanas ya.
0: Nanas.
1: Karena madu itu kalau mau bahas madu, kalau mau pakai madu, kalau enggak berarti enggak apa-apa. Ya.
0: Yeah.
1: Nanas ini katanya berasal dari Amerika Selatan.
0: Amerika Selatan.
1: Menurut literatur. Dan menyebar ke daerah-daerah tropis serta subtropis lainnya. Tumbuh pada tanah yang berpasir, subur, agak asam, dan yang drainasenya baik. Pada ketinggian 100-800 meter di atas permukaan laut.
0: Yeah.
1: Kalau di daerah Pemalang itu dari Dongkal sampai ke Moga dan seterusnya. Tapi banyak juga nanas Lampung ya. Nanas Lampung itu banyak. Ada berapa ratus hektar itu Lampung itu punya perkebunan nanas, kemudian Subang ya.
0: Subang.
1: Kalau dia ada nanas madu juga ada beberapa versi kan. Kalau versi Pemalang yang kecil-kecil tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi katanya berasal dari Amerika Selatan. Enggak tahu yang bawa sini siapa. Ya. J. Kloppenburg di tahun 1912 mengatakan buah ini yang sangat dipuji karena rasanya yang sangat lezat. Yang mudah ditanam di tanah yang merah dan gembur,
0: yeah.
1: Kata dia. Dan juga ada di Semarang, di Boja, nanas Semarang, nanas Boja. Dan nanas itu sangat bermanfaat untuk daya tahan tubuh, untuk kekuatan tubuh, untuk mengatasi gangguan pernapasan, radang tenggorokan, gangguan perut. Dan daya pelunak dan pelembut air nanas itu sangat kuat. Bahkan kalaupun dibuat untuk merendam daging itu akan empuk. Ya, begitu. Kata dia. Sementara dia juga menyebutkan bahwasannya seperti disebutkan oleh Kahe ini, nanas yang berasal dari cuman Kahe ini mengatakan nanas ini dari Brasil. Ya, begitu Rumpius juga mengatakan demikian, yang seniornya itu mengatakan ini. Tapi yang ditanam di Nusantara ini dulu namanya Nusantara. Di pertanian itu bahkan sampai di airnya itu bisa sirupnya itu sampai diekspor ke Eropa. Ini agak anehnya gimana ini? Gimana ceritanya? Jadi nanas itu dari sana. Tapi dia sendiri ngomong di zaman itu nanas itu juga di ekspor ke sana. Itu gimana? Aslinya dari mana dia? Ini PR bagi para akademisi untuk meneliti. Benarkah nanas itu dari Amerika Selatan atau Brazil? Ya. Rasanya asam, manis, dan sifatnya dingin. Ya, buah ini sangat berkhasiat sebagai pencahar, kemudian juga peluru haid, kemudian juga mengatasi berbagai macam gangguan pernafasan, ya, kemudian juga membersihkan darah, yeah, ya, dan mempertahankan kekebalan tubuh, membersihkan darah, membantu pertahankan limpa agar tetap sehat, menghilangkan haus, bahkan mengurangi pembengkakan dan mengusir angin jahat karena gangguan pernafasan karena angin.
2: Yeah.
1: Dan sifat dinginnya juga mengurangi keluarnya asam lambung yang berlebih dan membantu pencerna, mencerna makanan di lambung. Dan anti radang, diuretik, membersihkan jaringan kulit yang mati dikarenakan musim seperti musim sekarang ini. Hmm. Bahkan mengganggu pertumbuhan sel kanker, menghambat pertumbuhan gumpalan trombosit dan mempunyai aktivitas fibrinolitik. Asamnya memacu enzim pencernaan, antelmintik, diuretik, peluru haid, ya, kemudian peluru dahak, dan pencahar atau mempermudah buang air besar. Dan kandungannya sangat banyak sekali. Mm-hmm. Ini juga disebutkan oleh Koppenberg di tahun 1912, menyampaikan di dalam bukunya bahwa sari buah nanas yang segar itu mendinginkan dan membersihkan darah, memudahkan buang air besar dan buang air kecil, yeah, anti cacing, peluru haid, anti batuk, gangguan, mengatasi gangguan pernapasan, dan juga diuretik. Di beberapa penelitian menyebutkan bromelin yang nanas merupakan enzim kompleks penghancur protein yang penghancurannya itu bisa membantu lambung untuk mencerna makanan. Jadi anti sembelit. Bromelin juga berkhasiat sebagai anti bengkak. Ya. Dan bromelin pada nanas itu efektif juga untuk mengatasi sinusitis, enggak cuma untuk gangguan pernafasan seperti flu, batuk, pilek, sesak, tapi juga untuk mengatasi gangguan sinusitis. Bahkan rematik pada musim-musim seperti sekarang yang saya sebutkan tadi. Yeah. Rematik, asam urat juga berkhasiat untuk anti radang. Ya, kemudian juga menghambat sel kanker. Ya, dan bromelin itu sudah lama digunakan sebagai pengempuk daging. Bromelin yang terdapat pada daging buah juga bagian batang nanas tadi yang saya yang mau tadi saya sisihkan tapi akhirnya saya ambil. Itu juga sangat kuat ya di bagus, maksudnya yang ada di batang juga, makanya akhirnya saya ikut sertakan. Hmm. Yang biasanya kalau dimakan enggak, ya, enggak disertakan biasanya. Dan untuk penyakit-penyakit gangguan musim seperti sekarang ini, nanas itu efektif. Nanas kelapa itu biasanya digunakan, orang-orang dulu menggunakan untuk mencegah penyakit yang datang baru-baru ini dikarenakan musimnya. Kemudian, masih ada waktu?
2: Masih, silakan.
1: Beberapa penyakit gangguan pernafasan dan seterusnya bisa disebabkan karena angin dingin yang mengendalikan paru seperti cuaca sekarang ini. Angin yang dingin, angin dan dingin kemudian mengendalikan paru-paru. Gejala yang muncul biasanya ketika gangguan pernapasan dikarenakan serangan angin dan dingin itu flu seperti biasa yang bersin di pagi hari bagi orang yang sholat subuh biasanya berjamaah. Itu kadang-kadang masuk AC, itu orang-orang yang rentan itu biasanya sensitif itu biasanya pada bersin-bersin.
2: Iya.
1: Bahkan kadang-kadang kita dapati dia itu bersin dari awal sampai akhir itu. Ya, di samping kita gitu ya. Ada satunya batuk, satunya bersin. Itu seperti biasa. Ini karena angin dan dingin.
2: Angin dan dingin.
1: Itu angin tadi dia berjalan. Heeh. Biasanya kadang-kadang pakai motor dia kan ke masjid kena angin kemudian pas di dalam AC-nya kencang. Ya, apalagi al-barakah.
2: Iya.
1: Di tempat saya nggak sedingin al-barakah juga seperti itu ya. Nggak tahu al-barakah ada nggak orang pasti. Umumnya begitu, umumnya. Jadi begitu ya. Kemudian batuk dengan suara berat. Jadi sampingnya bersin, sampingnya batuk ini. Sekarang-sekarang itu udah. Ini hal yang biasa. Dan tidak jelas dengan ludah yang bening dan tidak menyukai dingin, demam, sakit kepala. Tidak menyukai dingin, makanya dia biasanya pakai rata-rata pagi-pagi subuh ini pakai musim sekarang ini pakai sweater lah.
2: Sweater,
1: pakai
2: jaket.
1: Ya. Jaket lah. Kemudian demam, sakit kepala, tenggorokannya gatal. Gatal banget tenggorokannya, luar biasa tenggorokannya. Apalagi kalau pas lem di tenggorokan, ya Allah. Sedikit berkeringat, keringatnya terutama di punggung, sesak napasnya. Jadi menghirup napasnya itu enggak segar ya, enggak panjang. Panjang ya batuk. Kemudian selain ini yang dikonsumsi, selain jus nanas jeruk dan air kelapa, dan kelapa, daging dan air kelapanya. Kacang almond juga bisa. Ini campuran kacang almond juga segar banget. Kalau nggak ada madu bisa pakai gula batu, asparagus, sayurnya. Kalau teh pakai daun mint, cabai. Makan-makanan pedas kalau sekarang ini bisa mengusir angin. Lada, adas, jahe segar itu efektif digunakan. Terutama bagi orang-orang yang pada bunganan apa ya, pada begadang ya, bunga lawang, kenari. Dan sekarang jeruk bali juga bagus, dan jamur kancing. Ini yang pertama. Yang kedua, itu kan kalau malam tuh, kalau dia itu yang terkena angin siang, siangnya juga panas. Ya, itu juga bisa menyebabkan demikian. Nah, bedanya, kalau yang terkena angin dan panas itu, ludahnya mengandung darah. Bedanya begitu. Dan sekarang udah mulai, beberapa orang sudah seperti itu. Batuk belendir, tidak menyukai angin, ya. Kemudian lubang hidungnya berkerjap-kerjap, tenggorokannya nyeri, sakit tenggorokan, ini juga sudah mulai. Karena dia terkena anginnya di siang hari. Kalau yang kena malam hari, anginnya angin dingin. Ludahnya mengandung darah, haus, keinginan untuk minum tinggi. Selain ini bisa digunakan apel, timun, kemudian beras ketan. Beras ketan itu ada yang mengatakan apa? Beras manis.
0: Beras manis.
1: Nah. Ya, kalau ada orang mengatakan beras manis, ya maksudnya beras ketan. Lemon, lemon sendiri, ubi jalar, tahu, tomat. Kemudian kalau nggak ada madu, gula batu, boleh pak gantinya, kemudian parsley. Itu yang kedua. Yang ketiga, kering paru. Musim sekarang itu musim kering. Masuk musim kering, sampai nanti berakhir tanggal 17 September. Berarti 18 September udah masuk musim dingin. Itu kekeringan paru, ya, karena musimnya kering. Gejala yang muncul adalah batuk berdarah. Udah mulai juga nih, batuknya kering. Batuk kering itu batuk yang tidak mengeluarkan dahak. Kling, kling, kling. Biasanya kalau malam hari itu, batuknya tambah menderita. Batuk kering tanpa ludah atau batuk dengan lendir, hidungnya kering, tenggorokan kering, mulut hidungnya kering. Bahkan suaranya hilang. Terutama kegiatan ke anak-anak atau kegiatan kemarin 14 Agustus. Anak-anak pramuka. Saya punya teman instruktur pramuka juga pas kemarin datang ketemu suaranya hilang. Jadi itu tadi karena kegiatan yang ini sekarang musim kering dan beberapa banyak yang lain. Lapar yang tidak menentu, haus, kemudian bisa juga mimisan, nyeri tenggorokan, adanya ludah yang tidak dapat dibatukan dengan mudah, kemudian tenggorokannya gatal. Sama ini gatal, tapi gatalnya gatal kering. Kalau yang tadi gatalnya itu gatal karena ada apa? Dahak, ya, lendir. Selain menggunakan ini, bisa menggunakan kacang almond, apel, aprikot, asparagus, jamur putih, akar manis, jeruk bali, kacang, kacang biasa, kemudian kulit pir, kemudian kalau nggak ada madu bisa menggunakan gula batu. Masih ada waktu?
0: Satu lagi, Sensei.
1: Satu lagi ya? Satu lagi saya ambil, ah ini dia, gangguan pada anak.
0: Gangguan pada anak, iya.
1: Disebabkan dingin dan angin yang kemudian menyerang anak. Spesial nih, maksudnya tinggal satu buat anak-anak. Biasanya anak-anak di musim ini banyak terserang, kalau dia terserang angin yang muncul adalah demam, tidak mengeluarkan keringat. Tidak suka hawa dingin, makanya kemudian batuk, nafasnya pendek, terasa haus, dahaknya putih, encer, selaput lidahnya putih tipis, atau lidahnya belendir, kemudian denyut nadinya mengambang dan tegang. Ini anginnya angin baru ya. Maka anjurannya biasanya kalau anak-anak terserang ini, itu para pengobat klasik menganjurkan untuk kerik atau guasa di bagian punggung atas ya, atau kalau yang bisa akupunktur ya akupunktur, kalau enggak ya dikerik. Karena para sensei zaman dulu itu datang ke Indonesia itu lebih merekomendasi dan mempraktekkan kerik. Makanya nenek moyang kita yang berasal dari Yunan, Cina Selatan, itu datang ke Indonesia 1500 sebelum Masehi. Akan tetapi mereka tidak memperkenalkan tusuk jarum, tapi memperkenalkan kerik. Sampai dari zaman tahun dari 1500 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi, 1500 Masehi itu Demak. Ya, itu belum ada jarum.
0: Belum ada jarum.
1: Masih menggunakan kerik. Maksudnya mereka nggak menggunakan karena kecocokan dengan warga sini. Jarum itu familiar itu ketika Pak Karno itu presiden pertama itu sakit, kemudian dipanggilkan sensei dari Cina. Kemudian baru tusuk jarum. Semenjak itu kemudian menteri waktu itu Dr. Satrio mempopulerkan ya sampai tahun 1970-an ya, 78 baru terbit buku Ilmu Akupunktur yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RCM. Jadi KSMF RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menerbitkan buku akupunktur yang ditulis oleh beberapa sinsi-sinsi senior. Salah satu di antara penulisnya adalah guru saya, Dr. Sis Giswoyo. Itu buku-buku tahun 70-an tuh pertama kali. Nah, itu baru familiar tuh, rame. Selain itu, sinsi yang mengobati orang Jawa itu tidak menggunakan itu. Tapi yang makanya yang dianjurkan adalah kerik. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanan yang digunakan rebusan bawang merah, jahe segar, gula merah, bahan obat ini beraroma aromatik dan sangat sehingga mampu membuka atau memperkuat bagian luar pertahanan tubuh dan menghangatkan serta mengusir hawa dingin. Atau boleh juga daun teh yang disertai dengan dikasih daun mint untuk anak-anak. Cukup?
0: Cukup.
1: Mudah-mudahan bermanfaat untuk sesi tanya jawab, saya serahkan kepada antum.
0: Jazakallah khairan sesi atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, mikhwati selama zakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Ambah Allah di Depok.
0: Ya, Bapak di Depok ya. Silakan, Pak. Ya,
2: saya mau tanya ke Sinse, ada nggak obat untuk glukoma?
0: Obat ya, untuk glukoma?
2: Ya, usia 67.
0: 67. Ini
2: pernah dioperasi.
0: Sudah pernah dioperasi, Pak?
2: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah dioperasi. Tahu glukoma dari mana, Pak?
2: Dokternya bilang glukoma, tapi dia nggak mau mengoperasi karena udah terlambat katanya.
0: Oh, baik. Seperti itu ya. Masih minum obat, dokter?
2: Udah nggak pernah saya minum obat. Pernah obat tetes dikasih sekali aja.
0: Baik. Ini keluhan glukoma itu seperti apa, Pak?
2: Total. Nggak melihat total.
0: Bapak sudah tidak bisa melihat lagi?
2: Iya, sama sekali.
0: Sama sekali. Ya. Mata kanan, kiri, atau kedua-duanya?
2: Kedua-duanya.
0: Kedua-duanya. Usia berapa, Pak?
2: 67.
0: 67 tahun. Baik. Baik, itu saja, Pak, yang ditanyakan.
2: Iya, saya putus apa enggak?
0: Baik. Ya, silakan diputus saja, Bapak. Nanti kita simak jawaban dari Sinse.
2: Radio.
0: Iya, di radio. Baik.
2: Ya, terima kasih, Ustaz.
0: Iya, sama-sama, Bapak. Ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sinse.
1: Kornea mata bermasalah.
0: Ya.
1: Kemudian di beberapa pengobatan itu ada yang disebutnya sebagai glukoma. Kemudian menyebabkan seorang. Dan ini banyak kasus ya, dari orang yang biasa sampai tokoh. Yang kemudian kena glukoma dan tidak melihat. Ada anjuran yang untuk menjaga seharusnya. Menjaga aji pengobatan klasik itu kalau di dalam peraturan mendapatkan tempat untuk preventif dan rehabilitatif. Ya. Adapun untuk preventifnya, pencegahannya, menjaga gangguan mata itu, makanya seperti tadi kita sebutkan bahwasanya di musim sekarang kalau seseorang itu kemudian mengikuti kehidupan pola hidupnya itu sesuai dengan musimnya, alamnya, kalau ketika alam menghendaki kita tidur sore gitu kan, kemudian tidur agak sedikit malam, bangun pagi, nggak ada yang bangun siang, soalnya nggak ada yang kemudian menyebutkan bangun siang. Kemudian menjaga mata itu sangat penting. Dan ini saya nasihatkan juga bagi orang-orang yang belum sampai terkena gangguan mata. Saya menyaksikan juga beberapa orang yang kemudian anak-anak terutama sekarang ya, itu generasi muda yang kemudian

0: pun, maka yang dianjurkan adalah untuk istirahat. Pun dokter tidak bisa memutuskan kamu jangan main HP gitu ya. Paling cuma bisa menganjurkan setidaknya 30 detik gitu ya, duduk tegak gitu ya. Betul. Atau jangan melihat layar HP di saat lampu mati. Karena nggak mungkin, saya rasa itu bijak sekali, karena nggak mungkin kemudian katakan kamu jangan main HP, wong bapaknya ngasih HP, bapak ibunya ngasih HP kok, masa dokter yang bukan apa-apanya kemudian melarang. Makanya paling tidak kamu mendingan begini, pas lampu menyala jangan, seperti itu ya. Jadi butuh kerjasama ya. Kemudian banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kemudian bisa digunakan menjadi dirubah menjadi vitamin A oleh hati, atau makanan-makanan yang mengandung beta karoten, atau kalau dari sisi ini adalah mensuplai darah ya, dam, cairan merah dan rutubah yang kemudian bisa digunakan untuk mengisi kekeringan pada mata sehingga mencegah terjadinya radang ya, dan seterusnya. Dari sisi klasik ini keumuman ya. Dari sisi klasik, mata itu berkaitan erat dengan kolbu. Ketika terjadi permasalahan kolbu tidak bisa mengirimkan dam, cairan merah ke mata, maka akan terjadi permasalahan pada mata, entah itu peradangan, entah itu kekeringan. Ya, apalah itu yang disebut dengan minus atau silinder atau rabun ayam atau apalah, atau glukoma atau gangguan-gangguan mata lainnya. Maka secara umum pengobat klasik menyebutkan bahwasanya dia punya hubungan dengan kolbu. Di mana kolbu itu ada dua, yakni kolbun latifun robaniun, kata Al Imam Al-Jauzi dalam Minhajul Qasidin ya, beliau sebutkan demikian. Kalau itu kaitannya adalah dengan emosi, jadi sakit mata juga bisa disebabkan karena emosi. Emosi yang bisa menyebabkan sakit mata diantaranya adalah sedih. Sedih yang seperti apa yang bisa menyebabkan gangguan mata? Sedih yang terus-menerus atau sedih yang ekstrim?
1: Berlebihan.
0: Makanya kadang-kadang seorang yang sedih itu langsung kontan, dibayar kontan, air matanya menetes. Ya kan? Betul. Orang sedih itu langsung menangis kemudian menetes. Ya, gak ada kemudian orang yang misalkan ditinggal mati keluarganya, kemudian sedih yang sangat dalam, kemudian menangis tapi nggak keluar air mata, ya orang akan mengatakan tangis palsu ya. Itu biasanya seperti itu, karena ini erat kaitannya dengan emosi juga. Ini yang sebagai tindakan pencegahan dari sisi klasik. Kemudian atau sedih yang terus menerus, merana, menderita, seperti nasibnya nggak baik saja, perasaan ya. Kadang ada orang yang merasa kok hidup saya nggak pernah baik ya. Ada juga yang saya pernah, beberapa orang yang, karena saya kan pengobat, jadi yang ngeluh sama saya kan puluhan ribu, jadi saya kok hidup nggak pernah baik-baik saja ya. Saya pikir kalau saya yang nggak aneh-aneh juga, bagaimana mungkin hidup itu nggak baik-baik saja? Anda usianya sudah 40 lebih. Bagaimana nggak baik-baik saja gitu ya? Kalau nggak baik-baik saja ya mungkin usia 2 tahun udah habis gitu ya. Gimana nggak baik-baik saja? Anda ada kerjaan nggak? Ada. Nah, banyak orang nganggur juga nggak baik. Iya. Kadang perasaan itu aneh. Kadang aneh. Tapi enggak, maksudnya ya walaupun saya kerja kok tetap ada kesulitan. Kan lumrah. Iya kan? Makanya saya pernah ketemu beberapa orang. Ada yang nganggur, ngomong capek. Ada yang kerja, ngomong capek. Makanya saya pertama bertanya kepada orang yang kerja. Pak, Anda kerja capek? Iya. Kalau nganggur, capek nggak? Capek juga sih. Mendingan nganggur capek, kerja capek. Ya mendingan kerja capek. Ya sudah, jangan ngeluh. Dan saya juga pernah tanya sama yang orang yang nganggur. Dia jurusan IT, S1, nyari kerjaan, teman-temannya yang dapat S2, hanya dia nyari S2 kan, masih nganggur juga. Saya kenapa capek? Nganggur soalnya, nganggur capek. Enak capek nganggur apa enak capek kerja? Ya enak kerja lah. Bagi versi yang nganggur juga mendingan capek kerja, bagi versi yang kerja juga mendingan capek kerja.

0: Nah, karena emosi itulah yang kemudian membuat kolbu itu tidak stabil. Dan tidak stabilnya kolbu akan berimbas kepada mata. Karena dalam pengobatan klasik, ada dua indera yang berkaitan sangat erat dengan kolbu. Satu mata, karena mata itu jasus. Mata-matanya kolbu. Ya, sampai-sampai orang mengatakan, Anda boleh bilang tidak, tapi mata Anda bilang iya. Atau ada yang bilang dari mata turun ke hati. Memandang apa, kemudian dirasa di dalam dada. Dan disampaikan oleh lidah. Gitu ya? Jadi ada dua lidah juru bicaranya, mata itu jasusnya. Maka menjaga mata adalah menjaga kolbu. Biasanya kalau glukoma, ini masuk akhirnya, glukoma itu dikarenakan panas jantung berlebih. Entah karena emosi, entah karena pola hidup, entah karena pola makan. Yang jelas panas jantung berlebih. Makanya biasanya orang-orang glukoma yang sering yang digunakan adalah mendinginkan jantung. Mendinginkan jantung. Entah itu dengan meminum air bunga melati, ya, entah itu dengan meminum buah mengkudu yang matang tuh, yang putih, kemudian dibiarkan semalaman, setelah pagi agak lembek itu, peras ambil airnya kemudian diminum, lakukan pagi, sore, kalau dalam kondisi lambungnya mampu, pagi, siang, sore, kemudian satu lagi. Habatus soda satu sendok teh, kemudian dikunyah. Telah minum air hangat. Karena habatus soda itu juga bisa naik ke mata ketika dikunyah. Itu lebih efektif ke mata. Ke kepala dan ke mata. Mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
1: Baik. Syukur dan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang ada di Depok. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Di line telepon 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Mutia.
1: Ibu Mutia di mana?
2: Di Cinere.
1: Cinere, silakan ibu.
2: Afwan Ustadz, mau tanya, adik Anna terkena leukemia AML jenisnya. Sekarang lagi perawatan di Dermai. Yang mau anak tanyakan, kemarin kan sempat minum bit karena kurang darah, habis HB-nya 4 ya Ustaz. Kemarin sudah transfusi, sekarang Alhamdulillah sudah sempat 7. Sekarang 7, kemarin dites lagi 7. Nah yang mau kemarin minum bit gitu setiap hari.
1: Buah bit maksudnya ibu ya?
2: Iya, bit di jus.
1: Okay.
2: Ya. Ya mau anak tanyakan makanan apa yang baik dikonsumsi atau buah yang untuk menunjang untuk daya tahan tubuhnya atau membantu untuk penyembuhan atau yang karena kemarin sempat kan katanya banyak makan buah, jadi selain bir makan buah delima, makan buah apa ya buah-buahan gitu ya, tapi kok ke belakang-belakang gitu ada, jadi sesak nafasnya dan sakit perutnya gitu. Dan insya Allah baru ini lagi perjalanan untuk di kemo, tapi belum kemonya insya Allah, mungkin belum tahu jadwalnya gitu Ustadz ini, karena diagnosisnya baru tahu sebulan yang lalu gitu.
1: Baik.
2: Yang mau tanyakan itu Ustaz, makanan atau yang bisa membantu untuk daya tahan tubuh adik Ana yang baik gitu, konsumsi minuman makanan apa.
1: Baik ibu, ditunggu jawaban dari Sinse.
2: Syukran jazakallahu khairan barakallahu
0: fikum. Waalaikumsalam barakallahu.
1: Nah, silakan Sinse.
0: Sudah benar sebenarnya ketika mengidap penyakit kemudian dirujuk ke rumah sakit dan sekarang masih di rumah sakit Darmais.
1: Yes.
0: Rumah sakit kanker ternama. Ya, dulu saya juga ada teman sejawat yang praktek di sana dan sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Okay. Dokter tapi sensei juga. Beliau sekretaris dari Hiptri. Ya, Hiptri itu ketuanya Pak Embing, sekretarisnya Pak Dokter Setiawan dari Marta. Dan beliau juga dulu praktek di sana. Beliau juga seorang sensei. Sebenarnya sudah pas ya ketika seseorang sakit kemudian datang ke tempat pengobatan, dan tempat pengobatan ini memang profesional ya, dan yang paling benar adalah ketika terjadi sesuatu yang di Darmais itu ada ahli gizi. ada dokter ahli juga yang paling leukemia atau kanker darah. Walaupun di dalam beberapa tanaman obat itu sempat di banyak yang di apa teliti, ada beberapa kandungan seperti beberapa kandungan dari tanaman, yakni vincristin dan vinblastin, yang kemudian digunakan untuk mengatasi kanker darah ataupun kanker dan kanker paru. Tetapi tidak semua orang itu sama. Maka yang paling baik adalah ketika seseorang itu berada di tempat pengobatan, maka anjuran gizi nutrisi, makanan yang baik, buah yang baik, kayak tadi disebutkan dia sudah mengkonsumsi B dan seterusnya. Yang paling baik adalah sepengetahuan dokter yang rawat ya, dokter jaga ya. Dilaporkan dan sepengetahuan dokter jaga yang dan dokter ahli terkait ya. Apakah ini udah pas, kemudian apalagi gitu ya.
1: Betul.
0: Karena dalam hal ini orang-orang yang hadir di sana ya, memang ada kalimat boleh jadi yang tidak hadir itu lebih memahami kalimat tersebut daripada orang yang tidak hadir. Tapi ini bukan kalimat, ini tuh praktek lapangan. Ya, ini fakta yang terlihat, yang tampak gitu kan.
1: Ya.
0: Berdasarkan data yang akurat gitu ya. Di Rumah Sakit Darmais kita udah tahu semua itu bagaimana teknologi yang ada di sana, akurat, dokternya juga ahli semua gitu ya. Dan beberapa teman-teman menceritakan, jadi saya bukan cuman berprasangka, tapi saya dulu punya teman di sana, jadi dia menceritakan Darmais itu memang profesional gitu ya. Jadi harusnya ditanyakan ke sana ahli gizinya gitu ya. Betul. Kemudian ke dokter ahlinya, kemudian dokter jaganya, ini kita kasih ini boleh enggak, jangan sampai kemudian tabrakan antara apa yang dikasih dengan obat yang dikasih oleh dokter tadi. Justru bukannya mempercepat kesembuhan, keinginannya mempercepat gitu kan. Kadang yang namanya cepat sembuh itu bukan berarti semua obat raja, semua obat yang dapat julukan raja di atas raja kemudian dikumpulkan jadi satu. Iya kan? Kan dulu seperti itu. Banyak orang-orang yang mengatakan Abu Tusoda obat raja, bawang putih obat raja, misalkan seperti itu. Sambiloto obat raja. Raja Jawa Sambiloto misal begitu ya. Bawang putih raja Rusia. Abu Tusoda raja Timur Tengah gitu ya. Kemudian ditambah dengan kurma juga raja. Kemudian dikumpulkan jadi satu. Ya. Raja empat perang dong. Logikanya
1: betul.
0: Gitu ya?
1: Ya.
0: Jangan gitulah. Dalam kaidah itu ada yang raja, ada menteri. Dalam kaidah meresepkan juga ada raja, ada menteri. Ada presidennya, ada menterinya. Ada ajudannya. Ada tim investigasinya. Gitu. Jadi dalam hal ini nggak bisa kemudian kita gabung nih. Yang dari herbal apa nih raja-raja untuk bit penambah darah lo ya, bukan benar. Untuk kanker darah ya, bukan untuk leukemianya kan. Ini herbal yang bagus buat darah apa, obat yang bagus buat darah apa, bukan begitu ya. Makanya karena bukan begitu, tanya kepada ahlinya. Dan alhamdulillah ahlinya ada di situ, dirawat di tempat yang memang ahlinya gitu ya. Ditanyakan, kita sudah menggunakan bit apalagi gitu ya. Jangan sampai kemudian memasukkan resep dari luar, karena resep kola wakil katanya dan katanya itu nggak mesti cocok dan bagus. Kalau begitu, makanya itu terkadang orang itu bertambah sakit karena grup WhatsApp gitu ya. Sakit begini-gini, kalau saya pernah baca, waduh, saya pernah dengar, saya pernah baca, ribet ya, ribet. Saya anjurkan, mudah-mudahan angkat penyakitnya, yang saya anjurkan adalah intent, aktif untuk berkomunikasi dengan dokter jaga dan dokter spesialis ahlinya. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat juga bagi para pendengar yang lainnya. Selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Faisal di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sensei, di sini di Kalimantan lagi musim asap di mana banyak hutan yang dibakar atau terbakar. Apa yang harus saya makan dan minum agar daya tahan tubuh tetap terjaga karena asap pembakaran lahan di sini luar biasa, Sensei, sampai tenggorokan terasa sakit. Mohon solusinya.
0: Ini ya kita bahas, Pak. Yang lagi kita bahas, jeruk membersihkan paru, ya, dari sisi kalau versinya Imam Suyuti dari balgum keruh balgum jernih, ya. Kalau versi ini juga menggantikan balgum keruh balgum jernih, membersihkan paru, balgum jernihnya membersihkan paru, balgum keruhnya mempertahankan kekebalan tubuh. Kalau versi sinsenya itu bisa menjadi yin dan wei qi, mempertahankan tubuh bagian luar kemudian membersihkan paru juga, energi, meningkatkan energi vital paru. Jeruknya, air kelapanya, lemonnya, nanasnya bagus dikonsumsi di Kalimantan. Sebenarnya nggak punya cuma Kalimantan, ya, termasuk ya Sumatera juga dan lain-lainnya juga. Ini bagus, efektif juga karena ini rasa bukan rasa kesukuan, ya, tapi kalau lagi ada permasalahan di pernafasan, apalagi yang seperti ini, kasus seperti ini. Baik. Sampai ke Malaysia juga kan, itu pembakaran biasanya kalau Kalimantan. Betul. Orang kan baru bakar aja sampai ke Malaysia, Singapura. Ya, sampai Singapura, Malaysia juga boleh, ya. Demikian, Pak, bisa dikonsumsi. Kalau tidak ada jeruk Medan, boleh jeruk Pontianak. Kan Kalimantan ada jeruk.
1: Iya.
0: Ya kan? Betul. Tapi nanas ada nggak, ya?
1: Nanas ada.
0: Oh, ada, ya, ya. Kalau ada, bagus. Lemon juga pasti, kalau lemon ada semua. Kelapa banyak. Ada, karena saya pernah ke Kalimantan beberapa daerah itu saya lihat pohon kelapa. Kalau saya lihat pohon kelapa berarti ada, ya. Karena saya lihat pantainya, insya Allah bisa digunakan, Pak. Yeah. Mudah-mudahan segera berlalu musibahnya ini, kebakaran asap.
1: Amin.
0: Demikian selanjutnya.
1: Baik, jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei.
0: Waalaikumsalam.
1: Sensei, mohon solusi herbalnya agar tidak mau merokok lagi atau berhenti merokok. Syukron, jazakallah khairan.
0: Sangat gampang sebenarnya sekali. Yang pertama kali adalah yakin rokok itu haram. Kalau mau berhenti. Yakin rokok itu haram. Karena ketika itu haram, yang kita lakukan adalah lillah. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau jeruk lemon bisa, Anda mengisap jeruk lemon, atau jeruk nipis, habis itu ngerokok. Jadi rasa rokoknya nggak enak. Yang jadi masalah kan, ngapain ngisap lemon, minum air jeruk, air lemon, air jeruk nipis, nanti ngerokoknya jadi nggak enak. Ribet amat. Ya. Kalau lagi di warung, habis makan, nggak ada jeruk nipis, nggak ada lemon, yang rokok enak-enak aja dia. Dan bahkan walaupun dikasih obat yang bikin rokok nggak enak, kadang-kadang sebenarnya rokok kan nggak enak sebenarnya. Iya kan, mana ada tembakau enak? Kan tahu tokek.
1: Tokek.
0: Kasih tembakau mati dia.
1: Oh gitu.
0: Iya. Tokek itu.
1: Tokek.
0: Iya, membunuh tokek itu. Kasih mulutnya kasih tembakau
1: mati.
0: Kejang-kejang mati. Kan nggak enak, ya. Iya kan? Ya artinya gini, ada orang yang bilang, orang yang belum pernah merokok jangan menasihati orang untuk berhenti merokok. Sebentar. Kami orang pantai. Gitu kan? Kami orang pantai. Asap rokok itu udah biasa bagi kami. Gitu ya. Jadi orang-orang pantai itu anak-anak kecil yang merokok. Gitu. Tapi berhentinya ya sama. Jadi saya pun ketika adik saya, ya, atau siapa, kami, itu berhenti karena haram. Bukan berhenti karena kalau peringatan, ini, orang yang ngerokok sampai 80 tahun, itu banyak ya, orang kebal itu, nasihat seperti itu. Makanan, obat pun kemudian bikin rokok nggak enak. Karena yang masalahnya itu bukan, memang nggak dikasih obat juga rokok nggak enak. Cuman yang jadi enak kan ketika di tongkrongan dan sebagainya. Iya kan? Tergodanya kan di tongkrongan. Ya berarti pertama jangan nongkrong dengan para perokok. Iya kan? Karena ujian terberat itu bukan ketika habis makan atau pas buang air besar. Ngerokok itu. Tongkrongan.
1: Tongkrongan.
0: Iya kan?
1: Pergaulan.
0: Pergaulan. Makanya yang pertama kali haramkan dulu. Haramkan dulu. Saya punya teman. Dulu di Cilacap, saya punya teman. Pas Ustadz itu membacakan fatwa Sejimil Zainu tentang harumnya rokok.
1: Ya.
0: Daurah. dulu banyak daurah dong, nggak kayak sekarang.
1: Betul.
0: Itu 6 jam dia tahan rokok sampai bibirnya biru, tangannya gemeter. Dia masih bawa rokok.
1: Bungkusnya.
0: Saya nggak nyebutkan mereknya.
1: Ya, okay.
0: Satu bungkus,
1: ya.
0: Tapi dia baru dihisap berapa. Itu pas daurah dapat fatwa, rokok itu haram. Saya tanya sama dia, Anda yakin nggak? Saya yakin. Waktu itu, terus gimana ini? Ya udah, saya buang. Saya bilang, buangnya nanti, jangan di sini, masa di masjid. Nanti diambil orang, dirokok orang lagi.
1: Yeah.
0: Nanti dibuangnya nanti aja. Gitu kan? Itu dalam keadaan bungkus rokok itu masih ada. Masih separuh lebih.
1: Okay.
0: Saya tahu persis. Kemudian, tapi saya yakin haram. 6 jam dia daurah. 6 jam dia nggak ngerokok. Kemudian saya sakau dia.
1: Menggigil.
0: Saya tanya. Saya bilang, Mas, saya nggak tega ngelihat Anda. Tapi saya tanya lagi, Anda yakin haram nggak? Kan saya nggak ngerokok, udah nggak ngerokok maksudnya. Ya, sebelum fatwa itu, saya udah nggak ngerokok. Anda yakin haram nggak? Yakin. Gimana ini? Mau ngerokok apa nggak ini? Dia bilang apa? Nggak mungkin orang meninggalkan yang haram itu mati, kata dia.
1: Masya Allah.
0: Iya. Dia udah gini udah. Tapi dia nggak mungkin orang meninggalkan yang haram, kemudian dia mati karena meninggalkan yang haram.
1: Iya.
0: Yakin? Yakin. Lanjut. Udah daurah sampai selesai. 3 hari udah. Gak ngerokok sudah. Itu yang pertama. Tinggalkan rokok karena Allah.
1: Ya.
0: Jangan karena air kelapa. Tuh. Ya. Lanjutnya. Mungkin mudah-mudahan
1: baik.
0: Allah berikan hidayah dan perlindungan. Selanjutnya.
1: Amin. Jazakallah khairan sisi atas jawabannya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir karena keterbatasan waktu yang ada. Silakan untuk ikhtitam atau penutupnya. Silakan.
0: Baik.
1: Sisi 6.
0: Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Karena terkadang tidak semua orang itu herbalnya apa, gitu ya.
1: Yeah.
0: Saya punya pengalaman banyak sekali tentang tadi orang yang masalah merokok tadi. Tapi bagi saya rasa kisah itu cukup. Ya. Yakin haram, tinggalkan. Kemudian teman saya bilang, tidak akan mungkin orang meninggalkan yang haram, kemudian mati dikarenakan meninggalkan yang haram. Senang saya. Artinya, daurah itu nggak sia-sia itu ya. Kalau daurah masih pelan-pelan dong, itu langsung, spontan. Dalam keadaan orang itu, sako itu, perokok itu perokok yang benar-benar sehari nggak bisa satu bungkus. Nggak bisa. Dan saya punya teman dia, jadi karena dia biasanya kalau kemana-mana itu dia bawa tas yang isinya satu slop.
1: Satu slop.
0: Satu slop.
1: Mm-hmm.
0: Bukan satu bungkus, satu slop.
1: Satu slop.
0: Terus. Bisa. Sakau. Gimana sih nggak bisa?
1: Yeah.
0: Ya, saya nggak usah ngasih contoh yang ringan-ringan. Ini ngasih contoh yang berat. Kemudian selanjutnya.
1: Okay.
0: Ini nasihat dari Al-Imam Al-Qayyim yang ke-15 tadi untuk pengobat. Ya, ini seorang pengobat harusnya lebih teliti. Apakah memang penyakitnya bisa diobati atau tidak? Ya, di kata beliau, ayang duro fil ilati hal hiya mimma yamkinu ilajia. Jadi bisa apa enggak diobati? Kalau enggak bisa ya sudah. Makanya kadang enggak semuanya saya mengeluarkan resep.
1: Yeah. Kan?
0: Dan ini sesuai dengan pendapat beliau. Saya ngikutin pendapat beliau gitu loh. Karena beliau berkata, lihat dulu penyakitnya. Apakah Anda bisa mengobati apa tidak? Bisa mengobati itu banyak hal. Bukan wilayah kita. Kita tidak bisa mengobati. Ya. Tentunya bukan berarti kita kemudian-kemudian, ayo sini. Atau adanya aturan. Ya kan? Atau hal-hal lain memang keilmuan kita belum sampai. Ya sudah. Kata beliau itu demikian. Kalau memang anjang duro. Jadi lihatlah. Perhatikan dulu. Apakah penyakit itu bisa diobati apa tidak? Kalau tidak, ya sudah. Maka kita tidak perlu memaksa diri untuk kemudian mengobati penyakit tersebut. Karena memang bukan wilayah atau jangkauan kita. Kemudian yang ke-16, tidak mencampurkan proses pengobatan penyakit antara obat pencernaan. Tidak mencampur antara obat pencernaan dengan obat yang digunakan untuk dua hal untuk mengosongkan untuk istifrak, mengosongkan materi yang rusak dengan dua cara, yakni dengan cara membuang lewat bawah dan membuang lewat atas. Membuang lewat atas itu seperti gurah, membuang lewat bawah itu seperti pencernaan. Tidak boleh menggunakan obat dua sekaligus, yang satu digunakan untuk gurah,
1: gurah
0: tapi minum obat pencernaan. Jadi buang bawah, buang atas, karena bisa jadi kedua-dua, ketika kedua-duanya berjalan benar, habis kita, ya kan, lemas. Kini udah dikuras itu juga lemas, kemudian buang air besar juga lemas. Itu demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita bahas ini bermanfaat, dan Allah berikan yang sakit itu kesembuhan, dan kepada kita Allah berikan hidayah dan taufiknya. Saya kira bila taufik lillahi alhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji afidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa'alaikumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره
1: جزاك الله خيرا بارك الله فيك
4: روجا تي في saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسل

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنة pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariq yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas sebagai seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu atau kamu mendapatkan murka Allah atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran fa ka'anni araha al'an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadat.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرحيم.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.
5: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
8: Jabar Now edisi Rabu 19 Agustus diantaranya mengenai warga desak Pemkot Cirebon beri perhatian menyusul penemuan barang terkait prostitusi di sekitar sebuah masjid. Di Kabupaten Bandung, polisi sita ribuan botol miras ilegal dari tempat yang dikira warga sebagai lokasi produksi etalase. Usai karnaval Agustusan, warga Madasari Pangandaran pertanyakan sertifikat tanah harim dan makam. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik darurat bagi korban bencana tanah gerak di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi. Sekretaris BPBD Kabupaten Garut, Abud Abdullah, Rabu 19 Agustus menegaskan, bantuan seperti terpal, matras, paket sembako, hingga peralatan sekolah anak telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 6 jiwa terdampak yang kini mengungsi di rumah kerabat.
9: Korban telah diungsikan di rumah kerabatnya atau saudaranya yang tidak jauh dari sekitar lokasi begitu. Kaitan dengan keberadaan rumah yang terancam saat ini masih dalam kondisi aman begitu. Dugaan awal memang diakibatkan karena adanya pergerakan tanah. Namun berdasarkan hasil peninjauan lapangan, secara visual dikarenakan memang kondisi tanah yang tidak stabil. Sementara bangunan yang roboh itu merupakan bangunan permanen.
8: Abud menambahkan pihak BPBD kini berkoordinasi dengan PVMBG untuk melakukan kajian teknis geologi guna memastikan keamanan struktur tanah tebing setinggi 20 meter tersebut di masa mendatang. Bencana yang terjadi pada sore hari saat peringatan kemerdekaan 17 Agustus ini merobohkan satu unit rumah permanen akibat kondisi tanah lereng yang labil dan tergerus pergerakan tanah pasca gempa Pangandaran. Beruntung seluruh penghuni rumah berhasil selamat dari maut karena sedang berada di luar rumah untuk merayakan pesta kegiatan Agustusan warga. Penanganan terhadap santri Pondok Pesantren Alam Baiti Janati asal Cikundul, Kecamatan Lembur Situ yang mual dan muntah setelah diduga mengkonsumsi makan bergizi gratis, MBG, terus berlanjut. Pemerintah Kota Sukabumi menyatakan biaya perawatan korban ditanggung melalui skema bantuan kesehatan.
0: Menurut pimpinan pesantren, semua dibiayai oleh wali kota melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sebelumnya, dari 134 orang yang mengalami keluhan, sebagian besar sudah kembali ke pondok. Hanya 3 santri yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut dia, kondisi para santri yang telah pulang sudah mulai kembali mengikuti aktivitas seperti bermain bola, voli, hingga mengikuti berbagai perlombaan. Berdasarkan informasi dari perwakilan pondok yang berada di rumah sakit, 3 orang tersebut sebetulnya telah bisa pulang, tapi masih menunggu pemeriksaan dokter. Perawatan para santri sempat dipantau langsung Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan wakilnya Bobby Maulana saat mengunjungi RSUD R. Syamsuddin. Ayep menyebut kedatangan dia adalah untuk melihat kondisi santri yang disebut mengalami keracunan makanan. Ayep mengapresiasi penanganan rumah sakit yang dinilainya berlangsung cepat setelah kejadian dilaporkan. Ia menyebut pembiayaan perawatan para pasien berasal dari bantuan kesehatan yang telah dianggarkan pemerintah Kota Sukabumi.
2: Untuk biayanya juga dari bantuan kesehatan kota. Pihak Pemkot observasi langsung ke lapangan dan melihat SOP untuk sistem distribusi makanan dari SPPG itu.
10: Masjid Al-Hidayah di kawasan Duku Semar, Kota Cirebon membutuhkan perhatian Pemkot setempat. Selain kondisinya kurang terawat, di sekitar masjid ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan praktik prostitusi.
11: Masjid Al-Hidayah di kawasan Dukuh Semar, Kota Cirebon, di belakang kawasan bekas terminal dan berdekatan dengan SD Dukuh Semar perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam pemeliharaan sebagai tempat ibadah. Selama ini, perawatan masjid mengandalkan dana dari kotak amal. Pembersihan dilakukan pagi dan sore hari, sementara pada siang hari marbot harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, warga yang peduli terhadap kondisi masjid berharap pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak lain untuk membantu merevitalisasi masjid. Warga pun menyoroti kondisi lingkungan di sekitar masjid yang dinilai memprihatinkan. Di kawasan kebun tidak jauh dari masjid, ditemukan sejumlah barang yang dinilai tidak semestinya berada di lingkungan tempat ibadah dan diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
12: Sangat prihatin dan sangat memohon sekali ya bantuan pemerintah Kota Cirebon, karena sepengetahuan saya masjid ini punyanya pemerintah daerah. Saya sebagai masyarakat tolong banget. Tadi saya datang masuk ke sini ada perbuatan yang saya ngomongnya aja nggak tega ya. Terus kedua, di seputar masjid, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, jarak radius cuma 5-7 meter. Banyak kotak-kotak bekas alat kontrasepsi. Itu banyak. Ini masjid, saya tolong banget. Besar harapan saya ada masyarakat swasta, masyarakat yang peduli ingin merenovasi, merevitalisasi masjid ini. Mohon Pemda beri kemudahan, beri izin-izinnya all out selagi investasi investor itu membiayai sendiri.
11: Warga berharap kawasan Masjid Al-Hidayah juga mendapat tambahan penerangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kawasan sekitar masjid dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk dugaan praktik prostitusi.
10: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, warga Desa Langon Sari, Kecamatan Pameungpek, Kabupaten Bandung, dikejutkan dengan adanya penggerbekan yang dilakukan polisi. Warga mengaku terkejut karena bangunan yang selama ini memproduksi etalase ternyata menjadi gudang minuman keras ilegal.
13: Kapolsek Pameungpek, Komisaris Polisi Asep Dedi mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, selain mengamankan seorang tersangka berinisial EM, 42 tahun, pihaknya juga berhasil mengamankan sekitar 400 dus atau sedikitnya 6.000 botol minuman keras ilegal dari berbagai merek. Menurut Asep, selain mengedarkan miras ilegal, di lokasi ini juga ditemukan praktek pemalsuan pita cukai, di mana pita cukai asli dari minuman berizin dilepas oleh tersangka, lalu diganti dengan menggunakan pita cukai palsu. Sedangkan pita cukai yang asli oleh tersangka dijual kembali secara online.
14: Yang pasti ilegal karena memang pertama tidak berizin dan dia menjual tanpa izin, intinya seperti itu. Dan memang ada pemalsuan cukai. Kami menanyakan ke si pelaku bahwa memang tidak ada yang dijual di wilayah Kecamatan Pamu.
10: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya.
15: Memasuki usia ke-81 Republik Indonesia, kondisi perlindungan anak masih menghadapi tantangan kritis dengan tren kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Daerah Jawa Barat, Ato Rinanto, menegaskan perlunya langkah strategis agar visi Indonesia Emas 2045 tidak berubah menjadi Indonesia cemas. Menurut laporan KPAI Daerah Jawa Barat, dinamika kasus saat ini kian memprihatinkan karena anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga mulai muncul sebagai pelaku. Kasus pelecehan seksual atau pencabulan masih menjadi jenis pelanggaran yang paling mendominasi, baik di Jawa Barat maupun di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, bentuk ancaman juga semakin kompleks dengan bermigrasinya aksi kekerasan dari dunia nyata ke ranah digital atau cyber violence. Ato Rinanto mengingatkan, tanpa kebijakan yang mumpuni serta dukungan alokasi anggaran yang mencukupi, masa depan generasi penerus berada dalam risiko besar.
16: Apabila kita tidak segera berpikir bagaimana menyelamatkan anak dalam sebuah bentuk kebijakan yang mumpuni dengan anggaran yang mencukupi, maka saya khawatir tahun 2045 tidak terwujud Indonesia emas.
15: KPAI Daerah Jawa Barat mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman dunia maya, mengalokasikan anggaran negara yang mencukupi, serta memperkuat sinergi antara KPAI, kepolisian, dan masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan ke-81 harus menjadi titik balik komitmen nasional demi menjamin hak dan keselamatan anak-anak sebagai pemegang tongkat estafet masa depan bangsa.
10: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pengolahan limbah B3 di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.
17: Dalam kunjungannya, Menteri bersama rombongan meninjau langsung proses pengelolaan dan pengolahan limbah B3 di lokasi tersebut. Jumhur menyebut volume limbah B3 di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 153 juta ton, sementara kapasitas pengelolaan yang dapat ditangani dengan baik, dinetralkan atau dimusnahkan masih terbatas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat masih ada dugaan perusahaan atau transporter yang belum mengelola limbah B3 sesuai ketentuan.
18: Disinyalir ya, itu masih ada kegiatan-kegiatan perusahaan atau transporter limbah B3 yang tidak mengelola limbah B3-nya dengan cara yang proper, yang baik.
17: Pemerintah akan memperkuat regulasi, pengawasan, dan manajemen pengelolaan limbah B3. Upaya ini diharapkan dapat memastikan seluruh limbah berbahaya dikelola sesuai standar sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
10: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia masih terasa hingga kini. Ada yang berbeda di wilayah Kabupaten Pangandaran. Warga Desa Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran memilih aksi unjuk rasa usai mengikuti Karnaval Agustusan Senin lalu.
19: Puluhan warga mendatangi kantor Desa Madasari guna mempertanyakan kejelasan status sertifikasi tanah harim laut serta lahan pemakaman umum yang diduga telah bersertifikat. Dalam aksinya, warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli Madasari bahkan membawa simbol pocong sebagai bentuk satir atas keresahan masyarakat terkait ancaman pemindahan tempat pemakaman umum setempat. Warga menilai lahan pemakaman yang telah digunakan secara turun-temurun itu terancam dipindah ke lokasi baru yang juga diduga berada di atas tanah harim laut bersertifikat. Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, Indra, menegaskan aksi unik ini menjadi gambaran keresahan mendalam masyarakat atas kejadian status tanah itu.
20: Katanya itu makam udah beberapa kali datang ke sini ya, minta dipindahkan. Dan dipindahkannya ke sana pun masih nggak jauh sih dari makam-makam yang kali sekarang, gitu. 75 meteran. Nah yang jadi masalah, tanah yang baru itu kan harim juga, tapi udah disertifikat. Makanya kalau dipindahin ke situ, nanti yang punya datang lagi, tolong pindah jangan di sini. Emangnya itu bangke apa gitu kan? Itu mayat tadinya manusia gitu kan? Para sesepuh di situ. Makam lama itu.
19: Warga mendesak pemerintah desa beserta pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai legalitas sertifikat serta dasar rencana pemindahan makam. Sementara itu, tudingan mengenai sertifikasi maupun dugaan jual-beli tanah harim laut itu masih merupakan klaim masyarakat yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dari pihak pertanahan dan otorisasi berwenang.
21: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba

0: أن يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, wa in taku hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah dengan tema Ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita akan membahas tentang satu permasalahan, sesuatu yang sebetulnya wajar bagi seorang wanita untuk mempercantik dirinya demi untuk kebahagiaan rumah tangganya. Seorang wanita diharapkan tampil di hadapan suaminya sebagai sosok seorang yang feminin, yang lembut, kemudian dia berusaha untuk mempercantik dirinya agar suami tentu tidak berpaling kepada yang lain, agar suami terus menaruh kecintaan kepadanya, agar suami terus mencintainya dan menyayanginya. Ini adalah merupakan hal yang wajar, dan bahkan ini harus terus diciptakan dalam rumah tangga, sehingga keharmonisan itu akan terus diperoleh oleh suami maupun istri. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal ini. Bukan berarti seorang wanita dia harus menuruti kemauan suaminya untuk mempercantik dirinya, namun dengan meninggalkan kewajibannya

dengan tidak menyusui anak, keindahan tubuhnya akan tetap terjaga. Padahal dengan cara demikian berarti ia telah melakukan kekerasan dan kezaliman terhadap anaknya. Karena anak punya hak untuk memperoleh air susu ibunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada para ummahat bahwa mereka menyusui anak mereka 2 tahun penuh. Dan secara medis, secara kesehatan pun juga diakui bahwa sungguhnya makanan yang paling baik bagi bayi adalah ASI ibunya. Di samping, ASI tersebut akan mempererat hubungan kasih sayang antara ibu dengan anaknya. Oleh karena itulah, maka tidak patut bagi wanita-wanita muslimah. Mereka tidak mau menyusui anak-anaknya hanya karena alasan kecantikan, mempertahankan kecantikan, atau menuruti kemauan suaminya, yang dengan demikian hakikatnya mereka telah melakukan kezaliman terhadap anak-anak mereka. Rasulullah SAW dalam satu hadis yang panjang menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana akibat buruk yang akan dialami oleh wanita-wanita yang mereka tidak mau menyusui anak-anak mereka. Yang sekali lagi bahwa anak bayi itu dia berhak untuk memperoleh, mendapatkan ASI dari orang tuanya, dari ibunya. Dengan berbagai macam hikmah yang akan diperoleh. Dan juga faedah daripada menyusui, tentunya semua orang memahami. Akan memberikan dampak yang sangat baik, yang sangat positif bagi anak dalam perkembangan tubuhnya, perkembangan otaknya. Sekaligus tentunya akan mempererat tali kasih sayang di antara ibu dengan anaknya tersebut. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyatakan betapa keras siksaan yang akan dialami oleh wanita-wanita yang mereka tidak mau menyusui anak-anak mereka. Di satu hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, baina ana naimun idh atani rajulani fa akhadha bidab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran wa qala us'ud hatta idha kuntu fi sawa'il jabali fa idha ana bi sawtin shadid fa qultu ما هذه الأصوات؟ قال هذا واء أهل النار ثم انطلق. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم مؤلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أصداقهم دما فقلت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد انتفاخا وانتنه ريحا وأسواه منظرا قلت من هؤلاء؟ قيل الزانون والزواني ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء ينحس ثريهن الحياة قلت ما بال هؤلاء؟ قيل

0: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين. قلت من هؤلاء؟ قيل هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم أشرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم. قلت من هؤلاء؟ قالوا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. حديث صحيح، حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan hadis ini oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilah As-Sahihah dan juga dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dari Abu Umamah Al-Bahili ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun, manakala aku tertidur, id atani rajulani, tiba-tiba muncullah di hadapanku dua orang laki-laki, fa akhadha bidab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran." Kemudian keduanya memegang kedua ketiakku dan mengangkatku berjalan menuju ke satu gunung yang penuh dengan onak dan duri. Ke satu gunung yang sukar untuk dilalui. Faqala us'ud. Keduanya mengatakan us'ud, mendakilah engkau. Hatta idza kuntu fi sawail jabal, sehingga manakala aku sudah sampai ke puncak gunung tersebut, fa idza ana bi sautin shadidin, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras sekali. Faqultu, lantas aku bertanya, ma hadhil aswat, suara apakah ini? Qal, keduanya mengatakan, hadha wa'u ahli nar, ini adalah suara lengkingan, lengkungan, ya, daripada penduduk ahli neraka jahannam. Suara lolongan penduduk api neraka jahannam. Di suara penduduk ahli neraka jahannam, karena mereka merasakan kesakitan akibat daripada siksaan-siksaan yang mereka alami, sehingga mereka berteriak kesakitan. Dan suara itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara-suara mereka ahli neraka jahannam saat mereka disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka tersebut. Thumman talaqabi, kemudian kami pun berlalu dari situ. Fa'idha ana biqawmin mu'allaqina bi'araqibihim, kemudian kami menjumpai satu kaum yang mereka tergantung, ya, yang digantung dengan urat di bagian tumitnya. Mereka digantung terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, dan mereka digantung seperti orang menggantung domba saat domba itu akan dikuliti, yaitu mereka digantung yang urat-uratnya itu dikaitkan dengan gantungan tersebut. Urat-urat kaki mereka dikaitkan dengan alat menggantung tersebut. Tasilu asdaquhum daman, dan mulut mereka robek. Mulut mereka itu robek, mengalir darah dari mulut-mulut mereka tersebut. Fakultu, lantas aku pun bertanya, kata Rasulullah SAW, man haula, siapakah mereka itu? Kil, dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Haulail ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa yang belum saatnya, belum waktunya berbuka. Mereka orang-orang yang berbuka, yang makan dan minum sebelum saatnya berbuka. Subhanallah. Apatah lagi subhanallah. Waliyadzubillah, tentu orang-orang yang mereka tidak berpuasa sama sekali, tidak mengindahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Bagaimanakah akhir kesudahan bagi orang-orang yang demikian? Thumman tuliqa bi, kemudian kami pun meninggalkan mereka. Fa idza ana biqaumin ashaddan tifakhan wa antanahu rihan wa aswahu mandaran. Ketika kami pergi berlalu, tiba-tiba kami berjumpa dengan satu kaum yang badan mereka itu bengkak. Badan mereka itu membengkak. Wa antanahu rihan, dan bau bus, baunya sangat busuk sekali. Bau badan mereka, bau tubuh mereka sangat busuk sekali. Wa aswahu mandaran, dan kondisi mereka sangat mengenaskan. Kondisi mereka sangat mengenaskan. Sudah badannya bengkak, baunya sangat busuk, dan kondisi mereka sangat mengenaskan. Qultu man haula? Bertanyalah Rasulullah SAW, siapakah mereka ini? Qal, qil, az-zanuna waz-zawani. Mereka adalah laki-laki yang berzina serta perempuan yang berzina. Waliyadubillah. Laki-laki yang berzina serta perempuan yang berzina. Bagaimanakah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman bagi para pelaku zina? Mereka berada di neraka jahanam dalam kondisi di mana badan mereka menjadi gemuk, kemudian tubuh mereka menjadi bau, lebih busuk, lebih bau dari bangkai hewan, dan kondisi mereka sangat-sangat mengenaskan. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Itulah perlunya sering disampaikan kepada kita semua agar kita berusaha untuk menjaga keluarga, istri, anak-anak kita, agar tidak terjadi kepada perzinahan-perzinahan, dan suami tidak boleh membiarkan keluarga mereka hidup dalam kemaksiatan. Dan inilah akibat yang akan dialami manakala ibu rumah tangga, kepala rumah tangga membiarkan anak-anak mereka menuju kepada perzinahan, atau membiarkan mereka melakukan hal-hal yang akan sampai kepada perzinahan. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Tentunya hal-hal yang demikian harus dijauhkan. Setelah itu, thumman tuliqa bi, kemudian berlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua orang tadi. Fa idza ana binisa'in, tiba-tiba kata Rasulullah SAW, ia melihat wanita, yanhasu sudiyahunna al-hayat, wanita yang payudaranya, ya, yanhasu sudiyahunna al-hayat, yang kedua payudara wanita-wanita itu dipatoki oleh ular-ular. Waliyadzubillah. Dimasuki oleh ular-ular. Al-hayat. Ular-ular itu mematoki, memasuki payudara-payudara wanita-wanita tersebut. Qultu ma balu haula? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Kenapa kok mereka seperti itu? Bagaimana itu terjadi pada mereka? Kok bisa seperti itu?" kata Rasulullah alaihi wasallam. Qil, lantas disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haula illati yamna'na auladahunna albananahunna albananuhunna." Haula illati yamna'na auladahunna albanahunna. Mereka itu adalah para wanita-wanita yang melarang, mencegah anak-anak mereka menyusu dengan mereka. Mereka adalah para perempuan yang tidak mau menyusui anak-anak mereka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana akibat kesudahan yang akan dialami oleh wanita-wanita atau ibu-ibu rumah tangga, ibu bagi anak-anak mereka yang mencegah, yang menghalangi anak-anak mereka untuk memperoleh haknya, yaitu menyusui. Menyusu dari puting ibunya. Mereka menghalangi anak-anak mereka untuk metek dengan ibunya. Akibatnya kelak di hari kiamat, mereka mengalami kondisi yang mengenaskan seperti itu. Di mana payudara mereka dipatoki oleh ular. Dan ular itu masuk ke dalam susu mereka, ke dalam payudara mereka. Inilah yang akan dialami oleh perempuan-perempuan yang mereka demi alasan kecantikan, demi alasan untuk melangsingkan tubuh, demi alasan untuk mengencangkan payudara, demi untuk memuaskan hawa nafsu suami, mereka mencegah anak-anak mereka. Mereka tidak mau memberikan ASI mereka kepada anak-anak mereka, yang padahal telah merupakan hak seorang anak untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya. Dan inilah merupakan bentuk kekerasan, kezaliman yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Sehingga agama dengan tegas, dengan keras memberikan hukuman yang sangat berat bagi wanita-wanita yang memperlakukan anaknya seperti itu. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelak di hari kiamat payudara mereka akan digigiti, akan dipatoki oleh ular yang begitu banyak. Waliyadzubillah, sebagai hukuman bagi mereka. Kemudian suman tuliqa bi, kami pun berlalu, kata Rasulullah sallallahu fa idza ana bi ghilmanin yal'abuna baina nahraini. Tiba-tiba kami melihat dua orang anak-anak kecil yang mereka bermain-main di antara dua sungai. Qultu man haula? Lantas Rasul pun bertanya, siapakah mereka itu? Qil, mereka pun menjawab, haula idzarariyu almu'minina. Kuma asrafa bi syarafan. Mereka adalah anak cucu keturunan orang-orang yang beriman. Anak cucu keturunan orang-orang yang beriman yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka masih kecil. Mereka kelak akan menjadi penghuni-penghuni surga. Bagaimana ayat mengatakan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan di surga. Yatufu alaihim wildan mukhalladun, akan mengelilingi mereka para penghuni surga, anak-anak yang kekal kekanak-kanakannya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Jika engkau lihat mereka, mereka seperti mutiara-mutiara yang bertaburan. Inilah anak-anak orang yang beriman yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka baligh. Mereka kelak akan dimasukkan ke dalam surga dan melayani para penghuni surga. Subhanallah. Kemudian fa idza ana bi thalathatin yashrabuna min khamrin lahum, aku dibawa, kata Rasulullah SAW, ke tempat yang lebih tinggi, ya, ke tempat yang lebih asraf, yang lebih tinggi. Fa idza ana bi thalathatin yashrabuna min khamrin lahum, tiba-tiba aku melihat ada tiga orang yang mereka sedang meminum khamar, khamarnya surga. Qultu man haula, aku bertanya, siapakah ketiga orang tersebut? Qalu, mereka menjawab, Ibrahim wa Musa wa Isa wa hum yantadirunaka. Mereka adalah Ibrahim, Musa serta Isa, dan mereka menunggumu. Mereka sedang menunggumu. Para pemirsa Rojak TV serta Radio Rojak dimanapun antum semua berada, kiranya cukuplah bagi kita peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar istri-istri kita, ibu-ibu rumah tangga, manakala mereka telah melahirkan anak-anak mereka, tentunya mereka berupaya, berusaha sekuat tenaga mereka akan agar dapat mengeluarkan air susu dari puting-puting mereka, dan mereka membiarkan puting susu mereka diisap oleh anak-anak mereka, diminum oleh anak-anak mereka, karena itu kebutuhan mereka, karena itu adalah merupakan hak mereka. Jangan hanya karena kita menuruti hawa nafsu, lantas kita tanggalkan kewajiban kita untuk memberikan hak anak kita tersebut, yang tentunya berakibat buruk bagi kita kelak di hari kiamat nanti. Saya ingatkan kepada ibu-ibu muda yang baru mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak satu, dua orang, tiga orang, hendaklah kalian memperhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan cermat, dengan cerdas, dan tidak kita abaikan, tidak kita remehkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut demi untuk melampiaskan hawa nafsu kita atau memperturutkan kemauan pendamping hidup kita, yang notabene hal itu tentunya akan menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala dan akan berakibat yang negatif bagi anak-anak kita. Di antara keistimewaan dan kelebihan wanita-wanita Quraisy, mereka adalah orang-orang yang sangat sayang, orang-orang yang sangat menyayangi anak-anak mereka ketika masih kecil. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat menaruh perhatian atas kebutuhan anak-anak mereka tersebut. Inilah kelebihan wanita-wanita Quraisy yang dengan hal itu mereka memperoleh kemuliaan yang istimewa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisa'in raqibnal ibila salihu nisa'i Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi war'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Sebaik-baik wanita Yang mengendarai unta adalah wanita Quraisy yang saleh. Yang salihah. Ahna'u ala waladin fi sigharihi. Mereka adalah orang yang paling penyayang. Paling menyayangi anak mereka ketika masih kecil. Lihatlah ini. Kalimat hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wanita Quraisy adalah wanita yang sayang, yang menyayangi anak mereka ketika anak-anak mereka masih kecil. Dan ini harus ada pada setiap ummahatul mukminin, pada setiap ummahat, ibu-ibu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salihah, pada setiap ibu-ibu muslim, agar mereka menaruh perhatian, cinta dan sayang kepada anak-anak mereka. Di antara bentuk cinta yang ia harus lahirkan, ia harus tunjukkan adalah ketika lahir anak mereka, mereka menyusuinya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perhatian. Dalam hal ini tentunya yang dimaksudkan adalah ada kalanya ketika ia baru melahirkan anaknya, ia belum bisa mengeluarkan air susunya, ia harus menggunakan alat bantu, namun ia lakukan hal itu. Bagaimana dia berusaha agar dari puting susunya dapat mengeluarkan cairan yang dapat diminum oleh anak-anak mereka. Dia berusaha sekuat tenaganya. Dan jika sekiranya dia mengalami kekurangan-kekurangan, dia berusaha mengkonsumsi makanan-makanan yang akan dapat melahirkan atau memproduksi susu yang banyak, yang kemudian ia berikan kepada anaknya tersebut, sehingga anaknya bisa minum dengan kenyang. Dan tentu mengandung hikmah yang besar, yang sebagaimana sampaikan tadi, berupa kecerdasan, kesehatan, dan juga menambah keakraban dan keintiman, hubungan kasih sayang di antara mereka. Kalau wanita Quraisy, mereka adalah orang-orang yang sayang kepada anak mereka masih kecil, yang masih kecil, tentunya Rasulullah SAW juga berharap kepada seluruh wanita muslimah agar mereka melakukan hal yang sama, agar mereka juga mendapatkan keistimewaan dari agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan sekali lagi mereka tidak abaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi wasallam, war'ahu ala zawjin fi dhati yadihi, fi dhati yadihi. Dan mereka adalah orang-orang yang paling memperhatikan suaminya pada apa yang menjadi milik suaminya. Inilah wanita-wanita Quraisy yang salihah. Dan tentunya kita pun sebagai wanita muslimah harus demikian. Bagaimana kita mampu menjadi seorang wanita yang salihah, yang muti'at, yang qanitat, dan juga sayang dan cinta kepada suami-suaminya. Mampu melihara dan menjaga harta suami saat suami berada di dekatnya atau suami jauh darinya. Hal ini tentunya sekali lagi harus menjadi perhatian kita semuanya. Dan bagi suami-suami, jangan sampai ikut andil dalam mencegah istri untuk tidak memberikan ASI kepada anaknya. Justru suami mendorong istri, memperingatkan istri. Kalau sekiranya istri tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya, ia peringatkan istrinya, ia ingatkan istrinya dengan hadis Rasulullah SAW tadi. Suami harus memberikan dorongan dan motivasi kepada istri agar istri mau melakukan hal-hal yang akan dapat memberikan kontribusi baik bagi anak-anaknya tersebut dengan memberikan ASI. Dan mencegah istrinya agar tidak melakukan kezaliman apapun kepada anak-anaknya. Dalam hal ini tentunya laranglah istri kita manakala ia tidak memberikan ASI kepada anaknya tersebut. Dan sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa sungguhnya akibat buruk yang akan dialami kelak di hari kiamat adalah saat mereka dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, maka mereka akan datangi oleh ular-ular yang mematuk payudara mereka, yang menggigit payudara mereka. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan bagi kita semuanya untuk menuju pada jalannya, ke jalan yang lurus, agar kita semuanya terus berada di atas petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan para sahabat-sahabatnya. Dijauhkan kita dari segala macam bala dan bencana, diberikan kepada kita hidayah taufik wal irsyad, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati salam azakumullah sahabat Rojal, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahmahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah dengan tema Ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13:53 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani di Surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat ke-186. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu
3: alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: تعملون خبير.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketakutan dan pengharapan. Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya. Sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudia selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita. Inilah yang kita inginkan pada diri kita. Inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah, yani kalimat tuhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'atu al-kalimu tayyib wal-amal salih, menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ilallah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Amal saleh, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah SWT adalah amal saleh yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah SWT dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah SWT. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah, buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum biyasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yaitu al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa tmi'nanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri, yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiyah Islamiyah yang seorang muslim. Kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
5: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.'"

0: Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
2: menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waq

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة، لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah soft waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan saf kalian, rapikan saf kalian, atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifannallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan sofnya ke dia, Dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya, yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar. Tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. Wahadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aid ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat syaitan. Itu syaitan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah syaitan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata as-saf qata Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai saf, enggak mulai, tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan safnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, saf sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalannya. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatanku, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, tidak berguna.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: Ambil, tangkap, masuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin LC, Bulughul Maram. Kapan waktu mustajab di hari Jumat? Kita akan simak dan merojaah kembali pelajaran ini selama 40 menit ke depan. Semoga dapat menghadirkan kembali ilmu dan faedah-faedah yang pernah kita simak di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kami yang bertugas dari Studio Ruja mengucapkan selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah

قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang mengikuti secara offline di Masjid Imam Ibnu Hajar, wabil khusus pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV, ngaji yang kita adakan ini untuk antum. Dan ngaji itu supaya fokus, konsen, dapat faedah, syaratnya tiga. Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun, pasang hati. Hati itu dipasang nyambung dengan pikirannya biar enggak ngelamun. Liman kana lahu qalbun aw alqasam'a, dipasang pendengarannya. Mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar. Burung aja mungkin juga mendengar ini suara saya, tapi dia enggak mendengarkan. Karena mendengar itu lintasan, mendengarkan itu pasti ada faedah. Al-qasama wa huwa syahid, konsentrasi penuh. Jadi pasang hati, pasang pendengaran, fokus. Ilmu, terutama agama ini adalah sinar dunia dan akhirat buat antum. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu nurun. Wa nurullahi la yuhda lil'asi. Cahaya Allah itu enggak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi penuntut ilmu itu karakter utamanya adalah hidup bersih. Bersih mulut, bersih telinga, bersih mata, bersih kaki, bersih tangan dari dosa. Kenapa? Karena ilmu agama ini jalan surga kita. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, termasuk antum ke sini, di dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan ini ilmu adalah peringkat agama paling tertinggi, makanya al-ilmu qablal qawli wal-amal. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa diamalkan adalah kegilaan. Wal amalu bila ilmin la yakun, ilmu tan amal tanpa amal tanpa ilmu adalah apa? Enggak mungkin. Makanya tanda kewarasan seseorang adalah mengamalkan.

0: ilmunya. Artinya orang yang tidak mengamalkan ilmu artinya apa? Artinya bahasa alusnya enggak waras, bahasa pasnya gendeng. Majnun. Betapa banyak sekarang orang-orang gila hidup di sekitar kita. Kata siapa tadi? Imam Al-Ghazali. Ikhwas sekalian, ilmu yang kita dapatkan sekarang adalah ilmu tentang waktu mustajab pada waktu hari Jumat. Masya Allah. Jadi yang pengen kawin, enggak keturutan, berdoa. Jangan cuman mikir, ngelamun. Yang pengen motor, enggak dapat juga izin dari komi. Berdoa. Supaya tanda tangan komi itu diluluhkan. Yang pengin urusannya dimudahkan oleh Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, kita baca pada waktu apa? Waktu mustajab Jum'ah. Yang pengin haji, pengin umrah supaya keturutan, yang pengin rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, cari waktu mustajab hari Jum'ah. Kita berdoa kepada Allah. Itu faedah enggak sih? Faedah. Ngaji itu pasti faedah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini sahabat masyhur minal muktsirin fil hadis. Paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah. Rasulullah menyebutkan hari Jumat. Yang dikatakan dalam hadis yang lainnya, yaumul jum'ati sinta asyrata sa'atan, ada 12 saat. Nah, saat itu ya, la yuwafiquha muslim, tidaklah pas seorang muslim berdoa. Fihi sa'atun, ada satu saat. La yuwafiquha abdun muslimun, pas seorang hamba. Yuwafiq itu artinya di dalam bahasa Arab itu musadafah, artinya kebetulan. Kenapa Rasulullah menggunakan tek yuwafiqu, tidak yasduq? Karena bisa saja berdoa itu dengan sengaja pas waktu itu atau tidak sengaja pas waktu itu, sama dapatnya. Tidak sengaja. Saya berdoa, masya Allah kebetulan waktu itu mustajab, insya Allah. Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan. Dan kita semua perlu, kenapa? Makin tambah umur, makin banyak masalah, makin kita itu banyak pengalaman, banyak masalah. Terutama rumah tangga. Anak kecil, masalahnya kecil. Karena masalah rumah tangga itu berjalan bersama anak, besarnya anak. Makin anak itu besar, makin apa? Tambah masalah. Makanya jangan sekali-kali menikah untuk menghindari masalah. Orang yang seperti itu akan gagal menikah. Tapi menikah untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Antum tahu enggak bedanya menghindari dengan menyelesaikan? Kalau menyelesaikan dengan depin, nantang. Menghidup ini enggak lepas kok dari masalah. Dia depin, diselesaikan. No, di antara sekian cara menyelesaikan, kita serahkan kepada Allah. Yang maha menyelesaikan. Yang maha memberi. Yang maha segala-galanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang memberi jalan keluar? Allah. Rabbishrahli sadri. Siapa? Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allah, rizqan thayyiba, Allah, wa amalan mutaqabbala, semuanya adalah Allah. Kita harus yakin. Nah, la yuwafiquha 'abdun muslim. 'Abdun. Kita semua adalah 'abdun. Kenapa 'abdun? Dari kalimat mu'abbad, sesuatu yang ditaklukkan, ditundukkan, karena kita tunduk kepada yang maha kuat, yaitu Allah. Makanya semua kita ini adalah hamba yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini adalah hamba yang membutuhkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita panjatkan tiap hari. Paham? Ajib kalau ada orang tidur setelah asar, itu ajib. Karena enggak mungkin. Makanya sang tabib mengatakan, siapa yang tidur setelah asar kemudian otaknya copot, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Makanya ketika kadang-kadang kita tidur setelah asar itu kadang ngebleng, wah ini malam apa pagi gitu. Karena gila setengah ini ngebleng. Oke, abdun muslim. Muslim adalah seorang yang sekarang ini berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan, tunduk dengan mentaati berbagai macam perintah, ninggalkan larangan, dan al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, itu muslim. Jadi kalau muslim apa? Dari kalimat aslama yuslimu, muslim orang yang tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian pasrah dengan berbagai macam ketaatan. Taat itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Muslim antum semua, alhamdulillah. Makanya kalau tidak ada bukti dan action, muslim cuma KTP, apa antum rela yang masuk surga kertas itu? Yang terhormat adalah kertas secari. Subhanallah. Ada sebagian muslim yang menjadikan kertas yang di dompet itu lebih terhormat daripada dirinya. Kenapa? Karena enggak tercermin Islam itu di dalam dirinya. Tidak tercermin di dalam akhlaknya. Tidak tercermin di dalam perilakunya. Makanya Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena cerminan utama seorang muslim, utama pertama adalah akhlak. Akhlakul karimah. Wa waqa'imun yusalli. Nah, di sini qa'im berdiri, aslinya berdiri, yusalli salat. Tapi permasalahannya nanti ada beberapa dalil asar bahwa waktu mustajab itu antara imam duduk di mimbar, kan biasanya dia masuk duduk kemudian berdiri mengucapkan salam kemudian adzan sampai salat. Ini maksudnya apa ini? Waqa'imun yusalli, karena enggak mungkin itu waktu salat. Atau pendapat yang kedua, bahwa waktu mustajab itu antara setelah salat asar sampai matahari terbenam maghrib. Bahkan inda akhiri, di dalam hadis yang diriwayatkan Jabir, iltamisuha fi akhirin nahar. Cari di akhir siangnya, maksudnya menjelang maghrib. Makanya waktu mustajab itu akhir daripada asar, menjelang maghrib. Karena di dalam riwayat Muslim dikatakan, innahu la sa'atun aw hiya sa'atun khafifatun, sangat sedikit. Khafifah. Patut enggak itu waktu sholat setelah asar, Pak? Boleh enggak sholat setelah asar? Nah, berarti apa maknanya nih? Karena setelah asar kita dimakruhkan untuk sholat. Jadi waktu dilarang sholat itu ada lima. Maksudnya sholat sunnah mutlak. Yang tiga haram, yang dua makruh. Paham? Yang tiga haram karena tasabbuh dengan orang-orang non-muslim penyembah berhala. Pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Jadi kalau antum mau masuk masjid, mau sholat Jumat, paham nih, dengarkan. Jangan sholat mutlak, karena rata-rata antum masuknya itu menjelang apa? Azan, waktu dilarang. Pas matahari di tengah. Kecuali antum datangnya jam 10. Tapi ada enggak nih muka-muka jam 10? Karena kalau waktu ini dibagi 5 kan, terbit matahari jam 6 kan, 7, 8, 9, 10, 11. Ini pertama dapat unta, berarti yang datang jam 7. Yang datang jam 8 dapat sapi. Datang jam 9 dapat kambing. Datang jam 10 dapat ayam, datang jam 11 dapat telur. Berarti yang datang 11:30 gak dapat. Gimana nih? Nah, kenapa sekarang setelah asar sama setelah subuh itu makruh? Tidak haram. Karena larangan ini hanya sifatnya antisipasi. Asar supaya kita tidak sholat pas matahari terbenam. Larangan sholat setelah subuh supaya kita tidak sholat pas matahari Nah itu. Kayaknya tinggal duhur. Kalau duhur. Nah kapan itu waktunya? Kira-kira gini Pak. Antum boleh sholat. Matahari terbenam tunggu 1/4 jam. Matahari terbit tunggu 1/4 jam. Dan matahari pas di tengah, tunggu 10 menit. Nah, setelah 1/4 jam, terbit terbenam, 10 menit setelah tergelincir, baru boleh sholat. Ya, otomatis di sini udah mulai khutbah. Jadi, intinya yang menjadi stressing kita, waktu mustajab itu adanya waktu tidak boleh sholat. Gimana nih? Berarti di sini perlu ditakwil, ditafsir. Wa huwa qa'imun, maksudnya di sini qa'im adalah mulazim. Seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik ma dumta 'alaihi qa'ima. Maksudnya ma dumta 'alaihi mulaziman alias mantau terus-menerus, tidak harus maknanya berdiri. Jadi orang-orang Yahudi itu kata Allah, jika kamu berikan amanah berupa apa? Berupa 1 dinar, dia tidak akan menunaikan amanah itu selagi kamu tidak melototin mantau terus. Maknanya qaim alias apa? Memantau terus-menerus. Berarti di sini sejalan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan hadis dari tadi Abdullah bin Salam, karena hadis ini kan dari ada berapa itu? 3 atau 4, dari Abu Hurairah, Abdullah bin Salam, dari Jabir ya. Dia memang mengatakan di sana bahwa yang dimaksudkan adalah kita menunggu sholat. Jadi orang yang sedang menunggu sholat itu sama dengan sholat. Jadi antum sekarang ini habis zuhur, nunggu asar, di masjid duduk, itu sedang dalam keadaan sholat. Begitu juga orang yang masuk masjid sholat Jumat, nunggu imam berkhutbah, sampai dia selesai sholat, itu sama dengan sholat. Karena Rasulullah mengatakan, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba muslim, idha sholat, ketika sholat, thumma jalasa, kemudian duduk, la yahbisuhu illa sholat, tidak ada yang menahan kecuali sholat, fahuwa fi sholatin, maka dia dalam keadaan sholat. Jadi antum tertahan di masjid, duduk karena semata-mata nunggu sholat, itu dihitung oleh Allah sholat. Makanya di sini artinya orang tersebut nunggu, sambil nunggu sholat berikutnya dia berdoa setelah sholat asar. Di sana ada juga hadis dari Jabir, yaumul jum'ati sinta asyrata sa'atan la yujad muslim, tidaklah seorang muslim menemukan satu saat, yas'alullah syai'a, dia minta sesuatu kepada Allah, illa atahu Allahu ta'ala, Allah pasti memberikannya, faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri, cari waktu itu setelah asar. Namun di sana ada satu riwayat yang menegaskan, hiya ma baina ayyajlisal imam, dia itu antara imam duduk ila antuqdas salat, sampai salat itu berakhir. Hadis Abu Burdah, yaitu anaknya Abu Musa al-Ash'ari, yang meriwayatkan dari bapaknya. Namun hadirin sekalian, di dalam hadis ini ada inqita' dan mauquf. Di antara para ulama mengatakan hadis ini mauquf. Dari apa? Dari Abu Burdah. Karena dia tidak langsung mendengarkan dari Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tidak secara tekstual mengatakan itu. Karena dia ada seorang tabi'in. Bapaknya yang sahabat. Dan di sana ada inqita' lain, yaitu apa? Di mana ada di dalam sanad hadis itu, yaitu Makhzumah, ya, Makhramah ibnu Bukair, dia tidak pernah mendengarkan hadis dari bapaknya bin Bukair ini, kecuali kata para ulama hanya satu hadis, yaitu hadisul witri. Jadi Makhramah ibn Bukair ini hanya meriwayatkan dari bapaknya lewat kitabnya. Dan itu tidak diterima oleh para ulama. Yang meriwayatkan langsung dari bapaknya cuma satu hadis, yaitu hadisu al-witri. Walaupun begitu, kata Imam An-Nawawi, bahwa tidaklah patut ada seorang yang berpendapat di dalam masalah-masalah syariat, apalagi di dalam hal-hal yang sifatnya menentukan, hal yang sifatnya gaib, waktu mustajab. Kita enggak tahu mana ini, kecuali dengan wahyu. Oleh karena itu, statusnya hadis ini meskipun adalah mauquf, tetapi marfu' dari sisi makna. Makanya Imam An-Nawawi lebih condong mensahihkan, sehingga Imam Muslim meletakkan hadis ini di dalam sahihnya. Dari sini kita bisa simpulkan, sebelum kita buka tanya jawab, waktu mustajab kalau memang begitu ada dua. Satu riwayat mengatakan antara imam duduk sampai sholat. Maksudnya dia datang duduk kemudian berdiri untuk khutbah sampai sholatul jum'ah itu selesai. Makanya kita doa. Makanya dari salian ada yang mengatakan duduk itu maksudnya duduk di antara dua khutbah. Waktunya makanya di sini sejalan dengan hadis Muslim, inna fahiya sa'atun khafifatun, waktu yang sangat ringan, enggak banyak. Imam duduk. Jadi khutbah pertama duduk. Waktu duduk itulah waktu mustajab sampai nanti sholat itu selesai, yaitu sholatul Jum'ah. Itu antum berbanyak berdoa. Makanya di sini disunnahkan khatib itu untuk berdoa. Dan kita aminkan di dalam hati, enggak usah kita keras-keras. Karena apa? Karena cukup imam saja yang mengeraskan doanya. Ada yang mengatakan antara ini setelah asar sampai menjelang maghrib. Bahkan tadi ada riwayat faltamisuha inda akhir nahar, ya, cari di akhir daripada siang itu, ya, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri, akhir waktu setelah asar. Jadi menjelang maghrib, ya satu jam, setengah jam itu berdoa. Dan itu waktu lengah, waktu peralihan, ya Masya Allah. Ini supaya apa? Supaya kita itu punya ancang-ancang, supaya kita itu mengejar, supaya perhatian. Karena waktu-waktu mustajab itu semuanya lengah. Imam duduk antara dua khutbah, lengah. Waktu menjelang maghrib. Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang di kendaraannya, ada yang di mobilnya, ada yang sedang asik ngopi. Lengah. Menyentuh perhatikan. Ya. Dan ini semua dibikin oleh Allah mubham. Ya. Tidak mudah dan tidak jelas supaya kita mengejar dari awal sampai akhir. Kalau ditentukan secara jelas, pokoknya waktu mustajab itu jam 5 sore. Udah, berebut, udah selesai, nanti udah ngacir. Tapi dibikin mubham oleh Allah. Supaya kita mengejar barangkali atau bisa jadi di waktu pertama ketika kita menjelang berangkat ke masjid atau nanti setelah subuh atau mungkin jam 9, jam 10 atau kapan saja sepanjang hari kita gunakan untuk zikir, untuk berdoa, terutama mereka-mereka yang menghadapi masalah-masalah ya, yang ruwet. Yang sekarang ini butuh penyelesaian, minta antum kepada Allah pada waktu mustajab, pada saat mustajab, tempat mustajab. Jadi jangan dilewatkan, ya. Oleh karena itu kata Ibnu Abdul Barr, walladhi yambaghi likulli muslim. Nih. Seyogyanya bagi setiap muslim. Al-ijtihadu fid du'a, bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Lid-dini wad-dunya, di dalam urusan agama dan dunia, dunia dan agama. Urusan agama antum yang sekarang ini iman melemah, banyak kena syubhat, malas sholat wajib, malas ke masjid, agama. Antum minta sama Allah. Jadi jangan biarkan antum sekarang ini agama melemah cuek, iman melemah cuek, ilmu melemah cuek, antum minta sama Allah. Urusan dunia, urusan pribadi antum yang sekarang ini gampang bingungan, gampang pusingan, gampang sedihan, gampang sekarang ini stres, minta sama Allah. Di antaranya doa stres, sudah hafal belum? Makanya ini bosok semua. Allahumma inni abduka. وَبْنُ عَبْدِكَ وَبْنُ عَمَّتِكَ نَاسِيَةِ بِيَدِكَ عَدْلٌ فِي قَضَاءُكَ مَاضٍ فِي حُكْمُكَ اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي. Dabal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau enggak, minimal la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil karim, la ilaha illallahu rabbul samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Dabal, astagfirullahaladzim. Nah, tapi anehnya ada tarian Velocity apal. Lagu-lagu Masya Allah panjang-panjang apal. Terus apa nih? Aduh ini calon-calon gak jelas. Apalin Pak. Karena apa? Gak ada kekuatan kita kecuali doa. Karena gini Pak, doa itu Masya Allah bisa melakukan sesuatu yang perkara dianggap mustahil oleh urusan, oleh otak manusia. Mustahil enggak orang bisa keluar dari perut ikan? Berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Keluar. Makanya Rasulullah mengatakan, inna a'jazan nas man ajiza anid du'a. Manusia yang paling lemah adalah yang lemah dalam berdoa. Gimana enggak lemah, cuma tinggal ngantong, doa disiapkan di dalam Quran Sunnah, enggak bisa. Apalagi yang antum bisa? Tapi doa juga jangan berlebihan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Melampaui batas, minta laki jadi perempuan. Minta supaya jadi nabi. Minta supaya jadi malaikat. Minta bisa terbang. On aja jadi bangau. Ya, minta hal-hal yang haram, ya, mustahil, yang dilarang dalam syariat, enggak boleh. Minta jadi babi, enggak boleh. Ya Allah, ana rubah aja dia jadi babi. Ngapain antum? Ini semua mu'tadin. Atau minta dengan permintaan yang dirinci. Ya Allah, ampunilah teman-teman HK saya, disebutin namanya satu persatu. Itu. Giliran selesai lewat. Ya Allah, si Anu belum. Coba kalau antum sekarang berdoa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Kena semua. Apalagi berdoa. Minta ampun untuk padenya. Disebutin semua. Padenya, budenya, bibi semua. Ya, kelewat satu. Belum. Nah, ini termasuk ta'addi, melampaui batas, enggak boleh. Atau minta dengan teriak-teriak. Kita enggak usah berteriak. Kenapa? Karena innaka la tad'u asamman wala ghaiba. Kamu enggak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh, walakinnakum tad'una samian qariba. Kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i. Aku yang mengabulkan. Ini ya. Insyaallah dengan apakah doa kita pasti dikabulkan? Pasti, kecuali ada penghalang. Madu pasti menyembuhkan, tapi ada yang minum madu enggak sembuh. Berarti bukan salah madunya, tapi salah apa? Perutnya. Makanya ada seorang yang berobat madu, enggak sembuh. Satu kali enggak sembuh, dua kali enggak sembuh, tiga kali. Apa kata Rasulullah? Kadzaba batnuka wa sadaqa. Perutmu yang bohong. Yang benar madunya, yang benar tawonnya. Masa kita mendustakan tawon gara-gara perut ente yang enggak beres? Ini gitu. Masa kita salahkan Allah yang mengatakan ud'uni astajib laku? Di antara penghalang doa, ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah, kamu yakin dikabulkan. Jangan, ya Allah ampunilah aku, terserah kamu, kalau enggak ya udah. Ya Allah berikanlah rezeki, kalau enggak ya terserah ya Allah, pasrah aja. Enggak boleh. Ud'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin dikabulkan. Ya Allah rahmati aku, kalau enggak terserah. Enggak boleh. Yang keduanya, makanan haram. Ada yang berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi, pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan, secara zahir sudah zuhud. Mengangkat tangan adalah syarat untuk dikabulkan, adab dikabulkan. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan darah dagingnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajab? Bagaimana dikabulkan? Ini antum jaga. Anggap lagi kadang-kadang duit ngendit enggak banyak, udah haram masuk ngumpul daging. Ya Allah, menghalangi doa antum. Seandainya makanan antum halal, antum berdoa, rizki yang dilimpahkan oleh Allah akibat doa antum lebih banyak daripada yang antum entit. Rugi kan? Rugi. Ya, pokoknya kalau kerja itu kuncinya dua, jangan nyolong, jangan bohong. Nah, kan gitu. Paham? Kok enggak ada yang nyaut nih? Paham enggak? Jangan apa tadi? Jangan bohong, jangan nyolong. Nanti antum nasib hidupnya ngeblong. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Fil waqta ini, jadi di waktu dua tadi, ba'dal asar atau imam duduk antara dua khutbah, roja'an lijaba fa'innahu la yukhayyab, insyaAllah tidak akan dikecewakan oleh Allah. Maka ni yaqul al-Iraqi, inna man kana matlubuhu khatiran azima. Ni lihat, siapa yang memiliki permintaan yang sekarang ini khatir, masya Allah, krusial, kita punya masalah berat, adiman, kasualil maghfirah, minta pengampunan karena dosanya begitu berat, wan najati, keselamatan, minan nar, wadukhulil jannah, masuk surga, waradiyallahu an, dan diridhai Allah, lajadirun, pantas orang ini, ayyastawaib jami'a umrihi, bitolabi wassoal, memenuhi umurnya dengan permintaan dan permohonan. Udahlah. Jadi makmurkan umur kita, waktu kita penuhi dengan permintaan permohonan kepada Allah. Dan jauhkan minta-minta sama manusia. Kenapa? Karena mulianya seseorang itu apa? Istighna'u linnas. Gak butuh sama manusia. Hanya butuh sama Allah. Kenapa Pak? Bedanya Allah sama makhluk manusia. Kalau Allah itu sering diminta seneng, kalau enggak diminta marah. Balikannya manusia sering diminta marah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdabu 'alaihi," siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah itu marah. Minta terus. Sampai sandal kita itu copot. Sampai mau ganti busi motor, minta sama Allah. Mau ganti gear, minta sama Allah. Mau ganti istri, na'udzubillah. Oh, itu. Nambah istri boleh. Boleh enggak? Jawabannya lemes. Jadi, minta sama Allah. Kita sedang hubungannya ruwet sama teman, minta ya Allah, cairkan hati dia, lembutkan hati dia. Ada masalah sekarang dengan tetangga, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan dia, lembutkan hati dia, terangkan pikiran dia. Jangan, ya Allah, mudah-mudahan sambar geledek, mati melet. Jangan nyumpain orang. Karena Rasulullah mengatakan, ma min abdin muslimin yad'u bi da'watin laysa fihi ithmun wala qati'atu rahmin illa istajaba Allah ta'ala bi ihda salatin. Tidaklah ada seorang hamba mukmin berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi. Nah itu Allah pasti akan mengabulkan salah satu di antara tiga. Doanya dikabulkan, minta uang 500 juta dikasih. Au yadzakhiraha lahu fil akhir, atau disimpan di akhirat. Jadi kalau antum minta kepada Allah, kemudian kok tidak nampak pengabulan, ini pasti ditahan oleh Allah di akhirat. Karena kalau kita dikabulkan semua, di dunianya mungkin makmur, tapi akhiratnya sengsara. Ditahan. Au yadfa'anhu su'a bimithlihi, atau digunakan oleh Allah menangkis takdir yang buruk. Karena Rasulullah mengatakan, la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Pokoknya gini, kalau sama-sama antum tahu dan bisa ngomong sama Allah langsung. Nanti minta uang 500, Allah mengatakan, hambaku, kamu bulan Desember nanti dicium truk di Karawang. Pilih mana? Duit 500 juta atau dicium truk? Dicium sepur? Nah, di Tangerang sana, ayo pilih mana? Gitu. Ya Allah, yang penting selamat, gitu. Yang penting apa? Aman, sentosa. Duit mah nomor sekian. Untuk apa antum duit melimpah sakit-sakitan? Nyari duit untuk dokter. Yang seneng siapa? Dokternya, masya Allah. Jadi sampai masya Allah ada pasien yang dikasih apa cendera mata, saking seringnya ke situ, kasih parcel. Masya Allah, terima kasih Pak, Bapak adalah pasien paling rutin. Untuk apa antum punya duit banyak tapi banyak buat setor untuk apa? Dokter. Makanya doa kita, ya Allah sehatkan badanku, panjangkan umurku, berkahi hidupku itu. Jangan cuma duit banyak titik. Umur panjang titik, jangan. Panjang umurnya 90 tahun, 45 pikun. Untuk apa ente? Hidup, Masya Allah, harta melimpah tapi susah terus. Ini namanya miskin tapi susah. Makanya kalau antum disuruh milih, pilih mana? Kaya, sabar, miskin, syukur. Halo, halo, tes, tes. Gak jelas ini. Kaya, kaya, sabar, miskin, syukur. Mana yang dipilih? Kaya, sabar. Biar kaya yang penting susah, biar susah yang penting kaya. Itu. Di mana? Ya kalau disuruh kaya syukur, miskin sabar, ya semua pasti paham. Kalau miskin itu harus sabar, mau ngapain? Kaya bersyukur. Yang enggak benar itu enggak kaya enggak bersyukur, miskin enggak sabar. Itu yang enggak benar dua-duanya. Yang satunya ngenes, yang satunya nyungsep. Ya, kaya enggak syukur, miskin enggak sabar. Yang satunya ngenes, yang satunya nyungsep. Makanya Allah itu enggak melihat tiga orang diantaranya adalah a'ilun mustakbir, orang fakir yang sombong. Itu namanya miskin zahir batin. Allahu a'lam bissawab. Minta sama Allah, ya cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita amalkan Jumat nanti ini. Ini Rabu, Kamis, Jumat. Saya duduk seperempat atau 10 menit. Kalau enggak 5 menit. Antum berdoa 5 menit aja udah dapat Masya Allah. Jadi awali dengan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa tuqa wal afaf wal ghina. Kita doakan keluarga kita, Rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin, dan seterusnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi sore, hadir ke ruang dengar Anda dalam format rekaman Kitab Bulughul Maram bersama Ustaz Zainal Abidin Samsudin LC, yaitu pembahasan mengenai bab kapan waktu mustajab di hari Jumat, khususnya dalam kita berdoa memohon pada Allah, mohon pertolongan, mohon keselamatan, kemudahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya untuk bersama kami dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rizki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: غير الذي كنا نعمل.

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, "Dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaedah atau asas daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana waja'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, anak beranak, muslimaini lak. Daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. Wa min dhurriyatina umatan muslimatan lak, dan jadikanlah pula keturunan kami duhai Tuhan umat generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, wa tub alaina, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun, yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami, Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amalan dia kerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan, engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam nabi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
4: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala falhaqq walhaqq aqul la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man wala khabar. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Mendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Senantiasa lisan kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita akan segera ikuti dan simak bersama kajian live dari Masjid Agung Darussalam Purbalingga, tafsir surat Abasa ayat yang ke-26 bersama Ustaz Abdul Azen MA Hafizallahu taala. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
3: Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu, malam Kamis, tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti

0: عليكم.
1: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas ayat ke-25. Apa bunyinya? Anna sababnal ma'a sab. Apa artinya? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air secara deras dan terukur. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan air secara deras dan terukur. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa dampak dari turunnya air dari langit ke bumi. Jadi, Allah azza wa jalla menurunkan air dari langit. Kemana? Ke bumi. Begitu Allah menurunkan air dari langit ke bumi, maka terjadilah sesuatu di bumi.

Apa yang terjadi di bumi, itulah yang dijelaskan di ayat yang ke-26. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kamilah yang membelah bumi secara sempurna. Jadi di dalam dua ayat ini, Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang urutan. Tentang apa? Urutan. Proses yang telah Allah tetapkan hingga tanaman itu tumbuh, kemudian menjadi makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Makanya kan kalau jenengan masih ingat ayat yang ke-24 bunyinya apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Jadi kita disuruh merenung makanan yang kita konsumsi itu. Salah satu cara kita merenunginya adalah bagaimana proses makanan itu sampai jadi. Mulai dari turunnya hujan, terbelahnya bumi, tumbuhnya tanaman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan proses itu secara urut. Secara apa? Urut. Kalau penjelasan secara urut itu susah difahami atau gampang difahami? Gampang dipahami. Begitulah seharusnya kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru ketika akan menjelaskan sebuah ilmu. Ketika kita akan transfer pengetahuan kepada orang lain, sampaikanlah ilmu tersebut secara nopo? Urut. Secara terstruktur. Secara sistematis. Ben nopo? Ben gampang difahami. Saya kasih contoh. Seorang bapak atau seorang ibu nyuruh anaknya untuk membersihkan kamar. Untuk apa? Membersihkan kamar. Yang banyak sawangnya, jendelane, banyak apanya? Debunya, meja juga demikian. Terus apa maning? Lantainya juga banyak kotorannya, sampahnya. Pengennya bapak itu kamar tersebut setelah selesai dibersihkan semuanya bersih. Mulai dari mana sampai mana? Mulai dari atas sampai bawah. Nek bocah siki jenengan kasih instruksi. Le, nduk, bersihkan kamar. Titik. Terus jenengan tinggal. Kira-kira bersih apa orang? Hah? Enggak bersih? Anaknya siapa? Gue sing salah wong tuane apa bocah? Lorone. Ada seorang ustad di sebuah pondok. Bocah siki jan, ora kaya? Mien. Maksudnya bocah siki ora kaya nyong iku maksudnya. Anak sekarang itu kalau disuruh nyapu ya kok nyapu misalnya. Ini halaman tolong dia apa? Disapu. Itu yo sampahnya entah ditaruh di mana. Setelah itu sapunya mbuh nang endi maning? Cikrake mbuh nang endi? Buange mbuh nang endi?
Jadi kalau anak sekarang itu disuruh nyapu kayak kudu detil gitu. Oke ya, tolong disapu. Sapune kayak njukute nang karena setelah sapunya diambil, cara nyapu tuh kayak gini, srek srek. Dikasih nopo? Contoh. Dikumpulkan di satu tempat. Terus sapu setelah itu diambil apa? Cikrak, masukkan sampahnya ke dalam cikrak. Setelah itu ditaruh di mana? Di tempat sampah. Setelah selesai cikraknya ditaruh lagi di mana? Di sini. Tempat sampahnya ditaruh di situ. Kue be urung mesti dilakoni. Itulah anak sekarang. Itulah anak yang kita hadapi hari ini. Maka ketika kita nyuruh anak kita untuk bersih-bersih kamar, itu kita harus jelaskan step-stepnya itu kayak apa. Dan menjelaskannya yang urut. Contoh, kamar berantakan, langit-langit penuh dengan sawang, jendela tebal dengan debu. Berarti langkah pertama nopo? Bersihkan sawang. Jadi le, kalau bersihkan sawang, ini lo alatnya. Bawakan nopo? Sapu yang panjang. Caranya gini nak, sereka, sereka, sereka. Terus habis itu apa coba? Jangan-jangan orang tahu ngersihin jenengan. Tahap pertama membersihkan sawang di langit-langit. Tahap kedua sulaki jendela. Tahap ketiga lantai meja dulu. Mejanya diapain? Dilapi. Supaya debu-debu kotorannya jatuh kemana? Ke lantai. Terus tahap berikutnya? Disapu. Sampai bersih. Baru tahap terakhir? Dipel. Itu namanya menjelaskan pekerjaan dengan rapi dan urut. Apa urgensinya? Ketika kita transfer pengetahuan, kita sampaikan secara rapi dan urut. Satu, apa wau? Gampang difahami. Dua, ora mindo gaweni. Napa mindo gaweni? Kerja berkali-kali. Lah wong bocah kon ngresiki langsung jukut apa? Pel. Disapu urung. Langsung nopo? Ngepel. Begitu dicek sama orang tuanya, loh, ini kok atasnya belum dibersihkan. Akhirnya ngulangi dari atas. Udah kayak gitu ditinggal. Langsung dipel lagi, kotor lagi toh. Loh, ini kok jendelanya belum dilapi, ngulangi lagi. Akhirnya pekerjaannya jadi lama. Maka kita dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui korelasi antara ayat ke-25 dengan ayat ke-26 dan ayat-ayat selanjutnya. Bahwa ketika kita akan menyampaikan sesuatu, ketika kita akan mentransfer ilmu, ketika akan memberikan instruksi, sampaikanlah secara nopo runut, urut, rapi. Jadi ora bola balik. Aku ini kadang-kadang jeleh. Kadang-kadang apa? Jeleh. Nek ngurusi sesuatu, urusan birokrasi, ya, mbuh neng ngendi bae lah. Ya. Saya enggak sebutkan di mana. Datang. Oh iya pak, ini oke. Okay. Terus ya nanti datang lagi gitu.
Golet maning, teka maning, teka maning. Oke. Nek jelaskan gue sing urut. Dari awal nganti akhir kon ngapa. Jadi orang apa? Orang bolak-balik. Dikira kita pengangguran apa? Jadi kalau menjelaskan sesuatu, jelaskan yang runut, yang rapi. Sehingga kita itu, kalaupun datang, suruh bawa berkas apa, aja dicicil. Ya. Oh iya Pak, silakan bawa, apa jenisnya? KTP. Oh iya, bawa KTP. Aduh, kelalen. Datakan apa? Bali. Dah, bawa KTP. Ini Pak KTP-nya. Loh, kakaknya mana? Orang ngomong kawit mau kan gak mau kakak. Jadi jelaskan yang runut, yang lengkap, yang rapi, sehingga kita itu nggak buang-buang apa waktu. Itulah pelajaran yang kita ambil dari korelasi antara ayat ke 24, 25, 26 dan ayat selanjutnya. Oke, mari kita masuk detail dari penafsiran ayat ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata thumma. Kenapa? Thumma. Coba apa artinya thumma? Kemudian. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata sambung kemudian, bukan menggunakan kata sambung yang lainnya. Dan sudah berkali-kali kita jelaskan bahwa penggunaan kata sambung summa itu mengisyaratkan adanya. Ini sepi. Adanya jeda. Adanya apa? Jeda. Jeda antara apa? Jeda antara dua peristiwa. Peristiwa yang pertama turunnya air hujan. Peristiwa yang kedua terbelahnya bumi. Seakan-akan ada isyarat bahwa terbelahnya bumi setelah turunnya hujan itu tidak terjadi secara instan. Ada prosesnya, ada tahapannya. Apa tahapannya itu? Begitu air turun, maka bumi akan meresapkan atau air akan meresap ke dalam tanah. Proses pertama. Proses berikutnya, begitu tanah meresap air, di dalam tanah itu ada apa? Ada biji. Biji itu menyerap air. Jadi dari tanah menyerap air, begitu masuk ke dalam tanah, biji yang ada di dalam tanah menyerap air. Setelah biji tadi menyerap air, maka ada proses berikutnya. Biji itu akan terbelah. Setelah terbelah, ada proses berikutnya. Tumbuh akar ke bawah. Setelah tumbuh akar ke bawah, maka akan muncul tunas. Tunas itu akan naik ke atas tanah. Dan itulah yang namanya proses pembelahan tanah. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah tanah yang ada di bumi. Mulai dari turunnya air sampai pembelahan tanah itu ada jeda karena butuh proses. Makanya Allah menggunakan kata sambung nopo summa.
Dan kata sambung summa itu biasanya digunakan untuk menerangkan antara kejadian pertama dengan kejadian kedua ada jeda waktunya. Oke, summa. Terus kata berikutnya napa? Syaqaqnal arda. Kemudian kami membelah bumi. Pertanyaannya, kami itu siapa? Allah. Kami biasanya digunakan untuk tunggal atau lebih dari satu. Lebih dari satu alias jamak atau plural. Plural. Satu atau banyak.

adalah bumi yang punya kuasa, yang punya kemampuan, yang punya kekuatan untuk melakukan itu adalah sinten? Allah. Dan proses pembelahan bumi tersebut adalah proses yang kompleks. Makanya Allah di sini menggunakan kata syaqaqna. Ketika kita mendengar kata membelah itu, dipikirnya, oh bumi itu terbelah. Terus orang-orang yang di atasnya pada apa? Kecemplung nang jerone. Enggak. Laut terbelah, Nabi Musa bisa lewat. Kata terbelah itu maknanya luas banget. Kami kumpulin dari kitab-kitab tafsir, mulai dari tafsir yang klasik sampai tafsir yang kontemporer, sekurang-kurangnya itu ada 6 makna yang terkandung dari kata apa? Syaqaqna. Yang pertama, tanah terbelah pori-porinya. Apa yang pertama? Tanah terbelah pori-porinya. Jadi begitu Allah menurunkan hujan, apa yang terjadi dengan tanah di bumi? Dia akan terbelah. Yang dimaksud dari pembelahan itu adalah pori-pori tanah yang terbuka. Muncul celah-celah di dalam tanah untuk apa? Menyerap air. Itu makna yang pertama. Terbelahnya tanah maksudnya terbelahnya apa wau? Pori-pori dan celah-celah. Sehingga Allah ketika menurunkan air, maka air itu bisa diserap oleh apa? Tanah. Sehingga nantinya bisa kita manfaatkan. Berbeda kalau misalnya tanah itu enggak ada pori-porinya. Begitu Allah turunkan air, maka airnya hablas. Terjadilah banjir. Makna yang pertama adalah terbelahnya pori-pori tanah. Makna yang

mau bikin sumur bor, suka bawa apa? Alat untuk apa? Mendeteksi air. Jere sih beneran jere ya. Wadah muni tut padane. Oh kene kene ana banyune. Saya pernah kedatangan tamu ya yang pakar di bidang itu, kemudian dia gambar ke saya. Bikin gambar, Ustaz. Kenapa di daerah A itu setiap ngebor mesti ada air? Kalau di daerah B, setiap ngebor, enggak ada air. Kenapa di daerah A, baru berapa meter sudah keluar airnya? Kenapa di daerah B, walaupun sudah sekian puluh meter, belum keluar air? Terus beliau gambar. Papan tulis di rumah, ini Ustaz, ini daerah kita, ini daerah ini daerah ini. Jadi Ustaz, ketika air masuk ke dalam tanah, itu dia akan terserap oleh tanah, kemudian batu-batu itu terbelah, kemudian mengalir air. Mengalir sungai di mana? Di bawah tanah. Ada saatnya akan terkumpul di sebuah wilayah. Nah, wilayah ini Ustaz, yang kita setiap ngebor selalu keluar airnya. Itu di bawahnya Ustaz ada danaunya. Danau di bawah apa? Tanah. Sehingga ketika dibor Ustaz, itu airnya bahkan enggak perlu disedot, sudah apa? Keluar sendiri. Sumur apa? Artesis kalau enggak salah. Sumur artesis. Jadi dia itu akan keluar dengan sendirinya tanpa harus diapain? Sedot. Aku ya percaya wong dia geolog. Kecuali kalau dia ngomong ayat Quran. Dia ngomong tentang bidang yang dia apa namanya? Yang dia kuasai. Oke. Ternyata setelah tertampung di dalam tanah, maka kemudian ada saatnya air itu akan keluar ke permukaan bumi, maka menjadi nopo? Mata air. Begitu keluar mata air, maka airnya mau enggak mau pasti mengalir. Begitu air mengalir, maka jadilah nopo? Sungai. Begitulah makna yang kedua, terbelahnya bumi. Makanya sungai Klawing, mata airnya nang ndi? Gunung Slamet. Ya. Di sana mata airnya keluar kemudian mengalir. Ya. Menjadi sungai, nanti bermuara sungainya di mana? Di laut. Laut pundi? Selatan. Selatan gue Cilacap. Ya, pokoknya selatan lah ya. Itu juga terbelah juga. Dan itu sudah tercakup di dalam kata syakokna. Dua ya. Yang pertama, nopo? Terbelahnya pori-pori tanah. Yang kedua, terbelahnya tanah menjadi sungai dan laut. Yang ketiga. Syakokna al-ardha juga bermakna terbelahnya tanah saat tumbuhan keluar. Kenapa? Terbelahnya tanah saat tumbuhan keluar. Jadi sudah saya jelaskan sedikit di awal. Ketika kita menerangkan makna summa. Bahwa makna yang ketiga, arti dari syakoknya adalah tumbuhnya benih dari dalam tanah. Dan itu juga termasuk ajaib, jamaah yang kami hormati. Ajaibnya di mana? Lu jenengan bayangkan. Tunas itu kuat atau lemah? Kuat. Jenengan bedul gampang apa orang? Lemah. Tunas itu lemah. Kok bisa ngangkat apa?

0: Bahkan kadang-kadang bukan hanya tanah yang diangkat. Kenapa? Batu. Batu berat atau ringan? Tergantung. Batunya gede ya? Berat. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasanya. Bagaimana sesuatu yang lemah bisa mengangkat sesuatu yang berat. Bisa membelah tanah, bahkan mengangkat batu. Konon, petani kurma, petani apa? Kurma. Itu ketika dia menanam benih kurma, itu sengaja dia taruh di atasnya batu. Kalau kita nanam sesuatu boxing di enten-enten apa? Muncul tunase gitu kan. Jadi ngorah, tukul-tukul gitu kan. Kalau petani kurma konon, justru ketika dia menanam bibit kurma atau biji kurma, dia itu malah naruh di atasnya batu. Kenapa coba? Supaya yang pertama kali kuat adalah akarnya dulu. Begitu tumbuh, tumbuhnya bukan ke atas, tapi tumbuhnya ke bawah. Dalam akarnya sampai dalam, begitu sudah pol kuatnya, baru muncul apa? Tunas di atasnya, batang. Dan batang ini karena bawahnya sudah kuat, maka lama-lama batunya akan terangkat oleh batang tersebut, sehingga keuntungannya pohon ini enggak gampang tumbang. Dah, ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Pembelahan tanah oleh petani. Pembelahan tanah oleh nopo? Petani. Kata para ulama, walaupun ayat ini itu tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kamulah tanah. Akan tetapi, kata para ulama tafsir, bahwa Allah dengan apa yang dilakukannya itu telah mengilhami siapa? Petani. Sehingga petani pun juga punya peran di dalam membelah tanah dengan apanya? Dengan cangkulnya dan apa yang pakai bajaknya? Ya, luku dan traktornya. Ya. Jadi petani juga punya peran di dalam membelah apa? Tanah. Sehingga para petani yang semangatlah di dalam membelah apa? Tanah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu. Allah itu cinta kepada seseorang ketika dia menjalankan sesuatu, dia jalankan dengan maksimal. Menjalankan sing temenanan. Berarti nek macul ya macule sing semangat. Ya. Jadi aja kelemar. Jenengan sok macul apa ora? Nembe oleh pirang paculan wis kecedit. Ini sudah keberapa ini? Sudah keempat. Yang kelima, pembelahan tanah akibat panasnya matahari. pembelahan tanah akibat panasnya matahari. Maksudnya adalah ketika tanah itu retak-retak gara-gara musim kemarau panjang. Itu termasuk dalam makna syaqaqnal arda. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika lama tidak menurunkan hujan, maka tanah itu akan apa? Terbelah alias retak-retak. Apa fungsinya? Fungsinya begitu hujan turun, maka dia akan diserap dengan lancar. Habis adzan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Monggo, silakan.
1: Khotil Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda bersama Ustaz Abdul Hazen MA Hafidhullah Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini dari Masjid Darussalam Purbalingga, dari pembahasan tafsir surat Abbas ayat yang ke-26, semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Insyaallah kita akan jumpa kembali di kajian-kajian bersama beliau di kesempatan Rabu malam yang akan datang. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul,
4: Qala Rasul,
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
6: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
7: Ayatun min Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح ولا بأس أن يمسوه، لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف، لمس المصحف. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahilhamdu walminnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil, dan sebagiannya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara, sebagiannya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum memayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjus, cetakan mushaf yang perjus, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai memayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu duhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: فتمتعوا فسوف تعلمون.
1: Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabb-nya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Allah.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Untaian mutiara nasihat.
7: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal, dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa Indonesia tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ath-thiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya, agamanya. Tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani, ya, berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya, tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Bagaimana Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar ya. Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am." Adapun kepadamu saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadha wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, "Idzan lan yudhi'ana." Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minun ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin, dan keyakinan itu akan membuat seseorang tenteram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan karena mereka ya merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sia dengan nabi mereka, tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami merasa sia dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70,000 daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antaranya adalah sifat mereka. Wala yatatayyarun. Wala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial. Dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa dimulai Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Al-Quran.

0: Al-Ustadz, innal umrata ibadatun wal ibadatu labudda an tu'adda bil ikhlasin lillahi azza wa jalla li ghairihi wala riya'a wala sum'ah wa illa fala tuqbalu.
1: A'id marasaniya, ulang kembali
0: dari mana Ustaz?
1: Awalnya Al-Ustadz.
0: Al-Ustadz, innal umrata ibadatun wal ibaratu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla.
1: Lillahi azza wa jalla. Naam.
0: Li ghairihi.
1: La li ghairihi. La li ghairihi.
0: La li ghairihi. Naam. Wala riya'a wala sum'ah wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jaza'un wala sawabun.
1: Naam.
0: Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisin illa muhlisina lahuddin. Suratul Bayyinah al-ayatu khamsun.
1: Al-khamisah. Al-ayatul khamisah.
0: Al-ayatu al-khamisah.
1: Naam.
0: Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat.
1: Akmil hadithah. Ya tashrir ya. Innamal a'malu bin niyyat.
0: Innamal a'malu bin niyyat. Akmilil haditha ya Ahmad. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasuli fa hijratuhu ila Allah wa ila rasuli. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw
1: lidunya. Lidunya.
0: Li dunya.
1: Naam. Yusibuha.
0: Yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha.
1: Yatazawwajuha.
0: Yatazawwajuha. Fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ahlus sunan.
1: Naam.
0: Al Ustaz, ahsanta ya Ahmad. Wa barakallahu fika. Hadza huwal amrul awwal wal am wal ahammu. Wal amru tsani labudda an yakuna zadu min kasbil halali.
1: Naam.
0: Wala min malin harami liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu ila thayyiban. Rawahul Ahmad rawahu Muslim wa Ahmad.
1: Naam.
0: Wanaktafi bihada. Wasanuwasilu hadal mudu'a godan insyaallah ta'ala.
1: Baik, ahsan barakallahu fik.
0: Naam, jazakallahu khair.
1: Wa iyyak. Naam. Yujud akhar lagi, silakan dari pemirsa.
2: Naam. Terima kasih, jazakumullahu khairan, Bapak Selamat dari Lampung ya. Kemudian kami akan berikan kesempatan selanjutnya atau berikutnya di layanan lain telepon di nomor yang sama 0218236543 bagi para pendengar maupun pemirsa di rumah yang ingin berlatih bersama dalam membaca hiwar yang ada pada unit kedua ini. Kita coba sapa. Naam, silakan. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Bandung, Ustaz.
1: Baik, masya Allah.
2: Di Bandung.
1: Assalamualaikum. Tafadhal.
2: Silakan.
3: Hanya ingin bertanya, boleh Ustaz?
1: Iya.
2: Ingin bertanya? Tafadhal.
3: Iya. Ini saya ingin tahu tentang ilmu mantik, Ustaz. Ilmu mantik itu maksudnya apa ya, Ustaz?
1: Baik, saya baik. Tidak pernah mendalami itu ya. Yang jelas itu ada ilmu logika itu. Iya. Tapi mungkin bisa tanyakan bagi orang yang ahli dalam ilmu mantik ya.
2: Baik.
1: Iya.
2: Kita buka kembali, Ustaz.
1: Iya.
2: Nah, silakan para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih dalam bimbingan bahasa Arab untuk pemula, tentunya Anda dapat terhubung melalui layanan lain telepon 0218236543. Kita coba angkat kembali untuk telepon di malam hari ini. Nah, sudah

0: Yang terhubung, halo, ya silakan. Kembali bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon di 021-823-6543. 6, apakah sudah ada yang terhubung? Silakan. Ya, terputus. 6.
1: Baik. Sanaqra' marra thaniyah. Antum tullab Ahmad. Al-wahdatul thaniyah kaifiyatul umrah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam itu salamnya orang Indonesia, orang kampung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, wa'adtana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawm.
1: Sahih, wa ana inda wa'di saubayyinu lakumul an fa'alaikumul istima'u jayidan.
2: Sam'an wa ta'ah, ya Ustaz.
1: Innal umrata ibadah wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jal, la li ghairih, wala riya'a wala sum'ah, wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jaza'un wala thawaba. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سورة البينة الآية الخامسة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أكمل الحديث يا أحمد
2: وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى الرسول فهجرته إلى الله وإلى الرسول وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رواه البخاري ومسلم وأهل السنن.
1: أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك. هذا هو الأمر الأول والأهم. والأمر الثاني لا بد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم وأحمد ونكتفي بهذا وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى طيب بالعكس تفضلوا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ وعدتنا بأنك ستبين لنا مناسك العمرة اليوم
2: صحيح وأنا عند وعدي سَأُبَيِّنُ لَكُمُ الْآنِ فَعَلَيْكُمُ الْإِسْتِمَاعُ جَيِّدًا
1: سَمْعًا وَطَاعَةً يَا أُسْتَاذ
2: إِنَّ الْعُمْرَةَ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تُؤَدَّى بِالْإِخْلَاصِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا لِغَيْرِهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا سُمْعَةَ وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ وَلَا لِلْقَائِمِ بِهَا جَزَاءٌ وَلَا ثَوَابٌ قَالَ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سُورَةُ الْبَيِّنَةِ الْآيَةُ الْخَامِسَةُ وَقَالَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ أَكْمِلِ الْحَدِيثَ يَا أَحْمَدُ
1: وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وأهل السنن
2: أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك هذا هو الأمر الأول والأهم والأمر الثاني لا بد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام لقول نبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه المسلم وأحمد ونكتفي بهذا وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى
1: طيب من يستطيع أن يترجم إن شاء الله هذه لغة سهلة جدا تفضل نعم Nanti kalau salah bisa diperbaiki.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu enggak ya perlu Ustaz, diartikan. Naam.
3: Ya Ustaz, wa'atana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yaum.
1: Naam.
3: Ya Ustaz, Ustaz telah berjanji kepada saya untuk menjelaskan
1: kami, bukan saya. Wa'atana. Apa itu wa'atana?
3: Kita.
1: Siapa? Berjanji. wa'attana.
3: Janji kepada kita, Ustaz.
1: Iya. Wa'atta ta itu terjemahkan Anda ya, orang yang lebih apa? Mulia. Jangan kamu. Kalau kamu itu barangkali bahasa Arab memang kamu. Iya. Ya Ustaz, wa'attana ya, Anda
3: akan menjelaskan.
1: Anda telah berjanji kepada kami. Wa'ada. Wa'attana. Iya, wa'ada berjanji kan?
3: Iya.
1: Ta kamu. Iya, kamu Ustaz telah menjanjikan
3: kepada saya.
1: Kepada kami. Kenapa saya?
3: Kami.
1: Nah, kami. Nah, perhatikan baik. Wa'attana, Anda telah berjanji kepada kami.
3: Bi annaka satu
1: bayyinu. Bi annaka
3: satu bayyinu. Satu bayyinu lana menjelaskan
1: ya, bahwa engkau akan menjelaskan
3: kepada kami,
1: kepada kami
3: umrah sekarang.
1: Manasikal umratil yauma.
3: Hari ini.
1: Arti manasikal umrah?
3: Manasik umrah.
1: Manasik umrah, tata cara umrah. Iya, ya, manasik itu tata cara umrah al yauma hari ini. Taib, silakan ganti. Ganti yang lain. Sepotong-sepotong. Biar dapat kebagian. Taib, ha.
2: Ustaz. Sahih, benar.
1: Benar. Wa ana inda wa'di. Itu kata ustaz itu, Syekh. Wa ana inda wa'di.
2: Dan saya
1: saya memegang janjiku.
2: Memegang janjiku.
1: Ya. Saya inna wa in wa ana inda wa'di. Saya inda wa'di. Saya memegang janjiku. Itu maksudnya. Ya. Atau saya menepati janjiku. Wa ana inda wa'di. Saya berpegang, saya memegang janjiku. Ya. Sa'ubayyinu lakumul an.
2: Saya akan menjelaskan kepada ya, kalian sekarang.
1: Ya. Fa'alaikum ikra. Baca ayat
2: apanya? Fa'alaikumul istima'u jayyidan.
1: Ya.
2: Kalian harus mendengar baik-baik.
1: Kalian harus mendengar dengan baik. Al-istima' itu mendengar dengan serius. Berbeda dengan sami'ah. Kalau sami'ah bisa mendengar secara sepintas ya, sekilas. Tapi istima'ah itu serius mendengar. Maka Allah katakan apa? Hah? Tentang Al-Quran. Apa ayatnya? Suruh mendengar. Hah? Iya. Suruh apa? Pakai bahasa apa? Hah? Istima' kan? Mendengar. Wa idza quri'a alaikum. Allah pakai apa? Istafastami'u. Mana? Dengarkanlah. Pakai bahasa istama'ah. Berbeda dengan sami'ah. Kalau sami'ah itu mendengar, bisa saja mendengar secara sekilas. Iya. Tidak mendengar. Kalau istima itu mendengar dengan serius. Ya. Taib.
2: Sam'an wa ta'an ya Ustaz.
1: Sam'an wa ta'atan
2: ya Ustaz.
1: Apa artinya?
2: Mendengar dan taat. Ya.
1: Kami taati. Kami dengar dan kami,
2: kami
1: taati.
2: Taat.
1: Ya Ustaz. Ya. Terus. Ganti.
4: Innal umrata ibadatun.
1: Innal umrata
4: ibadatun.
1: Ibadatun.
4: Sesungguhnya umrah adalah ibadah.
1: Iya, sungguh ibrah, sesungguhnya umrah adalah ibadah. Taib, kemudian
4: wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jalla.
1: Iya.
4: Dan ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah taala, karena Allah azza wa jalla.
1: Madza wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlas lillahi azza wa jalla.
4: Dan ibadah harus dilaksanakan dengan ikhlas ya, karena
1: dan ibadah
4: Allah
1: harus dilaksanakan, harus ditunaikan dengan ikhlas.
4: La li ghairihi.
1: Karena Allah, la li ghairihi.
4: Tidak untuk selainnya.
1: Iya. Tidak karena selain Allah. Li ghair hakim li Allah ya. La li ghairihi. Ya. Bukan karena selainnya. Atau tidak apa? Tidak karena selainnya. Selain Allah. Terus
4: wala riya wala sum'ah.
1: Iya.
4: Tidak, tidak untuk riya dan tidak untuk sum'ah.
1: Riya itu memperlihatkan ibadah ya. Iya, tujuannya adalah untuk dipuji, niatnya. Kalau sum'ah menceritakan ibadahnya, memperdengarkan. Iya. Perhatikan. Taib. Terus wa illa
4: fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawabun.
1: Apa arti wa illa? Jika tidak,
4: jika tidak ya, maka tidak diterima.
1: Nah,
4: wala lil qa'imi, dan bagi yang mengerjakannya tidak mendapat pahala dan tidak mendapat
1: lil qa'im biha, yang dan tidak, dan tidak apa? Bagi yang melakukannya.
4: Bagi yang melakukannya.
1: Melakukan umrah kan? Qa'im biha, qama biha. Nah, perhatikan qama biha itu mana ada melakukan. Al-qa'im biha yang melakukannya.
4: Tidak mendapat pahala,
1: iya.
4: Tidak mendapat balasan dan tidak mendapat pahala.
1: Pahala. Taib, ganti silakan. Iya.
5: Qala ta'ala. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu.
1: Illa liya'budullaha maf'ul bih ya. Iya. Lafaz Allah itu objek. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa arti wa ma umiru?
5: Dan tidaklah kalian diperintahkan.
1: Nah, mereka. Ya, amara. Mereka. Kalau umira. Umiru. Hum kan? Dan tidaklah mereka diperintahkan.
5: Ya, kan? Kecuali untuk
1: melainkan beribadah. Atau kecuali.
5: Beribadah kepada Allah.
1: Agar mereka beribadah.
5: Kepada Allah. Ya. Dengan mengikhlaskan.
1: Agar mereka beribadah Allah.
5: Dengan memurnikan.
1: Mukhlishina lahuddin.
5: Dengan memurnikan.
1: Dengan ikhlas.
5: Ikhlas.
1: Iya. Ikhlas apa? Dalam menjalankan agama lahu kepadanya. Ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agama. Ya. Terus
5: Suratul Bayyinah.
1: Naam. Al-ayah al-khamis ayat kelima.
5: Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat.
1: Bersabda
5: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: innamal a'malu binniyat
5: sesungguhnya amal
1: itu hanya dengan niat
5: tergantung niatnya tergantung niatnya
1: dengan niat. Taib. Selanjutnya apa?
5: Akmil haditsa. Sempurnakan hadis ya Ahmad.
1: Lanjutkan hadis ini wahai Ahmad. Terus ganti.
6: Wa innama likulli imri'in ma nawa.
1: Nah. Dan sesungguhnya bagi setiap orang
6: yang
1: hanyalah innama itu hanyalah kan hasar. Sesungguhnya bagi setiap orang hanyalah apa yang dia
6: niatkan.
1: Manawa apa yang dia niatkan.
6: Faman kanat.
1: Taib. Naam.
6: Faman kanat hijr
1: hijratuhu
6: ilallahi
1: wa ila rasulih.
6: Dan barang siapa yang hijrahnya karena
1: hijrahnya.
6: Allah. Karena Allah dan
1: mana hijrah? Hijrah, pindahnya. Ya. Siapa yang hijrahnya itu pindahnya kepada Allah
6: wa hijratuhu ila
1: dan kepada rasulnya.
6: Maka hijrahnya kepada Allah dan kepada rasulnya.
1: Jaid. Wa man kanat
6: ikra. Wa man kanat hijratuhu lidunya.
1: Lidunya yusibuha.
6: Aw imra'atin
1: yatazawwajuha.
6: Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia dan wanita, ingin menikahi wanita.
1: Iya. Wanita yang dia nikahi.
6: Yang dia nikahi.
1: Fahijratu ila ma hajara ilahi. Maka hijrahnya.
6: Kepada apa yang dia hijrahkan.
1: Arti kepada apa yang dia niatkan. Ya. Kalau niatnya untuk mencari dunia. Dapatnya dunia. Kalau hijrahnya karena untuk menikahi wanita, karena wanitanya hijrah, maka wanita itu yang dia dapati. Itu maksud ila maha jara ilahi. Kepada apa yang dia hijrahkan. Taib. Rawal Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan.
6: Muslim.
1: Silakan yang lain.
7: Ahsanta.
1: Naam. Ya Ahmad. Mana ahsanta? Bagus.
7: Bagus. Bagus ya.
1: Anda Ahmad. Bagus ya Ahmad. Kamu bagus ya Ahmad. Iya.
7: Bagus ya Ahmad. Wa barakallahu fika.
1: Naam.
7: Semoga Allah memberkahimu. Haja huwa haja wal amru wal awalu.
1: Naam. Wal ahammu.
7: Apanya? Wal alham.
1: Naam.
7: Ini perkara yang awal.
1: Pertama, ini pertama. Perkara pertama. Wal aham dan paling penting.
7: Oh ya, dan paling penting. Dan
1: paling penting. Apa paling penting itu niat ikhlas kepada Allah. Jadi ngelihat umrah itu karena Allah semata-mata. Bukan karena lainnya, bukan riya, bukan sum'ah. Ini perkara penting, wal aham dan paling penting. Baik, wal amru tsani?
7: Wal amru tsani la budda an yakuna zadu min kasbil halal.
1: Terjemahkan. Wal amru tsani
7: perkara dan, yang kedua.
1: Nah, jadi perkara kedua dan perkara kedua labud. Mana labud? Harus.
7: Harus
1: azzad. Mana zat? Bekal. Labud an yakuna zadu.
7: Harus
1: bekal, harus
7: berkam.
1: Kan labud itu harus ya. An yakuna zat. Bekal.
7: Bekam.
1: Iya. Min kasbil halal.
7: Dari
1: usaha halal.
7: Oh. Nah. Dari usaha halal.
1: Iya. Bukan wala, usaha mencuri, bukan usaha menipu.
7: Wala ya. Min malil.
1: Wala min malil haram.
7: Dan
1: bukan dari?
7: Bukan dari harta yang haram.
1: Haram. La itu bukan. Dan bukan dari harta haram. Taib.
7: Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam inna
1: mana liqauli liqaulin nabi dikarenakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
7: karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: iya
7: innallaha thayyibun
1: iya
7: sesungguhnya Allah
1: baik
7: la yaqbalu illa thayyiban tidak menerima kecuali yang thayyib
1: baik ya
7: thayyib rawahu Muslim wa Ahmad.
1: Jaid.
7: Wa naktapi bihaja.
1: Iya.
7: Apa Ustaz?
1: Dan kita cukupkan.
7: Oh, dan tidak dicukupkan ini.
1: Nah, kita cukupkan ini. Wa naktafi bihadza. Kita cukupkan ini.
7: Dan kita cukupkan ini. Ya. Wa sanuwasilu haja. Hadzal
1: mawdu'a ghadan.
7: Mawdu'a ghadan.
1: Insyaallah taala.
7: Insyaallah taala.
1: Apa artinya? Kita akan lanjutkan.
7: Kita ya. Akan lanjutkan.
1: Iya. Hadal maudu masalah ini.
7: Masalah ini.
1: Besok. Godan besok.
7: Kedon insyaallah.
1: Insyaallah taala. Baik, kita kasih pemirsa Pak untuk menerjemahkan. Iya, silakan pemirsa untuk menerjemahkan.
0: Baik. Kemudian berikutnya dipersilakan kepada para pendengar maupun pemirsa untuk berlatih menerjemahkan hiwar di kesempatan malam hari ini. Anda yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon, kami persilakan melalui nomor 021-823-6543. Naam, silakan. Taib. Ya, halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naam, tafadhali ya, Wafiq barakallah.
8: Al-ustadu assalamualaikum at-tullabu wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmad. Ya ustad, wa'adtana bi annaka satubayyin lana manasik al-umrati al-yawma. Wahai ustad, Anda telah berjanji kepada kami bahwasanya Anda akan menjelaskan kepada kami manasik umrah pada hari ini.
1: Apa itu manasik umrah?
8: Manasik umrah.
1: Tata cara umrah.
8: Tata cara umrah.
1: Manasik tata cara.
8: Tata cara umrah. Nah, al-ustadu sahih, benar. Wa na'inda wa'di. Dan saya akan memegang janji, akan menepati janji, janji-janjiku.
1: Janjiku, nah.
8: Sa'ubayyinu lakum al-an. Dan saya akan menjelaskan kepada kalian sekarang. Fa'alaikum al-istima'u jaydan. Maka wajib atau kalian harus mendengarkan dengan baik. Sam'an wa ta'atan ya ustadu. Kami mendengar dan kami taat wahai ustad. Al-Ustadu, innal umrata ibadatun. Sesungguhnya umrah itu adalah ibadah.
1: Iya.
8: Wal ibadatu labudda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jal. Dan ibadah itu harus dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah azza wa jal. La li ghairihi. Tidak karena selainnya. Wala ria'a wala sum'ata. Tidak karena tidak ria dan tidak juga sum'ah. Wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawabun. Dan juga
1: wa illa jika tidak.
8: Jika tidak
1: illa itu asalnya. Nah, nah.
8: Dan jika tidak maka tidak akan diterima dan apa ya? Bagi orang yang melaksanakan umroh itu saja.
1: Ya, al-qa'im biha itu orang yang melaksanakannya, melaksanakan umrah.
8: Bagi orang melaksanakannya jazaun tidak mendapat tidak terima, tidak ada balasan wala sawabun dan tidak juga pahala.
1: Ya, tidak mendapatkan
8: balasan
1: dan tidak
8: mendapatkan pahala.
1: Iya.
8: Pahala. Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah berfirman dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah mereka menyembah Allah mukhlishina dengan ikhlas lahuddin dan apa
1: ikhlas menjalankan agama karenanya karena Allah.
8: Ikhlas menjalankan agamanya karena Allah.
1: Iya.
8: Suratul Bainah terdapat di surat Al-Bainah al-ayah al-khamisah di ayat 5. Wa qala nabiyuna dan berkata nabi kami nabi kita sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amal itu karena niat. Akmilil haditsa ya Ahmad. Sempurnakan hadisnya wahai Ahmad. Wa innamal likulli imrin ma nawa dan setiap dan bagi sesungguhnya hanyalah bagi
1: setiap orang imrin imruun itu adalah syakhsun
8: dan bagi setiap orang itu apa yang
1: hanya apa yang dia niatkan
8: hanya apa yang diniatkan faman kanat hijratuhu illallahi wa ila rasuli dan barang siapa hijrahnya karena Allah dan karena rasulnya fa hijratuhu illallahi wa ila rasuli dan maka hijrahnya adalah karena Allah dan karena Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha dan barang siapa hijrahnya karena dunia apa yusibuha apa?
1: Yang dia peroleh.
8: Yusibuha awi mar'atin yatazawwajuha atau wanita yang ingin dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Rawahul Bukhari Muslim wa ahlus sunan. Al-Ustadu Ahsanta ya Ahmad. Bagus Ahmad. Wa barakallahu fika. Dan semoga Allah berikan berkah kepadamu. Hadha huwal amrul awwalul wal ahammu. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang pertama dan juga yang paling.
1: Dan yang terpenting.
8: Dan yang terpenting. Wal amru tsani dan perkara yang kedua adalah la budda an yakuna zadu min kasbil halal harus memiliki bekal yang dari hasil usaha yang halal.
1: La budda an yakuna zadu bekal harus
8: dan harus memiliki
1: bukan bekal harus dari usaha
8: dan bekalnya harus dari usaha yang halal.
1: Halal naam.
8: Wala min malil haram dan bukan dari harta yang haram.
1: Iya.
8: Li qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Rawahu Muslim wa Ahmad wa naktafi bihadha da kita cukupkan ini wa sanwasilu hadzal mawdu'a hadan dan kita akan sambung ini apa masalah ini lusa insyaallah.
1: Baik.
8: Insyaallah taala. Nah, syukran
1: ustaz. Afan. Ahsan.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wafik barakallah. Taib. Ahsan. Secara umum bagus terjemahannya ya. Taib, sekarang kita masuk pada jumalul mufidah. Taib, nakraman. Saubayyinu manasikal hajj. Hayya. Iya, iqra'u ma'i. Jumalun mufidah.
2: Jumalun mufidah.
1: Jumalun mufidah. Sa'ubayyinu lak, sa'ubayyinu manasikal haji.
2: Sa'ubayyinu manasikal haji.
1: Sa'ubayyinu manasikal haji.
2: Sa'ubayyinu manasikal haji.
1: Uridu an ubayyina manasikal haji.
2: Uridu an ubayyina manasikal haji.
1: Lam ubayyin manasikal haji.
2: Lam ubayyin manasikal haji.
1: Tu'addal ibadatu lillah.
2: Tu'addal ibadatu lillah.
1: La budda an tu'addal ibadatu lillah.
2: La budda an tu'addal ibadatu lillah.
1: La tu'addal ibadatu ria'an.
2: La tu'addal ibadatu ria'an.
1: Al-Thalith. Yadu'ul abdu rabbahu. Yadu'ul abdu rabbahu. Lan yadu'ul muslimu ghairallah.
2: Lan yad'ul muslimu ghayra lil
1: la tad'u ghayra Allah
2: la tad'u ghayra Allah
1: naktafi bihadha at-ta'ami
2: naktafi bihadha at-ta'ami
1: lan naktafi bihadha at-ta'ami
2: lan naktafi bihadha at-ta'ami
1: lam naktafi bihadha at-ta'ami
2: lan naktafi bihadha
1: at-ta'ami al-muslimuna ya'buduna Allah
2: al-muslimuna ya'buduna Allah
1: al-kafiruna lan ya'budu Allah
2: الكافرون لن يعبدوا الله
1: الكافرون لم يعبدوا الله
2: الكافرون لم يعبدوا الله
1: طيب واحد منكم يقرا تفضل
2: جمل
1: نعم هيا كروا جمل مفيدة هيا
2: جمل مفيدة
1: ارفع صوت انكا suaranya
2: سأبين مناسك الحج اريد ان ابين مناسك الحج Lam ubayyin manasikal haji. Tsani tu'addal ibadatu lillahi. La budda an tu'addal ibadatu lillahi. La tu'addal ibadatu ria'an. Tsalits yad'ul 'abdu rabbahu. Dan yad'ul muslimu ghairallahi. La tad'u ghayra Allah. Rabbi, naktafi bihadha at-ta'ami. Lan naktafiya bihadha at-ta'ami. Lam naktafi bihadha at-ta'ami. Al-khamis, al-muslimuna ya'buduna Allah. Al-kafiruna lan ya'budu Allah. Al-kafiruna lam ya'budullaha. Al-kafiruna
1: lam ya'budullaha. Taib akhar, fadal.
9: Jumalul mufidah. Saubayyinu manasikal.
1: Mahlan, mahlan. Yang lain bisa mengikutin ya. Makin banyak, makin sering kita ulang-ulang, makin apa, lidah itu terbiasa. Iya.
9: Saubayyinu manasikal haj. Uridu ayubayyina manasikal haj.
2: Uridu an ubayyina manasikal.
9: Lam ubayyin manasikal haj.
2: Lam ubayyin manasikal.
9: Tu'addal ibadatu lillah.
2: Tu'addal ibadatu lillah.
9: La budda an tu'addal ibadatu lillah.
2: La budda an tu'addal ibadatu
9: lillah. La tu'addal ibadatu
2: lirya'an. La tu'addal ibadatu lirya'an.
9: Yad'ul ibadatu rabbah.
2: Yad'ul ibadatu rabbah.
9: Lan yad'ul muslimu khairallahi.
1: Ghaira, ghaira. A'id.
9: La tad'u khairallah.
2: La tad'u khairallah.
9: Naktafi bihadha at-ta'am.
2: Naktafi bihadha at-ta'am.
9: Lan naktafiya bihadha at-ta'am.
2: Lan naktafiya bihadha.
9: Lan naktafi bihadha at-ta'am.
2: Lan naktafi bihadha at-ta'am.
9: Al-muslimuna ya'buduna Allah.
2: Al-muslimuna ya'buduna Allah.
9: Al-kafiruna lan ya'budu Allah. الكافرون لم يعبدوا الله
1: نعم تفضل
10: جمل مفيدة
1: جمل مفيدة نعم
10: سأبين مناسك الحاج
1: حج يا jangan panjang hanya ya kalau al-haj itu orangnya Pak Haji orangnya Kalau al-hajju itu adalah perbuatan ya. Haji. Iya.
10: Sa'ubayyinu manasikal haji.
1: Hajj.
10: Hajj.
1: Naam. Pendek kan? Enggak ada alif kan? Sah. Naam, sa'ubayyinu manasikal haji. Hayya, a'id mara tsaniyah. Ulang kembali.
10: Sa'ubayyinu manasikal haji.
1: Iya.
10: Uridu an ubayyinu manasikal haj.
1: Naam, uridu an ubayyina. Perhatikan baik, ada an.
10: Uridu an ubayyina manasikal haj.
11: Uridu an ubayyina manasikal haj.
10: Lam ubayyin manasikal haj.
11: Lam ubayyin manasikal haj.
10: Tu'addal ibadatu lillah. La budda an tu'addal ibadatu lillah.
11: La budda an tu'addal ibadatu lillah.
10: La tu'addal ibadatu ria'an.
11: La tu'addal ibadatu ria'an.
10: Yad'u al-ibad
1: al-abd yad'u al-abdu.
10: Yad'u abdul
1: yad'u
10: yad'u yad'u
1: al-abdu. Yad'ul abdu.
10: Abdu.
1: Abdu sah? Al-abdu. Hamba. Yad'ul abdu. Ya.
10: Yad'ul abdu rabbah.
11: Yad'ul abdu rabbah.
10: Lan yad'ul muslimu ghairullahi.
11: Lan yad'ul muslimu ghairullahi.
10: La tad'u ghairullahi. Naktafi bihadal bihadha at-ta'am. Lan naktafiya bihadha at-ta'am.
11: Lan naktafiya bihadha at-ta'am.
10: Lam naktafi bihadha at-ta'am.
1: Bihadha at-ta'am. Naam, la yataghayyar. Tayyib. Naam, hayya. Akmil, lanjutkan.
10: Al-muslimuna ya'buduna Allah. الكافرون لن يعبدوا لا لن يعبدوا الله
11: الكافرون لن يعبدوا الله
10: الكافرون لم يعبدوا لم يعبدوا الله
1: نعم تفضل اخر silakan
7: jumlatun mufidatun
1: jumalun bukan jumlatun ya jumalun jamak daripada jumlah plural ya. Jumalun mufidah.
7: Jumalun mufidatun. Sa'ubayyinu manasikal haji.
11: Sa'ubayyinu manasikal haji.
7: Uridu an ubayyina manasikal haji.
11: Uridu an ubayyina manasikal haji.
7: Lam ubayyin manasikal haji.
11: Lam ubayyin manasikal haji.
7: Tu'addal ibadatu lillah
1: langsung pada lam ya
7: tu'addal ibadatu lillah labudda an tu'addal ibadatu lillah la tu'addal ibadatu ria'an Yad'ul abdu rabbah Lan yad'ul muslimu ghairullah
1: Ghairah
7: Lan yad'ul muslimu ghairullah La tad'u ghairullah Naktafi bihajat to'am. Lan naktafiya bihajat to'am. Lam naktafi bihajat to'am. Al-muslimuna ya'buduna Allah. Al-kafiruna lan ya'budu Allah. Al kafiruna lam yad lam ya'budullaha.
1: Baik, ahsan, fadal.
6: Jumalun mufidah. Al awal saubayyinu manasikal haji.
11: Saubayyinu manasikal haji.
6: Uridu an ubayyina manasikal haji.
11: Uridu an ubayyina manasikal haji.
6: Lam ubayyin manasikal haji.
11: Lam ubayyin manasikal haji.
6: Athani tu'addal ibadatullah.
11: Tu'addal ibadatullah.
1: A'id ulang lagi. Lillah kan? Tidak ada alif di situ.
6: Tu'addal ibadatu lillah.
11: Labuda an tu'addal ibadatu lillah.
6: La tu'addal ibadatu ria'an. Thalith, yad'ul 'abdu rabbah.
11: Lan
6: yad'ul muslimu ghairallah. La tad'u ghairallah. Rabbi naktafi bihadzal ta'am. Lan naktafi bihadzal ta'am. Lam naktafi bihadzal ta'am. Al khamis al muslimuna ya'buduna Allah.
11: Al muslimuna ya'buduna Allah.
6: Al kafiruna lan ya'budu Allah. Al kafiruna lam ya'budu Allah.
1: Baik, ahsan tu. Mungkin nak khud wahid ya, muslimin. Kita dari para pendengar ya, pemirsa, satu orang.
0: Baik,
1: bagi penutup.
0: Naam, silakan. Kami persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin membaca pada Jumalun Mufidatun pada halaman ke-14. Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon ke nomor 021-823-6543. Dan tentunya Anda yang tidak memiliki kitab atau buku panduan di rumah, kami akan tayangkan di layar kaca Anda. Baik, kita angkat di 021-823-6543. Silakan. Halo. Naam, terputus. Bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin terus berlatih membaca pada bimbingan bahasa Arab untuk pemula di kesempatan malam hari ini, silakan Anda dapat terhubung melalui layanan lain telepon kami di 021-823-6543. Naam, silakan. Ya, kita angkat kembali. Halo.
12: Assalamualaikum.
0: Naam.
12: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Sudah muncul umum?
12: Sudah.
0: Naam.
12: Jumalun mufidah. Awalan. Saubayyinu manasikal hajj.
1: Iya.
12: Uridu an ubayyina manasikal hajj. Lampu bayi manasika haj. Kalian tu ada ibadah tu lila.
1: Iya.
12: Lah sudah antu ada ibadah tu lila. Lah tu ada ibadah tu riaan. Salisan ya doul abdu robbahu.
1: Ya doul abdu.
12: Ya doul abdu robbahu.
1: Iya.
12: Lan ya doul muslimu wa'ilallah.
1: Naam.
12: La tad'u ghairallah wabian naktafi hadza
1: bi ta'am. Naktafi bihadza. Naktafi bihadza. Ada naktafi banyak.
12: Naktafi bihadza ta'am. Lam naktafi bihadza ta'am. Lam naktafi hadza ta'am. Bihadza ta'am. Khamisan al-muslimuna ya'buduna Allah. Al-kafiruna lam ya'budu Allah. Al-kafiruna lam ya'budu lam ya'budu Allah.
1: Baik, ahsan, barakallahu fiik.
12: Lafikum barakallahu sada ya pemula khair.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya wasil dari sana fil usbul qadimah. Kita lanjutkan pekan depan, yaitu silakan antum menterjemahkan ini ya, insyaallah mudah. Nanti baru masuk kepada qawaid nahwu, kemudian kita lihat jumlah fidanya berdasarkan kaidah nahwu. Setelah itu baru masuk pada tadribat latihan. Baik. نكتفي بهذا القدر.
0: نعم.
13: Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di kesempatan malam hari ini di Masjid Al-Barakah guna menyampaikan bimbingan dan pelajaran pembahasan kitab Lisan Arab jilid yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk langkah atau upaya kita membekali diri dengan ilmu alat belajar bahasa Arab untuk bisa memahami lebih jauh dinul Islam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
15: نور من القرآن.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh imamun 'adil wa shabun nasha'a fi 'ibadati Allah 'azza wa jalla ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.
5: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami hadirkan kembali kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Mubarak Pamualim LCMHI dari pembahasan kitab Minatul Alimil Raqib fi Fawaidil Ahadis Sahih Targhib wa Tarhib. Perintah untuk berpegang teguh terhadap sunnah. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja, televisi radio Roja dimanapun anda berada. Semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang saya namakan dengan Minnatu Al-Alimil Raqib. Sebuah anugerah dari Allah Maha Pengasih lagi Maha memantau manusia di atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan fawaidnya dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kalau dari buku asli Sahih Targhib At-Tarhib, itu hadis nomor ke-39. Sedangkan nomor urutan yang ada dalam kitab kami ini nomor urutan 25. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, waruya an Jubair ibn Mut'im, hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24, An Abi Syuraih Al-Khuza'i qal kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama faqal abshiru alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni Rasulullah qalu bala qala inna hadzal qur'ana sababun طرفه بيد الله وطرفه بأيديك وبأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. Kata Abu Syuraih Al-Khuzai, beliau salah seorang sahabat Nabi SAW, para ulama mengatakan lahu suhbatun, beliau pernah bertemu dan bersahabat dengan Nabi alaihi wasallam, Nazala al-Madinah, beliau tinggal di kota Madinah sampai meninggal pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau Abu Syuraih, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni dari rumah beliau menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, abshiru, berita gembira untuk kamu sekalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah, bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan kalian telah bersaksi bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah rasul utusan Allah. Qalu bala, para sahabat menjawab, iya, yakni kami bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Qal, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana sababun, sesungguhnya Quran ini ibarat penyambung, ya, tarfuhu biyadillah. Al-Qur'an ini adalah penyambung, sebab yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tarfuhu biyadillah, ya, ujungnya atau salah satu ujungnya, ya, di tangan Allah. Wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya yang lain berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya, yakni kepada Al-Qur'anul Karim. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan, karena sungguhnya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selamanya. Kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selama kalian berpegang dan tidak akan binasa selamanya selama kalian berpegang teguh kepada ini, kepadanya, kepada Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, ya, di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Waruya an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Juhfati, pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya Al Juhfah. Fa kharaja alaina, maka kemudian beliau muncul, datang menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya aku Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa annal qur'ana ja'a min 'indillah, dan bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar datangnya dari Allah? Qulna na'am, kata para sahabat, iya, kami bersaksi. Qal, maka kata beliau, fa abshiru, maka berita gembira untuk kamu sekalian. Fa inna hadzal qur'an tarfuhu biyadillah, karena sungguhnya Al-Qur'an ini ujungnya berada pada di tangan Allah. Wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya satu berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya. Wa la tuhlaku, dan kalian tidak akan dibinasakan. Walan tadillu ba'dahu abadan, dan kalian tidak akan tersesat selamanya setelah kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada Al-Quran ini. Jadi ini adalah peringatan atau perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk berpegang teguh kepada kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, dua hadis ini, ya, hadis Abu Syuraih dan hadis Jubair bin Mut'im menjelaskan kepada kita tentang berita gembira. Al-bisharatu liman syahida wa amana. Berita gembira bagi orang-orang yang bersaksi dan orang-orang yang beriman bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang-orang yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Ini persaksian pertama dan dia adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Dan seorang bersaksi beriman bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah, maka berita gembira bagi mereka. Berita gembira bagi mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, al-bisharatu liman tamassaka bil Quran. Berita gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim. Tilawatan wa tadabburan wa amalan. Yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, yang senantiasa bertadabbur, membaca sambil memahami kandungan Al-Qur'anul Karim, wa amalan, dan mereka mengerjakan ya aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Bisyarah, berita gembira bagi mereka. Jadi tidak sekedar membaca tapi bertadabbur, merenungkan ayat-ayatnya, kandungannya, ya, kemudian juga mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Qur'anul Karim. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, al-Imam Ibnu Al-Qayyim berkata, Al-Qur'anul Karim huwa al-fariq bainal huda wad dalal. Fa Al-Qur'anul Karim dialah pembeda. Dia pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wal ghayyi war rasyad. Dan dia pembeda antara ya penyimpangan dan petunjuk. Ya. Wasyakki wal yaqin. Dan Al-Qur'anul Karim ada pembeda antara yang meragukan dan yang meyakinkan. Ya. Anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk kita membacanya sambil bertadabbur, memahami kandungannya, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi. Dan kita anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk kita membaca dengan bertadabbur. Wa nata'ammaluhu tabassuran. Dan agar kita berta'ammul, mencermati betul makna dari atau kandungan Al-Qur'an ini. Tabassuran, ta'ammulan. Ya, tadabburan, dengan bertadabbur. Wa nas'adu bihi tadhakkuran. Ya, dan kita bahagia dengan Al-Qur'an ini tatkala kita bertadakkur, membaca, menghafal, mengingatkan kandungannya, mengingatkan kandungannya. Ya, ini akan bahagia, akan tenang jiwa ini. Wa nahmiluhu ala ahsani wujuhihi wa ma'anihi. Dan kita membawa Al-Qur'an ini kepada makna yang terbaik, ya, kepada kandungan dan makna-makna yang terbaik. Wa nusaddiqu bihi, dan kita membenarkannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi, dan kita berupaya maksimal untuk bisa melaksanakan, menegakkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Al-Qur'anul Karim. Hikmah dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim, dia ada kitab Al-Huda, kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita anna al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Allah berbicara. Ya. Allah yang berbicara akan Al-Qur'an ini, dan dia bukan makhluk Allah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlul kalam yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah makhluk. Allah ciptakan di satu tempat, kemudian diwahyukan, diberikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang menyimpang dari yang hak. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an bukan ciptaan Allah, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah yang berbicara. Ya. Allah yang berbicara, Allah tidak bisu. Ya. Kalau saja manusia yang bisu itu cacat dan tercela dalam pandangan manusia. Falillahil matsalul a'la. Maka perumpamaan yang lebih dari itu, ya, apalagi Allah Ta'ala. Ya. Allah berbicara, tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Jangan dibayang-bayangkan seperti berbicaranya manusia, seperti bicaranya kita. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Intinya Al-Qur'anul Karim bukan makhluk ciptaan Allah. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Tidak sebagaimana pendapat mereka, firqah-firqah yang menyimpang dari kelompok ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Ya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya. Dan sifat kalam salah satu dari sifat-sifat Allah. Ya. Salah satu sifat Allah adalah berbicara. Dan sudah saya sampaikan tadi bagaimana bicaranya Allah, jangan ditanya. Ya. Kita berkewajiban untuk beriman bahwa Allah itu bicara. Ya, kita tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui bagaimana Allah bicara. Ya. Kita beriman bahwasanya Allah turun pada 2/3 malam terakhir atau 1/3 malam terakhir. Kita beriman pada hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wajib beriman. Tetapi kita tidak diwajibkan mengetahui bagaimana Allah turun, ya, ke langit yang terdekat pada 1/3 malam terakhir. Maka semua hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, kita menetapkannya dengan tidak mentakwilkannya, dengan tidak menyerupakan dengan makhluknya, dengan tidak menggambarkan bagaimananya, bagaimana sifat itu, tidak. Karena akal kita tidak mungkin sampai ke situ. Jangankan tentang sifat Allah, ya, sesuatu benda yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita, dia bersama kita setiap saat. Ya. Kita tidur, dia tidur. Kita berjalan, dia berjalan. Ya. Kita diam, dia diam. Benda berada dalam diri kita. Itu kita tidak tahu bagaimana dia. Yaitu roh kita. Siapa yang bisa menjelaskan tentang roh yang ada dalam jasadnya? Tidak ada seorang pun. Padahal benda itu ada dalam diri kita. Roh dan nyawa itu ada dalam diri kita. Kita tidak tahu seperti apa roh itu. Seperti apa benda yang namanya nyawa dan roh itu. Ya. Maka bagaimana mungkin kita mengetahui tentang Allah Ta'ala? Yang sifat-sifatnya, bagaimananya, tidak mungkin. Tidak mungkin, mustahil. Ya. Kalau saja sesuatu yang ada dalam diri kita, kita tidak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ruh, gimana sih ruh itu? Allah memerintahkan Nabi alaihi wasallam untuk menjawab, qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka yang bertanya bahwa urusan ruh adalah urusan Tuhanku, urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, maka kewajiban kita sebagai orang muslim mukmin, muslimah mukminah, dalam hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah wajib mengimaninya, wajib menetapkannya, tidak usah dibayangkan seperti apa, bagaimana, ya itu bukan urusan kita. Tetapi kita berkeyakinan apa yang Allah beritahukan dalam Al-Quranul Karim tentang dirinya, tentang sifatnya, dan apa yang diberitahukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam tentang Allah, sifat-sifatnya, atau apa saja yang diberitahukan Allah, Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah, kita wajib beriman kepadanya. Dan jangan kita mengotak-atik sifat-sifat itu dengan otak-otak kita yang sempit. Ya, dengan otak-otak kita ini yang bisa lupa dan lalai. Ya, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sam'an wa ta'atan. Allahumma amanna, amanna bika ya Allah. Kami beriman pada engkau ya Allah. Dan beriman pada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beriman kepada apa yang Allah beritahukan. Jadi Allah Ta'ala berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Ini adalah hal yang di luar jangkauan akal kita. Tidak bisa kita bayangkan. Ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah kalamullah ghairu makhluk. Dia bukan makhluk Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah turun di Al-Qur'an ini. Dan kepada Allah kembalinya Al-Qur'an ini. Wa wasifatun min sifatihi ta'ala. Dan dia adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah, yaitu berbicara. Wa sifatuhu ta'ala kama yaliku bi kamalihi wa 'azamatihi. Dan sifat-sifat Allah itu ya sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan, keagungan Allah Ta'ala. La tushbihu sifatil bashar. Sifat-sifat Allah itu tidak sama atau tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, dari dua hadis ini, yaitu wujubut tamassuki bil Qur'anil Karim. Kewajiban kita untuk bertamassuk, berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Fa innahu hablullahil matin. Karena Al-Qur'anul Karim adalah tali agama Allah yang amat kokoh. Kemudian Al-Qur'anul Karim aslu nizamil 'alam wa nuzmihi. Ya, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah pada hakikatnya merupakan landasan bagi semua aturan-aturan yang ada di alam semesta ini. Ya. Wal Qur'anul Karim wal 'asimu min ad-dhalali wal halak. Dan Al-Qur'anul Karim apabila dikerjakan, diamalkan oleh manusia, maka dia adalah pelindung manusia dari kesesatan dan dari kebinasaan. Faman tamassaka bi ta'alimil Qur'an falan yahlaka walan yadhilla abadan. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran, aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan binasa dan tidak akan tersesat selamanya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Dominallahu liman qara al-Qur'an. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, yakni dengan memahaminya, la yadhillu fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia ini. Wala yashqa fil akhirati, dan dia tidak akan celaka di akhirat kelak. Thumma qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha ayat 123. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan perkataan beliau adalah hak sesuai dengan apa yang beliau nukil dari Al-Qur'anul Karim. Hadis yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaba an-nas fi hajjatil wada'. pernah suatu ketika pada waktu haji wada, Rasulullah SAW menyampaikan pidato, nasihat-nasihat ya kepada mereka yang hadir mengikuti haji, mengikuti ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Faqal, maka beliau bersabda ya dalam khutbatul wada, dalam penyampaian beliau tentang ketika khutbatul wada ya, kata beliau SAW, faqal ya'isa syaitanu bi an yu'abada bi ardikum, sungguh syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri, di bumi kalian ini, di tanah kalian ini. Jadi syaitan putus asa, tidak bisa lagi merayu manusia setelah diutusnya Nabi SAW. Ya, tidak bisa lagi dia menipu manusia untuk menyembah dia, syaitan. Ya, dia putus asa. Dia turunnya Al-Quran, dia diutusnya Nabi SAW. Qad ya'isa syaitanu bi an yu'bada bi ardikum. Syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri kalian ini. Walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dhalika. Tapi dia, syaitan itu ridho kalau dia ditaati dalam hal yang lain selain menyembah. Dia ditaati, dia itu ridho. Ya. Walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tuhaqiruna min a'malikum. Jadi syaitan itu dia ridho kalau dia ditaati ya, selain menyembah dia, karena sudah putus asa dari menyembah dia, tapi hal-hal yang lain, amal-amal yang lain, mimma tuhaqiruna min a'malikum, dari amal-amal yang kalian anggap kecil, dari dosa-dosa yang kalian anggap kecil, dia pun ridho syaitan itu kalian lakukan meskipun tidak menyembah dia. Ya. Fahdharu ya ayuhan nas. Kemudian kata Nabi SAW, maka waspadalah wahai manusia, waspadalah dari godaan dan bisikan syaitan. Ya. Inni qataraktu fikum ma in tasa'tum bihi falan tadillu abadan kitab Allahi wa sunnata nabiyihi. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian, di tengah-tengah kamu sekalian, ma ini tasa'tum bihi, sesuatu aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadillu, kalian tidak akan tersesat abadan selamanya. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allahi wa sunnata nabiyihi, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Jadi hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita pertama tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam pada haji wada. Haji wada itu adalah haji yang dilakukan atau ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali seumur hidup beliau. Pertama dan terakhir Nabi SAW hanya mengerjakan satu kali ibadah haji. Ya, kemudian beliau menyampaikan haji apa khutbah wada. Khutbah seakan-akan beliau akan berpisah dengan para sahabatnya. Karena beliau hanya ibadah haji satu kali saja seumur hidup. Dan itu hikmahnya besar. Ya, hikmahnya besar. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib haji itu dua kali.

mulia yang demikian banyaknya, An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau ya menjadikan kesempatan ibadah haji beliau yang beliau lakukan itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan hal-hal yang beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Itu di waktu haji, haji wada. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu informasi tentang syaitan, tentang iblis dan bala tentaranya. Bahwa iblis sudah putus asa. Syaitan putus asa. Untuk dia disembah di Jazirah Arab. Dia putus asa. Tetapi syaitan itu ridho untuk menggoda manusia agar berbuat maksiat-maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Walakinahu radhiya an yuta'a. Dia ridho kalau dia ditaati dalam bermaksiat. Walaupun tidak sampai kepada menyembah dia, menyembah syaitan. Ya, tapi taat kepadanya. Maka janganlah seorang menggampangkan masalah perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Ini bagian dari upaya syaitan untuk mencelakakan seorang hamba. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahdharu ya ayuhannas, maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari upaya syaitan untuk menjerumuskan kalian ke dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Meskipun tidak sampai kepada penyembahan kepada syaitan. Ya, tapi maksiat pada Allah Ta'ala. Itu dia sudah ridho syaitan itu. Kemudian Nabi alaihissalam menyampaikan kepada kita ya, pesan tentang ada peninggalan yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Yaitu dua peninggalan beliau, Al-Quran dan Sunnah. Para siapa yang berpegang teguh kepadanya Quran dan Sunnah ini, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan tidak akan celaka. Selama dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Makanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah anna syaitana asabahu al-ya'su ba'da intisyaril Islam. Bahwa syaitan itu ya sudah tertimpa keputusasaan setelah Islam ini menyebar di mana-mana. Dia sudah putus asa. Kemudian yang kedua, bahwa syaitan ridha kalau dia ditaati dan diikuti oleh manusia ya dalam hal-hal di bawah syirik. Karena perbuatan dosa itu yang paling besar adalah syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Ini dosa syirik yang paling besar. Nah sekarang kalau misalnya syaitan tidak bisa menjadikan seorang hamba syirik pada Allah Ta'ala, maka dia akan berupaya untuk manusia itu, hamba itu melakukan dosa-dosa besar lainnya. Ya. Selain syirik. Zina, minum khamar, judi, dan yang lainnya. Dari dosa-dosa besar. Dia ridho untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, hadis yang kita dengar tadi mengandung perintah al-amru bittamassuk wal-i'tisam bil-kitabi wa sunnah. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahuma hablullahil matin. Karena Al-Qur'an ya dan sunnah adalah tali agama Allah. Ya. Dan Al-Qur'an dan sunnah Allah menunjuki hamba-hambanya ke jalan yang lurus.

0: Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quranul Karim dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki yang paling lurus. Ini kepada jalan yang paling lurus. Menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam suluk. Pilihan Al-Quran adalah yang terbaik. Ya. Petunjuk Al-Quran adalah yang terbaik dari semua, ya, bentuk-bentuk kebaikan. Maka petunjuk Al-Quran itu yang terbaik. Ya. Baik dalam ajaran akidahnya, menyuruh kita untuk bertauhid pada Allah Ta'ala. Agar tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam hal ibadah, ya, kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim ibadah yang paling baik. Ya. Salat, puasa, zakat, haji. Itu yang terbaik. Ya. Jadi Al-Quran menunjuki manusia kepada yang terbaik. Inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Qur'an memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mengamalkan amal-amal saleh. Anna lahum ajran ajran kabira, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Kemudian sunnah Nabi SAW juga menunjukkan yang terbaik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Surat Asy-Syura ayat ke-52. Ya. Pada penghujung ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki, yakni manusia, kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman, petunjuk terbaik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dipahami secara benar, diamalkan secara benar, karena ada firqo-firqo, kelompok-kelompok yang memahami Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ucapan. Ungkapan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Perkataan Imam Syafi'i, ya, kita ini yang mengatakan bermadhab Syafi'i, mengikuti Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris, camkan dan dengarkan kalimat ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah وَبِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ. Aku beriman kepada Allah. Dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah. عَلَى مُرَادِ اللَّهِ. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kemudian kata beliau, rahimahullah, وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. Dan aku beriman kepada Rasulullah, itu Muhammad SAW. Dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah. عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata-kata beliau ini adalah pedoman dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita, dengan hawa nafsu kita, dengan selera kita, dengan kemauan kita. Tidak. Ya. Tetapi dengan alama aradallah. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Ya. Amantu billahi wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa maja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Ya, ungkapan yang luar biasa indahnya, patut dicatat dengan tinta emas perkataan Imam Syafi'i ini, untuk diamalkan, dicamkan, ya, apalagi oleh mereka, ya, yang mengatakan kami bermadzhab Syafi'i, ya, camkan perkataan Imam Syafi'i ini. Ya, agar kita betul-betul mengikuti imam kita, ya, tidak sekedar pengakuan-pengakuan, tapi coba wujudkan, ya, apa yang dipahami oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i terhadap pengikutnya atau orang-orang yang mengikuti beliau, agar mereka mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, at-tahdzir min ta'ati syaitan. Kita diingatkan agar waspada, jangan sampai kita menaati syaitan. Fi saghairid dhunub wal ma'asi, baik dalam hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil, apalagi yang besar. Ya. Li'annaha la tazalu bil 'abdi, karena syaitan akan terus menggoda merayu hamba-hamba Allah, hatta tuhlikahu, sampai dia itu mencelakakan manusia. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Kama ja'a al-khabar, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwa Rasulullah sallallahu berkata kepada Aisyah ummul mukminin, ya, wanita yang suci di dunia dan suci di akhirat, beliau dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya Aish, wahai Aisyah, ya, iyaki wa muhaqqiratid dhunub, waspadalah engkau wahai Aisyah dari dosa-dosa kecil, ya, fa innalaha minallahi taliban, karena sungguhnya dosa kecil itu pun akan ada tuntutan dari Allah taala, akan ada tuntutan dari Allah taala. Ya, ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ummul mukminin, ya, yang saya katakan beliau wanita suci di dunia karena Allah yang mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin, ya, dan yang mengikuti orang-orang munafikin yang hidup sampai saat ini, yang mengatakan bahwa beliau adalah, bahwa beliau berzina, ya, Allah mensucikan beliau di dunia ini dengan turunnya Al-Qur'anul Karim surah An-Nur, ya, puluhan ayat Allah turunkan untuk membersihkan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian suci di akhirat. Mengapa saya katakan suci di akhirat? Ketika Nabi alaihissalam bersabda, menginformasikan kepada kita tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak. Ya, innakum tub'atsuna uratan, ya, hufatan uratan hurla. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Mendengar hadis ini, spontan wanita suci ini, Aisyah ummul mukminin mengatakan, ya sawatah, bagaimana dengan auratku ya Rasulullah? Bayangkan wanita suci ini mengatakan demikian. Beliau tidak ribut dengan bagaimana hisabnya di hari kiamat kelak. Bagaimana keadaan beliau di hari kiamat kelak. Yang pertama beliau ingat ketika Nabi SAW mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak khitan. Beliau mengatakan, auratku ya Rasulullah. Betapa sucinya manusia ini. Maka sungguh laknatullah kepada orang-orang yang menuduh Aisyah ummul mukminin sebagai wanita yang telah berbuat zina. Laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Ya. Tidak boleh ragu tentang masalah ini. Ini akidah kita tentang ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita suci. di dunia disucikan oleh Allah Ta'ala dengan turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan di akhirat beliau, yang beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya pertama kali, bagaimana auratku ya Rasulullah? Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Semoga Allah meridhai beliau. Dan masukkan beliau dalam surga Allah. Bersama istri-istri Nabi SAW yang lainnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, wujub tamassuki bil Qur'ani was sunnah. Kewajiban berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna bihi najatan min ad-dhalali waz-zayg 'anil haqq. Dan bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu adalah merupakan keselamatan dari kesesatan dan keselamatan dari penyimpangan dari kebenaran. Seorang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menyimpang dari jalan yang hak. Hadis yang berikutnya. An Abis ibn Rabi'ah qol. Dari Abis bin Rabi'ah, beliau berkata, Ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Beliau mencium Hajar Aswad. Wa yaqul, dan Umar ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, Inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwasanya engkau, kamu, batu ini adalah batu. Jadi beliau mengatakan pada Hajar Aswad, oh, kamu ini adalah batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan madarat dan kamu tidak bisa memberikan manfaat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maqabbaltuka. Aku tidak akan menciummu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, Aisy bin Rabi'ah yang meriwayatkan hadis ini, ya. Beliau ini seorang yang tinggal di Kufah, hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, baru beliau kemudian mendengarkan Islam dan masuk Islam. Makanya disebut dengan Muhadram. Itu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka kemudian memeluk Islam. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhai. Ya, An-Nakhai itu satu desa yang ada di negeri Yaman. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhai. Beliau banyak meriwayatkan juga beberapa hadis dari Nabi, dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya, dan yang lainnya. Nah, beliau mengatakan, ya, ketika entah ini umroh atau haji, beliau melihat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad. Karena memang kita disunnahkan kalau umroh ketika tawaf atau haji juga ketika tawaf, kita dianjurkan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa, ya jangan memaksakan diri kita untuk berdesak-desaan dengan manusia yang banyak di sekeliling Ka'bah itu, karena hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Ya, itu hanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan satu kalimat, ya, yang menunjukkan iman beliau, ya, yang menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka hajar." Sesungguhnya aku ini tahu betul bahwa kamu ini batu. Kamu ini batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan bahaya kepada aku, madharat kepada aku, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Loh, apa penyebab aku menciummu? Nah, beliau menyebutkan, kenapa beliau mencium Hajar Aswad? Walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka, ma qabbaltuka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi agama ini adalah mengikuti. Ya. Agama ini mengikuti. Bukan mengada-ngada. Ya. Umar bin Khattab, mengapa cium Hajar Aswad? Padahal beliau tahu bahwa Hajar Aswad ini tidak akan mencelakakan, tidak akan memberi manfaat. Ya, tidak akan memberi mencelakakan dan tidak akan memberi manfaat. Tetapi karena beliau melihat Rasulullah SAW itu mencium Hajar Aswad, maka beliau ikut. Ya. Maka agama ini adalah mengikuti. Ya. Oleh karena itu agama yang terbaik adalah mengikuti. Dan tidak mengada-ngada. Ya, tidak mengada-ngada. Karena apa? Agama ini sudah sempurna. Ya. Agama ini sudah sempurna, sudah cukup. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu Islam. Kalau dunia belum cukup. Dunia masih terus berkembang. Ya, maka ada penemuan-penemuan yang baru dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang selama tidak bertentangan dengan agama, dibolehkan kita menggunakannya. Itu manfaat. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi substansi agama sudah sempurna. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Jadi agama ini mengikuti. Ada hal-hal juga yang perlu kami ingatkan dalam masalah ini. Ada sebagian jamaah umroh ya, atau haji, itu ketika melewati rukun Yamani, mereka cium. Padahal tidak cium. Rukun Yamani itu hanya diusap. Ya. Rukun Yamani itu hanya diusap dan tidak dicium. Tangan yang mengusap rukun Yamani pun tidak dicium, tidak. Jadi cukup mengusap. Ya. Itu kalau rukun Yamani. Ya, maka orang-orang yang mencium rukun Yamani itu tidak sesuai sebetulnya. Ya. Ya mungkin karena mereka tidak tahu atau mereka ikut-ikutan dengan melihat orang-orang lain. Ada yang mencium rukun Yamani dicium, padahal tidak ada tuntunannya. Ya, yang ada hanya mengusap rukun Yamani. Kalau Hajar Aswad, iya kita dianjurkan menciumnya di saat ada kesempatan. Dan dimaksud dari mencium itu mengecup. Ya. Dimaksud dari mencium adalah mengecup Hajar Aswad. Ini yang perlu diingat. Apa yang disebutkan tadi, perihal perbuatan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mencium Hajar Aswad, ya, dan beliau mengatakan bahwasanya aku tahu kau ini adalah batu, tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Ya. Kalau saja bukan aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Anna din yakunu bil ittiba', la bil ibtida'. Agama ini ya adalah dengan mengikuti. Bukan dengan membuat bid'ah dalam agama ini. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang. Bahwa agama ini adalah mengikuti. Ada contohnya dari Rasulullah SAW, kita ikuti. Tidak ada, ya jangan kita membuat-buat. Jadi yakunuddin, agama terjadi dengan ittiba, la al-ibtida', bukan dengan membuat bid'ah. Allah Ta'ala berfirman tentang mengikuti Rasulullah SAW dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian banyak perkataan-perkataan sahabat memerintahkan kita untuk mengikuti. ya, dan tidak membuat bid'ah dalam agama Allah ini. Abdullah bin Mas'ud di antaranya beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan jangan kamu membuat-buat bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, sesungguhnya dengan mengikuti itu sudah cukup. Ya, dengan mengikuti itu sudah cukup. Tidak usah nambah-nambah lagi. Ya, dalam agama Allah ini. Dan makanya ada seorang ya yang mengatakan wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Ya. Semua kebaikan itu adalah dengan mengikuti para salafus saleh. Rasulullah dan para sahabatnya. Wa kullu syarrin, dan semua hal yang buruk ketika mengada-ngada dalam agama ini. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang datang kemudian, Kemudian pelajaran lain yang diambil dari athar Umar, perkataan Umar bin Khattab ini, bahwa la yuqabbalu al-hajarul aswadu illa tiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hajar aswad itu tidak dicium ya, kecuali dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah dari kita mencium hajar aswad untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mencium, kita pun mencium sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, innahu la yajuz taqbil ayyi hajarin siwa al-hajar aswad. Tidak boleh mencium selain hajar aswad. Ya. Karena ada sebagian orang yang percaya ya tentang karomah, tentang benda-benda yang dianggap keramat itu dicium ta'abbudan. Ya. Dicium dalam rangka ibaratnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kita di bumi ini ya hanya satu benda yang kita dibolehkan menciumnya atau dicontohkan oleh Nabi Sallam untuk menciumnya, yaitu Hajar Aswad. Ka'bah pun tidak, dinding Ka'bah pun tidak. Dan itu masih banyak sebagian orang kaum muslimin. Ya. Datang Ka'bah peluk kemudian dicium, ya. Tembok Ka'bah dicium, kiswahnya dicium. Ya. Nah, ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Bahkan ada pula sebagian orang datang ke kuburan, cium nisannya kuburan. Ngapain diciumi? Orang mati itu didoakan. Dia tidak perlu Anda mencium nisannya. Dia tidak butuh itu. Yang dia butuh orang yang mati itu adalah dia didoakan. Itu yang dibutuhkan oleh orang yang telah mati itu doa kita. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Kita doakan mereka. Ya. Wala tuzigh qulubana wala taj'al ghillan. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa. Ya. Orang tua kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, guru kita, ya. Yang telah meninggal, mereka tidak butuh dicium nisannya. Yang mereka butuh doa. Ya. Yang diperlukan oleh mereka, yang diharapkan oleh mereka doa kita. Doa orang hidup untuk yang telah meninggal. Ya. Itu yang dibutuhkan. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kewajiban para orang-orang berilmu ya untuk menjelaskan ya kepada manusia ketika ada hal-hal yang mungkin mereka lakukan bisa menimbulkan pertanyaan, itu supaya dijelaskan. Buktinya Umar bin Khattab di sini, beliau itu mencium Hajar Aswad. Ya. Beliau khawatir kalau ada orang-orang yang beranggapan lain dari perbuatan beliau. Makanya beliau jelaskan. Beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, ya, aku tahu betul kamu ini batu. Kamu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Jadi ini menghilangkan pertanyaan-pertanyaan. Karena mungkin ada orang yang tidak tahu. Dia bertanya ketika melihat Umar bin Khattab cium Hajar Aswad. Karena tidak ada berita kepadanya. Bahwa Nabi SAW mencium Hajar Aswad. Akhirnya bisa jadi timbul hal-hal yang ya, syubhat istilahnya. Makanya kalau ada hal-hal yang dilakukan oleh seorang alim, hal-hal ini bisa menimbulkan pertanyaan bagi orang awam, ya, bisa, mereka bisa menyimpang, maka kewajiban orang alim itu untuk menjelaskannya. Mengapa dia lakukan hal itu? Mengapa dia lakukan hal tersebut? Agar tidak sampai orang awam jadi menyimpang atau tersesat karena perbuatannya. Kemudian bahwa ittiba adalah itu yang menyelamatkan manusia dari perbuatan-perbuatan kejahiliaan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yani kita dengan mengikuti An-Nabi alaihi salatu wasalam. Baik kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu at-tarhib min tarki sunnati wa irtikabil bid'ah wal ahwa. Ya, ini peringatan. Bab nanti akan datang insyaallah peringatan dari meninggalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan peringatan akan bahaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itu perbuatan bid'ah. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Ini insyaallah kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Aku luka lihat Allah Ta'ala a'lam. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya, untuk kita masuk sesi berikutnya.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Lanjutan dari pembahasan kita berpegang teguh di atas sunnah. Kata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami ajak Anda untuk bersoal jawab dalam sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubung kami di 0218236543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di 0218236543 melalui chat WA. Kita akan angkat yang pertama, mau telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya, silakan Ibu Aryani.
2: Izin bertanya, Ustaz. Sewaktu saya usia 13 tahun, paman saya pernah menampar wajah saya, Ustaz. Dan jika saya mengingat, saya sangat sedih sekali, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, saya bingung, Ustaz, antara memaafkannya dan tidak, Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Tolong diulangi yang kalimat-kalimat pertama saya kurang dengar, kurang jelas. Tolong diulangi.
1: Nah Ustaz, beliau menyampaikan waktu usia 18 tahun beliau pernah ditampar oleh pamannya Ustaz, dan setiap beliau mengingat kejadian tersebut beliau merasakan sedih dan marah Ustaz, apakah, dan beliau bingung antara apakah memaafkannya atau tidak Ustaz. Saya berikan nasihat untuk beliau Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik, tentang masalah ini ya, bagaimanapun ya namanya paman ya, keluarga artinya termasuk orang yang tetap harus kita hormati ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa membenarkan ya tamparan dari seorang paman kepada ponakannya, ini satu sikap yang juga tentu tidak terpuji ya. Namun itu semua sudah berlalu ya. Yang saya nasihati Anda untuk memaafkan lebih baik daripada mendendam ya. Jadi maafkan, semoga Allah Ta'ala mengangkat derajat Anda. Dan semoga pamannya juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatannya terhadap keponakannya itu. Jadi jalan terbaik adalah dimaafkan, itu lebih baik. Ya, selain itu juga sambil artinya untuk menjaga silaturahim ya dengan paman itu. Ya, selebihnya yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang masalah ini, yaitu tentang sifat orang-orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran. Ya, ayat 134 atau 135. Wal-kazimin al-ghaid. Di antara sifat orang-orang bertakwa itu adalah wal-kazimin al-ghaid. Dan orang-orang yang mereka menahan amarah mereka. Apa cukup hanya menahan amarah? Tidak. Wal-afina an-nas. Yang selanjutnya. Dan mereka maafkan manusia. Mereka maafkan hamba-hamba Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Pegang pada ayat ini. Ya, insyaAllah hati ini akan luluh dan akan apa kejadian itu insyaallah seakan-akan sudah lupakan dan tidak terjadi. Wallahu taala alam.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani atas pertanyaannya, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Saya dengan hamba Allah di Jakarta, Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: Izin bertanya, Ustaz, Afwan, untuk terkait untuk mengenal sunnah, bagaimana cara untuk menguatkan kita, karena di saat kita sudah memegang sunnah dengan kuat, mencoba dengan kuat, lingkungan kita, keluarga kita itu mereka pasti menolak dengan berpikiran aliran seperti ini, seperti itu. Jadi mohon nasihatnya dan mohon kiat-kiatnya agar kita bisa tetap teguh berjalan di atas sunnah untuk meninggalkan bid'ah itu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, hidup ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menguji hamba-hambanya dengan macam-macam ujian. Nah, salah satunya adalah ketika seorang berpegang kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu pasti akan ada ujiannya. Namun ujian itu hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan tawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita punya prinsip, kita punya dasar dalam melakukan satu amalan, maka tetap berpegang pada prinsip kita itu. Berpegang pada prinsip bukan berarti kemudian kita tidak bertegur sapa dengan teman-teman kita, tetangga kita dari kaum muslimin, tidak. Tetap menjaga muamalah dengan mereka secara baik, ya, tetap ucapkan salam, ya, dan lain sebagainya dari muamalah-muamalah yang baik. Itu tetap kita jalankan. Namun dalam masalah prinsip, ya minta maaf, saya tidak bisa ikut. Ya, yani katakan demikian. Ya. Itu lambat laun nanti akan berlalu. Setelah mereka tahu bahwa kita punya prinsip. Ya, jadi tetap bersabar, berdoa, ya muamalah dengan cara yang baik, berakhlak-akhlak yang mulia pada saudara-saudara kita kaum muslimin. Bagaimanapun mereka adalah kaum muslimin, itu saudara kita. Ya, maka kita tetap bermuamalah dengan cara yang baik dan akhlak yang mulia. Namun dalam hal masalah berkaitan dengan prinsip, kita tetap punya prinsip. Insya Allah itu tidak akan mengganggu hubungan kita dengan mereka. Ya, jadi insya Allah tetap ada kebaikan, ya, ketika kita berpegang pada prinsip kita. Ya, dan kita juga mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, taufik kepada saudara-saudara kita kaum muslimin untuk benar-benar kembali kepada tuntunan Allah, Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan di pagi hari ini, kita akan angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya mau tanya Ustaz. Katanya apa musik? Dari hamba Allah di Tangerang. Katanya musik itu nggak boleh, tapi kalau tetangga yang nyetel, keluarganya nyetel, gimana? Kalau itu kan TV yang nggak ada musiknya kan cuma roja TV doang. Sedangkan program-program lain banyak pakai musik. Tolong penjelasannya Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan simak jawabannya dari Ustadz. Dan kepada Ustadz kami persilakan.
0: Baik, ini yang perlu dipahami tentang masalah sama' dengan istima'. Ya. Kalau ya penanya atau yang lainnya ya mengambil headset taruh di telinga kemudian buka lagu musik sambil nikmati ya, ini yang tidak dibenarkan. Tetapi ketika kita jalan di satu tempat, jalan di toko yang ada situ ada jual itu, kalau dulu zaman dulu kaset ya, enggak tahu sekarang apa. Ya itu ada lagu, atau kita kadang-kadang datang ke supermarket dan lain sebagainya. Lalu kita datang mau dengar musik atau mau belanja. Itu kan sambil lewat kan. Masa kita harus tutup telinga kita? Ya juga tidak. Maka harus bedakan mana yang dilarang. Dalam arti seorang menikmati, mendengarkan dengan Masya Allah. Sampai mungkin dihafal lagunya. Ya. Itu pengantar tidur. Ya ini tidak dibenarkan. Tapi ketika kita melewati satu tempat. Datang ke supermarket. Di mana sih sekarang tempat yang tidak ada musiknya? Ya. Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan. Ya, yang dilarang itu adalah ketika seorang mendengar dan betul-betul dia menikmati, ya, dia ya seperti yang saya gambarkan tadi itu. Tapi kalau sekedar kita melewati satu tempat, di situ ada musik, kita membuka televisi, di situ juga tentu ada musik, dan kita tidak niat untuk mendengarkan itu, kita ingin cari tahu berita, ya, misalnya berita apa yang sedang ini viral, ya, kita sekedar untuk cari informasi. Bukan untuk mendengarkan musik itu. Jadi harus bedakan antara dua hal ini. Ya. Tapi tetap kita juga banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Banyak hal-hal yang kita terkadang tidak tahu. Kita berbuat dosa, maksiat. Selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Adi, ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita saat di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dengan kita terus belajar, menuntut ilmu, membaca, mendengar. Ya, semoga itu semua mengisi kehidupan kita, umur kita dengan hal-hal yang positif, hal yang baik. Apalagi ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kita berupaya menerapkannya. Ini satu hal yang luar biasa, satu hal yang banyak memberikan manfaat kepada kita. Maka kami ingatkan kepada semuanya agar terus kita ya menuntut ilmu, terus kita belajar ilmu ya. Dengan demikian insyaallah ilmu kita bertambah dan kita berupaya untuk mengamalkannya. Bagi yang bisa mengajarkan pada orang lain, silakan diajarkan pada orang lain. Karena itu juga akan bermanfaat. An-Nabi AS bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga hal. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, atau waladin salihin yad'ulahu, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mari kita manfaatkan waktu dan usia kita dan sebaik-baiknya ya, sehingga kita benar-benar bisa maksimal dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas keikutsertaan antum semua dengan kajian ini. Ya, semoga ini menjadi amal kebaikan kita yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Rojak TV dan juga Radio Rojak dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia yang tiada henti-hentinya, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia. Dialah Nabi Nuh alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an dalam banyak surat, ya. Hampir 10 surat atau lebih. Di antaranya dalam surat Al-A'raf, di antaranya dalam surat Hud, di antaranya dalam surat Al-Mu'minun, ya, di antaranya juga dalam surat Nuh sendiri atau demikian juga dalam surat Al-Qamar dan surat-surat yang lainnya. Allah mengulang-ulangi kisah Nabi Nuh alaihissalam tentunya karena ada faedah yang besar dari kisah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Dan ceritakanlah kisah-kisah agar mereka berpikir, ya. Artinya apa? Dalam kisah-kisah tersebut ada pelajaran yang bisa diambil dari orang-orang yang berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibaratul li ulil albab ma kana haditha yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Dan kisah-kisah tersebut bukanlah kisah yang fiktif, tapi semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah yang nyata dan pernah terjadi. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kisah Nabi Nuh alaihissalam, Allah sebutkan kisahnya berulang-ulang. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh, yaitu pelajaran berupa kesabaran. Karenanya surat Nuh sendiri kalau kita baca dalam buku-buku tafsir adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah, dan kita tahu kondisi dakwah Nabi sebelum beliau berhijrah, ya, penuh dengan penindasan dari orang-orang musyrikin Arab. Banyak sahabat yang disiksa, bahkan banyak sahabat yang akhirnya dibunuh, ya, bertahan di atas Islam, akhirnya disiksa dan meninggal dunia. Dan banyak sahabat yang akhirnya harus berhijrah, mulai berhijrah ke negeri Habasyah sampai dua kali, dan akhirnya berhijrah ke kota Madinah. Kondisi yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di saat-saat itulah Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Nabi Nuh AS, seorang Nabi yang sangat penyabar. Seakan-akan Allah berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya apa yang kau alami sekarang sudah pernah dilalui oleh saudara-saudaramu sebelumnya, oleh ya, nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi, di antaranya Nabi Nuh AS. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak, dan kami ceritakan kepada engkau seluruh kisah-kisah nabi, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang akan menegarkan hatimu wahai Muhammad, ya, akan mengkokohkan hatimu, ya. Jadi Allah menyebutkan kisah para anbiya agar Nabi SAW tegar, ya. Bahwasanya apa yang dialami bukan hal yang baru, tapi telah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para ulul azmi, rasul-rasul ulul azmi di antaranya Nabi Nuh alaihi salam telah bersabar, ya. Inilah di antara hikmah kenapa Allah ceritakan kisah Nabi Nuh berulang-ulang, bahkan diturunkan tatkala Nabi SAW sedang berdakwah di kota Mekah agar Rasulullah SAW bersabar, dan kita sebagai umatnya juga bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh AS. Sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh AS, saya perlu ingatkan bahwasanya di sana ada sekelompok manusia dari kaum liberal yang mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh AS. Ya, mereka mengingkari terjadinya kisah Nabi Nuh, dan juga mereka mengingkari kisah nabi-nabi yang lain yang menurut mereka kisah-kisah tersebut tidak masuk akal, ya. Tentunya tidak masuk akal menurut otak mereka, ya. Sebenarnya kisah-kisah para nabi masuk akal, ya. Hanya saja kisah-kisah tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, yaitu berupa liberalisme. Karena orang-orang liberal menganggap bahwasanya semua agama benar, bahwasanya semua agama masuk surga, seorang tidak boleh mendakwahi orang lain, masalah agama adalah masalah privasi, keyakinan adalah masalah yang sangat privasi, seorang tidak boleh mendakwahi yang lainnya, ya. Ini yang mereka dengung-dengungkan selalu. Ternyata kisah-kisah para nabi menghantam akidah mereka dari akar, dari dasar dihantam oleh kisah-kisah para nabi. Karena kisah-kisah para nabi isinya apa? Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahi kaumnya, mereka tidak mau, akhirnya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya kisah-kisah para nabi, di antaranya kisah Nabi Nuh, mereka sebutkan di antaranya kisah Nabi Nuh, ya. Ini adalah kisah fiktif semata. Ini hanyalah kisah fiktif semata yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agar kita mengambil pelajaran. Adapun kisahnya tidak pernah terjadi, ya. Kisahnya tidak pernah terjadi. Ibarat seseorang yang seorang ibu yang ingin memberi pelajaran kepada anaknya sebelum tidur, maka dia ceritakan kepada anaknya tentang kisah kancil dan buaya misalnya, padahal kisah tersebut tidak pernah terjadi, tetapi hanya dibuat cerita, ya, supaya ya seorang bisa mengambil pelajaran dari kisah kancil dan buaya, atau membuat cerita-cerita dongeng, cerita rakyat yang tidak pernah terjadi, hanya sekedar untuk apa? Untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, begitulah pemikiran mereka terhadap kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Menurut mereka kisah-kisah tersebut hanyalah kisah-kisah fiktif, tidak pernah terjadi. Dan ini adalah kekufuran. Meyakini bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah hanya kisah-kisah fiktif yang tidak pernah terjadi merupakan kekufuran. Persis pernyataan mereka ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terdahulu, orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari Al-Quran. Mereka berkata, hadza asatirul awwalin, sungguhnya Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kata mereka, Al-Quran itu dongeng. Ini pertama, bahwasanya pemikiran seperti ini persis seperti pernyataan orang-orang kafir terlebih dahulu, musuh-musuh para nabi. Mereka mengatakan Al-Quran adalah asatirul awwalin, kisah-kisah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, kalau kita bilang kisah Nabi Nuh fiktif, berarti dongeng atau bukan? Dongeng. Apa bedanya dengan pernyataan orang-orang musyrikin terdahulu? Kemudian tatkala kita menyatakan bahwasanya kisah Nabi Nuh adalah fiktif, ya, maka
5: Sesungguhnya kita menyatakan bahwasanya Allah telah berdusta. Berarti Allah sengaja berdusta dalam Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab yang jujur. Ada kedustaan dalam Al-Quran. Ya. Kita saja tidak mau dikatakan ya dusta. Apalagi tuduhan dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya akan nukilkan sebagian perkataan mereka tentang hal ini. Mau dengar atau tidak? Atau capek dengar? Saya juga bosan, tapi tidak apa-apa lah, biar antum tahu. Waktu kita panjang kan sampai Isya ya. Ntar saya carikan dulu. Salah seorang dari mereka, dari orang-orang liberal di tanah air kita, menulis suatu artikel yang judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Al-Quran dan Spider-Man. Jadi dia membandingkan film Spider-Man dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya. Kata dia, saya baru saja menonton film Spider-Man 2. Intinya dia ingin membandingkan bahwasanya sama-sama film Spider-Man dongeng, kisah Al-Quran juga apa? Dongeng, sama. Dia mengingkari ya kisah-kisah tersebut. Contohnya dia berkata tentang kisah Nabi Nuh. Ya, dia berkata contohnya ya. Maksud saya begini, kata dia, kalau kita telah kisah-kisah dalam Al-Quran itu ada pola demikian. Nabi datang berdakwah, lalu masyarakat menolak, bahkan musuhi. Ujungnya Tuhan marah, mengirim azab. Azab yang buat saya paling mengerikan adalah banjir Nuh. Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Jadi dia mengganggu dia membaca surat tentang kisah Nabi Nuh, kaumnya diazab. Kata dia, azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Akalnya terganggu baca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nuraninya terkoyak tatkala membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kata dia, apakah benar hanya karena masyarakat menolak dakwah Nabi Nuh, Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi, semua orang tewas kecuali orang beriman tinggal di perahu? Dia tidak terima ya. Kata dia, ini merupakan konsep Tuhan pendendam. Jadi mensifati Allah dengan Tuhan pendendam. Dan lihatlah konsep ketuhanan yang berbau Yahudi ini. Jadi ini orang sangat kurang ajar ya. Jadi dia menolak. Sebenarnya dia menolak kisah itu kenapa? Karena kisah para nabi itu benar-benar bertentangan dengan akidah orang liberal. Karena akidah orang liberal menyatakan bahwasanya semua agama benar. Kita tidak perlu mendakwahi, tidak perlu memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, tidak perlu kita dakwahi, masing-masing punya privasi masalah keyakinan. Ya, apalagi sampai kita marah, apalagi sampai Allah kirim azab ya. Ini tidak masuk dalam logika dia ya. Olehnya tatkala kisah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh berdakwah ya. Kemudian Allah murka, turunkan banjir, dia tidak terima. Kenapa Allah harus marah? Kita bilang ya jelaslah. Ini kaum kurang ajar ya. Syirik 950 tahun, lama atau sebentar? Lama, kurang ajar ya. Memang sudah pantas untuk dikirim apa? Dikirim azab. Ya. Karena mereka didakwai 950 tahun, sombong, ngeyel, angkuh, musyrik. Bukan cuma setahun dua tahun, 950 tahun. Maka saatnya Allah mengirimkan azab kepada mereka. Taib hadirin dan hadirat, ini sekedar mukaddimah sebelum saya menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Intinya ada sebagian kaum yang akal mereka buntu ya, kemudian otak mereka konslet ya, sehingga nurani mereka pun hancur, sehingga mereka tidak bisa menerima tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Biarkanlah mereka, akal mereka konslet ya, dan biarkanlah hati mereka hancur. Kalau kita bahagia membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita orang Islam kalau baca Al-Quran tambah iman atau tidak? Tambah iman. Hati sakit menjadi sembuh, galau menjadi bahagia. Kalau dia semakin baca Quran semakin konslet, semakin rusak nuraninya, semakin hancur nuraninya. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Nuh alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah Nabi yang sangat panjang umurnya. Tentunya nabi-nabi yang lain juga umurnya panjang, tetapi tidak disebutkan oleh Al-Quran secara tegas. Nabi Adam umurnya panjang. Mungkin nabi-nabi juga setelah Nabi Nuh seperti Nabi Hud, Nabi Saleh juga umurnya panjang ya. Tetapi yang tegas-tegas disebutkan dalam Al-Quran Nabi Nuh yang umurnya panjang Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin ila khamsina ama fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. Setelah itu karena mereka berbuat zalim, maka Allah kirimkan tufan. Tufan ini bukan angin topan ya, bukan. Tufan ini maksudnya apa? Banjir besar, akhirnya membinasakan mereka sementara mereka dalam kondisi berbuat zalim, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh umurnya lebih dari 950 tahun. Dia berdakwah saja 950 tahun. Nah, berapa umur yang sungguhnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Umur Nuh berapa tahun tatkala diangkat menjadi nabi? Dan para ulama juga khilaf dari dua sisi. Sisi yang kedua, setelah kaumnya binasa ditenggelamkan oleh Allah, berapa tahun Nabi Nuh masih hidup setelah itu? Jadi khilaf di awal dan khilaf di akhir. 950 sepakat, faham? 950 tahun berdakwah sepakat dalam Al-Quran menyebutkan, tapi berapa umurnya sebelum dia berdakwah dan berapa umurnya setelah kaumnya binasa? Maka sebagian ulama berpendapat yang paling kecil umurnya mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul waktu berumur 40 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Nuh diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 50 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun, setelah itu kemudian dia wafat setelah 60 tahun setelah itu. Jadi total berapa umurnya? 40 tambah 60 tambah 950. Berapa? 1050 tahun. Lumayan ya. 1050 tahun. Ini pendapat yang paling kecil dalam sisi umur Nabi Nuh alaihissalam. Pendapat yang lain tidak. Nabi Nuh alaihissalam waktu diangkat menjadi seorang rasul umurnya 350 tahun. Ya kalau Nabi diangkat menjadi seorang rasul umur 40 karena Nabi meninggal umur 63 ya. Nabi Nuh umurnya panjang berarti mungkin masa remajanya sekitar umur 350. Mungkin ya Allah alam. Jadi sehingga dia diangkat menjadi seorang rasul tatkala berusia 350 tahun. Setelah itu dia berdakwah 950 tahun. Setelah itu Nabi Nuh meninggal dunia setelah kaumnya binasa setelah 480 tahun kemudian. Coba berapa sekarang umurnya? 350 tambah 950 berapa? Ayo hitung cepat. Lama sekali hitung. Berapa? 1300 ya. 1300 tambah 480 berarti 1780 tahun. Luar biasa umur yang sangat panjang ya. Yang Allah berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi memang beda underdealnya dengan kita dengan Nabi Nuh alaihissalam ya. Kita sebentar lagi sudah meninggal dunia ya. Kita sebentar lagi sudah meninggal dunia. Jangankan antara kita dengan kaum Nabi Nuh, kita dengan bangsa-bangsa yang lain saja kayaknya beda ya. Bangsa-bangsa lain itu seperti orang-orang Eropa umur mereka panjang-panjang, orang-orang Arab umur mereka apa? Panjang-panjang ya. Saya sering bilang orang Arab itu kalau kita lihat wajahnya mereka cepat tua, tapi setelah tua awet ya. Orang Indonesia baby face, tahu-tahu putih, tahu-tahu meninggal dunia. Ya, sebagian syekh saya lihat subhanallah sejak saya masuk Madinah wajahnya begitu sampai sekarang masih begitu saja. Awet. Jadi memang wajah kelihatan cepat tua, tetapi setelah itu apa? Awet. Ya, kita sama mereka saja underdealnya apa? Berbeda ya. Oleh karenanya saya pernah ngisi pengajian di Jakarta ya, di suatu tempat pengajian orang Betawi. Sampai jalan di tempat tersebut dinamakan dengan nama kakek mereka ya. Kalau enggak salah namanya Gang Haji Daiman ya. Akhirnya saya ngobrol sama mereka, kata mereka, "Ustaz, kakek kami meninggal usianya 120 tahun." Masya Allah. 120 tahun meninggal ya. Ya. Saya tanya istrinya berapa? Satu aja. 120 tahun ya. Kemudian dia punya anak-anak. Jadi yang ngundang saya itu cucu-cucunya ya. Dia punya anak-anak umur 87, 88 ikut pengajian. Masih hidup ya. Ikut pengajian, saya ngisi pengajian. Saya lihat subhanallah masih sehat-sehat. Umur 87, umur 88, 85, anak-anak jadi kakek tersebut ya. Ini gennya memang gen apa? Umur panjang. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala sering berapa kali bercerita bahwasanya ada muridnya dari Jazair pernah bercerita, "Wahai Syekh, kami keluarga umurnya panjang-panjang. Ada yang meninggal umur 130 tahun, ada yang meninggal 120 tahun. Sampai akhirnya ada salah satu kerabat kami yang meninggal usianya 70 tahun." Maka yang lainnya berkata, miskin mata sogiron, kasihan masih kecil sudah meninggal ya. Umur berapa? 70 tahun ya. Antum meninggal mungkin masih bayi. Jadi memang ada orang diberi umur yang panjang ya. Alhamdulillah ya. Yang jadi patokan bukanlah umur panjang, yang jadi patokan adalah bagaimana seorang beramal soleh ya dari umur yang Allah berikan kepadanya ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu masuk Islam tatkala berusia 30-an. Meninggal tatkala berusia 37-38. Cuma 7 tahun 8 tahun dia masuk Islam. Waktu dia meninggal ihtazza arsyur rahman. Maka arsy Allah bergetar karena meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ini patokan umur panjang atau umur pendek, yang penting Anda benar-benar bertakwa di umur yang Allah berikan kepada Anda ya. Taib. Kita lanjutkan. Ini di antara kisah Nabi Nuh, umurnya sangat panjang. Yang kedua, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Nuh ini alaihissalam adalah nenek moyang kita semuanya. Nenek moyang kita yang pertama namanya Adam alaihissalam, yang dikenal dengan Abul Bashar, nenek moyang seluruh manusia. Namun kita juga seluruhnya adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani. Nenek moyang yang kedua, nenek moyang yang kedua ya. Kenapa bisa demikian? Karena waktu Allah mengirimkan azab banjir kepada kaum Nabi Nuh, maka seluruh manusia meninggal dunia. Seluruh manusia meninggal dunia ya. Ya, bahkan bukan cuma manusia, seluruh hewan-hewan juga meninggal dunia, mati. Makanya disuruh ngangkat apa hewan berpasang-pasangan supaya nanti ada keturunan selanjutnya. Bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan juga tewas saat kala itu ya. Ya. Nah, ya, yang punya keturunan cuma Nabi Nuh bersama orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Dan ternyata ayat menunjukkan yang punya keturunan cuma Nabi Nuh. Adapun orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh di atas kapal yang jumlahnya sekitar 80 orang, mereka keturunannya tidak berlanjut. Mereka keturunannya tidak berlanjut. Yang punya keturunan berlanjut hanyalah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Isra tentang Bani Israel ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alna hudal li bani Israel alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu." Bani Israel, kata Allah, "Dzurriyyata man hamalna ma'anu." Bani Israel itu adalah keturunan dari orang yang kami angkat bersama Nuh alaihissalam, yang kami selamatkan di perahu. Bani Israel ternyata keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh alaihissalam itulah yang tersisa. Berdasarkan ayat ini, jumhur mufassirin ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang tersisa sampai sekarang semua hanyalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari situ kita bisa mengatakan Nabi Nuh alaihissalam adalah Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Kita semua ini keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan ahli sejarah, ahli tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam punya anak laki-laki 4 orang. Anak laki-laki tersebut namanya Sam, Ham, Yafith dan Yam. Sam, Ham, Yafith dan Yam. Al-Yam ini, Yam inilah yang menurut ahlul kitab namanya Kan'an. Dia inilah anak Nabi Nuh yang kafir, yang meninggal tatkala banjir menimpa mereka, dia meninggal dunia. Adapun yang tiga ini Muslim. Tidak mati sehingga punya keturunan ya, yaitu Sam, Ham dan Yafith ya. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah Nabi Nuh istrinya satu atau lebih dari satu. Ada yang mengatakan Nabi Nuh istrinya satu ya. Empat-empat ini semuanya adalah anak dari istrinya yang kafir tersebut. Ada yang mengatakan Nabi Nuh punya istri lain yang salehah ya. Allah alam bisawab, apakah satu atau dua Allah tidak jelaskan. Tetapi intinya ada yang mengatakan istri Nabi Nuh cuma satu. 950 tahun bahkan 1700 tahun Nabi Nuh istrinya cuma berapa? Oh, ini enggak jelas ya, tapi yang jelas ada yang mengatakan istrinya satu, ada yang mengatakan istrinya lebih dari satu. Ada yang kafir, ada yang salehah. Tetapi maksud saya antum bersabarlah ya. Nabi Nuh 950 tahun istrinya satu, antum baru berapa tahun? Sabar ya. Kalau dapat rezeki alhamdulillah, kalau enggak ya bersabar ya. Baik, di antara anak Nabi Nuh tiga orang ini, Sam, Ham dan Yafith ya. Nah, ahli sejarah mengatakan seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Arab keturunan Sam. Seluruh orang Romawi Eropa keturunan Yam. Seluruh orang Sudan Afrika keturunan Yafith. seluruh orang Arab keturunan Sam, seluruh orang Afrika dan Sudan keturunan Yafith, seluruh orang-orang Romawi, Eropa yang pirang-pirang keturunan siapa? Ham. Antum yang mana? Kita yang mana? Ya, Arab juga tidak, pirang-pirang juga tidak, hitam juga tidak. Wallah alam bisawab, mungkin nanti di bawah-bawahnya akhirnya keluarlah antum-antum ini ya. Jadi mungkin di bawah ada percampuran pernikahan, kita enggak tahu ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Adam alaihissalam waktu diciptakan Allah mengambil sampel tanah dari berbagai tempat, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Maka Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sehingga anak keturunannya juga begitu berwarna-warni berdasarkan unsur tanah yang Allah buat untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Dari sini kita tahu bahwasanya yang sedang kita bahas ini adalah nenek moyang kita bersama. Namanya siapa? Nuh alaihissalam. Tentunya menarik kalau kita cerita tentang nenek moyang kita kan. Kita sedang bercerita tentang nenek moyang kita bersama Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Di antara keistimewaan Nabi Nuh juga, Nabi Nuh alaihissalam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan abdan syakura, dengan hamba yang pandai bersyukur. Tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Ini dalam Al-Qur'an. Dalam hadis juga demikian. Hadis masyhur tentang kisah syafaat. Tatkala manusia di padang mahsyar kelak berada di bawah ya matahari yang jaraknya cuma 1 mil, keringat mereka bercucuran ya, maka kemudian mereka kepayahan menanti kedatangan Allah dan Allah tidak datang-datang untuk menjidang mereka. Akhirnya mereka mencari bantuan dengan pergi kepada para anbiya, para nabi. Untuk apa? Untuk meminta agar Allah segera datang memulai persidangan. Mereka minta syafaat para nabi. Maka berangkatlah mereka menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Lantas mereka memuji Nabi Adam. Mereka berkata, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam engkau adalah abul bashar, nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadaihi, Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada laka malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Wa askanakal jannah, dan Allah menempatkan engkau di surga. Amatara ma nahnu fih, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Ala tarama qad balagona, tidak kau lihat bagaimana apa yang kepayahan yang kami rasakan. Ala tasya'lana ila rabbik, tidak kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Maka Adam alaihissalam minta uzur, tidak bisa beri syafaat. Kata Adam alaihissalam, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaqdhab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku pada hari ini sedang murka dengan kemurkaan yang sangat dahsyat, yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan pernah murka setelahnya seperti ini. Dan sungguhnya aku telah melanggar perintah Allah. Allah melarang aku untuk mendekati suatu pohon dan aku dekati. Nabi Adam minta uzur karena dia pernah melakukan pelanggaran. Dosa yang pernah dia lakukan dia ingat. Kemudian dia berkata, nafsi-nafsi, jiwaku, artinya jiwaku juga butuh syafaat. Bukan cuma kalian yang butuh syafaat. Idhabu ila goiri, pergilah kalian kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nuh. Maka orang-orang pun pergi menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas mereka berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahli al-ardi. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidak kau lihat bagaimana kepayahan kami yang kami rasakan? Ala tasfa'lana ila rabbik, tidakkah kau memberi syafaat bagi kami di sisi Allah? Jadi kata mereka, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahli al-ardi. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Wasammakallahu 'abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami? Di sini ahlul mauqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar, mengenal Nabi Nuh dan mereka tahu di antara gelar yang Allah berikan kepada Nabi Nuh adalah apa? 'Abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Timbul pertanyaan ya. Nabi Nuh ini ya bukanlah orang kaya di kaumnya sehingga dia diejek oleh kaumnya. Kemudian juga dia diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Istrinya kafir, anaknya kafir. Saya tidak bisa bayangkan seorang da'i berdakwah. Kemudian dia mengatakan, wahai ibu-ibu sekalian, pakai jilbablah kalian. Ternyata istrinya tidak pakai jilbab. Ya. Repot, berat. Dia kemudian berdakwah tentang parenting, tentang bagaimana untuk mengajar anak-anak supaya anak-anak jadi anak soleh. Ternyata anaknya bandel. Ya. Susah, orang-orang bilang apa? Ente Nuh, tukang dakwah, istri ente aja kafir sama kita. Ya. Anak ente saja kafir sama kita, ngapain dakwah? Jadi berat ujian yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian diuji oleh Allah dengan kaum yang sangat brengsek. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana kaum Nabi Nuh yang sangat brengsek, tukang ngejek Nabi Nuh alaihissalam, nanti akan kita sebutkan. Tukang ngejek Nabi Nuh alaihissalam. Terus kurang ajar ya. Nabi Nuh sampai mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tuturkan atau Allah sampaikan dalam surat Nuh. Ya, kata Nabi Nuh, "Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Rabbku, sungguhnya aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Nabi Nuh berdakwah sangat lama, siang dan malam. Bukan cuma pada asar saja Nabi Nuh berdakwah, tidak. Siang dan malam Nabi Nuh berdakwah. Walam yasidhum du'ai illa firara, dan tidaklah semakin aku dakwahi mereka kecuali mereka semakin kabur. Lari. Wa inni kullama da'utum, setiap aku dakwahi mereka, perhatikan sini kata Allah. Wa inni kullama, kullama itu setiap kali dalam bahasa Arab. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum, dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka ya Allah, karena Nabi Nuh sayang kepada mereka, sayang kepada kaumnya, kerabatnya, kaumnya, anaknya, istrinya. Setiap aku dakwahi mereka agar mereka diampuni Engkau ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Begini. Jadi kalau Nabi Nuh datang, "Nuh mau dakwah, silakan." Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu. Ini menjengkelkan ya. Wastaghshaw thiyabahum. Demikian juga Nabi Nuh kalau datang, mereka segera mengambil kain, menutup wajah mereka. Nuh datang, tutup. Seperti itu. Ini perkara yang sangat menyakitkan hati. Bayangkan saya seorang dai sedang berceramah, saya sudah persiapkan materi dengan baik, saya murojaah, saya hafal-hafal. Kemudian saya datang mungkin dari rumah jauh-jauh sampai di sini saya ceramah, ternyata yang ikut pengajian main HP. Saya jengkel. Ini main HP saja, saya lagi ceramah setengah mati, dia main apa? Main HP. Saya jengkel, tapi saya maafkan ya. Bagaimana lagi dengan saya lagi ceramah kemudian orang begini? Ustaz apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ini menjengkelkan. Inilah kebrengsekannya kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Luar biasa. Ya. Brengsek, kurang ajar ya. Kemudian Nabi Nuh dakwai mereka 950 tahun, mereka tidak berubah-berubah. 950 tahun. Makanya seandainya Allah menamakan Nabi Nuh dengan abdan sabura, hamba yang sangat sabar, itu sangat pas. Seandainya Allah menamakan Nabi Nuh adalah hamba yang sangat bersabar, sangat pas. Ternyata lebih daripada itu, Nuh bukan cuma bersabar. Bahkan pada derajat yang lebih daripada itu adalah hamba yang sangat pandai bersyukur. Ternyata dia bisa pandai bersyukur dalam kesulitan dan kepayahan hidup yang dia rasakan. Ini luar biasa Nabi Nuh. Dia diuji setengah mati, berat kehidupannya, ya. Ekonominya juga tidak seperti kaumnya. Ternyata dia dinamakan oleh Allah dengan hamba yang bersyukur. Ini saya kadang takjub lihat ayat ini ya. Bagaimana Nuh alaihissalam, Nabi disuruh oleh Allah untuk bersabar seperti Nabi Nuh. Ya. Nanti kita sebutkan kisahnya. Kata Allah, "Fasbir innal akhibata lil muttaqin." Bersabarlah setelah Allah menyebut kisah Nabi Nuh, Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya Nabi Nuh karena kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa." Nabi Nuh adalah contoh kesabaran yang luar biasa. Contoh kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah menyebutkan tentang ujian hidup bahwasanya orang beriman pasti diuji dalam surat Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman lantas mereka tidak diuji? Tatkala mereka mengatakan kami beriman, harus ada ujian untuk membuktikan perkataan mereka. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar mengetahui mana imannya yang benar dan mana imannya yang dusta. Setelah Allah menyebut tentang ayat, tentang ujian, Allah pasti kasih ujian. Contoh pertama Allah sebutkan Nabi Nuh alaihissalam. "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim khamsi alfasanatin ila khamsina ama." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berdakwah selama 950 tahun. Ini contoh kesabaran, ujian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian yang penuh kesulitan tersebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya ini luar biasa dari Nabi Nuh alaihissalam. Mereka ikhwan ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang beliau alami, beliau berkata alhamdulillah ala kulli hal, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Bukankah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kesedihan, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ya Allah, hukummu pasti berlaku kepadaku, dan ya Allah, keputusanmu pasti adil kepadaku. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, tidak bisa kita hindari. Apapun yang terjadi, pasti Allah Maha adil. Pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Maka seorang menghadapi apapun dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang yang Allah mengatakan innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, suka berkeluh kesah, suka mengeluh, ya, ingkar kepada Rabb-nya. Lakanud, sungguh ingkar kepada Rabb-nya. Apa maksudnya diingkar? Suka berkeluh kesah, suka mengeluh. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, maksudnya yansa an-ni'am wa yadhkur al-masa'ib. Kerjaannya lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, kerjaannya hanya mengingat musibah-musibah, kesulitan yang dia hadapi. Sebagian orang, dia selama ini sehat, dalam umur panjang lama dia sehat, tiba-tiba Allah kasih dia sakit setahun dua tahun, kerjaannya mengeluh aja. Bukankah selama ini dia sehat? Taib, Allah kasih dia rasa sakit tidak lama dibandingkan rasa sehat yang dia rasakan. Dia lupa semua kebaikan tersebut. Seorang selama ini mungkin ekonominya baik, mungkin sesekali Allah berikan dia kesulitan ekonomi, lantas kerjanya mengeluh. Setiap ketemu orang mengeluh, mengeluh, mengeluh apa? Mengeluhkan keputusan Allah kepada manusia, memprotes keputusan Allah kepada manusia. Ini yang disebut dengan lakanut, benar-benar suka, benar-benar ingkar kepada Allah. Maka seorang tatkala terkena musibah, dia ingat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ya, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu. Kita tidak ingin diuji pun Allah akan menguji. Ya. Karena kita semua berkata kita orang yang beriman, pasti ada ujian. Dan semakin tiga iman seorang, semakin berat ujian akan dia hadapi. Ya. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa, tetapi Subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam menghadapi ujian tersebut bahkan bersyukur atas apa yang Allah timpakan kepada beliau, atas apa yang Allah takdirkan kepada beliau, sampai Allah menamakan dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Sebagian ahli tafsir menyebutkan kenapa Nabi Nuh alaihissalam disebut dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, karena Nabi Nuh alaihissalam lisannya selalu basah memuji Allah, selalu mengatakan alhamdulillah dalam segala kondisi. Kalau beliau alaihissalam makan, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia minum, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pakai baju, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah daidanuhu, kebiasaan Nabi Nuh alaihi salam selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dinamakan dengan abdan syakura. Taib. Ini keistimewaan yang keberapa tadi? Hah? Masa dua. Yang ketiga, yang pertama apa? Umurnya panjang. Yang kedua, nenek moyang antum. Yang ketiga, pandai bersyukur. Keistimewaan yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Rasul yang pertama. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur tentang syafaat, Ahlul Mauqif berkata, "Anta awalur rusuli ila ahlil ardi." Sungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Tapi Ustaz, bukankah sebelum Nabi Nuh ada Nabi Idris? Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan Nuh adalah keturunan Idris alaihissalam. Nuh bin Idris bin Adam. Paham? Jadi menurut ahli sejarah, Nuh adalah keturunan Idris dan Idris keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadinya rasul sebelum Nuh adalah Nabi Idris, bukan Nuh alaihissalam. Ya. Maka ini pendapat menurut sebagian ahli sejarah. Namun dibantah oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya Ibn al-Arabi, ya, salah seorang ulama dari madzhab Malikiyah, yang membantah hal ini. Dia mengatakan tidak, Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris alaihissalam, dan Nabi Nuh adalah rasul yang pertama, bukan Idris. Dia membantah. Ya. Adapun para ahli nasab yang menyebutkan akan hal ini, maka mereka tidak punya dalil. Mana dalilnya bahwasanya Nabi Nuh keturunan Nabi Idris? Tidak ada dalilnya, cuma sekedar ahli nasab menyebutkannya, namun tidak ada dalil. Ya. Kata Ibn al-Arabi, yang benar bahwasanya Nuh adalah rasul yang pertama berdasarkan lafal hadis. Anta awalur rusuli ila alil ardi. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menguatkan pendapat Ibn al-Arabi bahwasanya Nabi Nuh bukan keturunan Idris alaihissalam, kisah tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan para anbiya tatkala di Isra Mi'raj. Saya tanya sama antum, Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh atau bukan? Keturunan Nabi Nuh. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh keturunan Nabi siapa? Adam. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan tiga nabi. Ya, keturunan Ismail tentunya. Ismail, keturunan Ibrahim, keturunan siapa lagi? Nuh, keturunan siapa? Adam. Faham? Nah, waktu di langit, Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril bertemu dengan para anbiya. Waktu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan saudaraku yang Saleh. Waktu Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Isa juga menyambut Nabi Muhammad SAW dengan berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan saudara yang Saleh. Tetapi waktu dia bertemu dengan nenek moyangnya, waktu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Adam berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan anak yang Saleh, cucu yang Saleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad cucunya siapa? Nabi Adam. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Ibrahim, sama perkataannya, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan cucu yang Saleh. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Idris, apa perkataan Nabi Idris? Seandainya Nabi Muhammad keturunan Nabi Nuh dan Nuh keturunan Idris, maka Nabi Idris akan berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal ibn Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan cucu yang Saleh. Ternyata Nabi Idris tidak berkata demikian. Nabi Idris berkata, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang Saleh dan saudara yang Saleh. Sama seperti perkataan Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad bukan keturunan Nabi Idris. Faham? Oleh karenanya Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Idris. Ini pendapat, sekedar saya sampaikan khilaf, dan saya lebih condong pada pendapat ini karena Rasul yang pertama bukan Idris. Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Bukan Nabi Idris alaihissalam. Ada yang berusaha menjamak bahwasanya Idris alaihissalam dia sebelum Nabi Nuh, tapi dia bukan Rasul, dia seorang Nabi. Ya. Intinya kita percaya dengan teks hadis. Waktu orang-orang di padang mahsyar menemui Nabi Nuh, mereka berkata, anta awalur rusuli ila ahlil ardi. Engkau adalah rasul yang pertama Allah utus kepada penghuni bumi ini. Tayyib. Inilah keistimewaan-keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam diutus? Apa sebab Allah mengutus rasul yang pertama setelah Nabi Adam? Sebabnya ternyata ada kesyirikan yang terjadi di kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Antara Nabi Nuh dan Nabi Adam ada 10 generasi. Kata Ikrimah rahimahullahu ta'ala, kana baina Adam wa Nuhin ashratu qurun kulluha alal Islam. Sungguhnya antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada jarak 10 generasi. Seluruhnya di atas Islam. Berapa tahun antara Nabi Nuh dan Nabi Adam? Allah alam bisawab. Karena masing-masing generasi umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh saja umurnya 1000 tahun lebih. Mungkin di atas kakeknya mungkin juga demikian. Mungkin di atas kakeknya lagi mungkin demikian. Adam saja disebutkan katanya umurnya 1000 tahun. Intinya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ribuan tahun. Ribuan tahun. Tapi belum terjadi kesyirikan. Adapun kemaksiatan telah terjadi. Contoh nyata kemaksiatan yang terjadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah pembunuhan. Di mana salah seorang anak Nabi Adam membunuh salah seorang anak Adam yang lainnya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka li aqtulak. Kisahkanlah kepada mereka tentang dua anak Adam tatkala mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, maka yang satu diterima korbannya, walam yataqabbal min al-akhir, yang satu tidak diterima. Akhirnya tidak diterima, cemburu kepada yang diterima korbannya. Saking hasadnya dia berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh saudaranya sendiri. Berarti telah terjadi kemaksiatan di zaman setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh, di antaranya pembunuhan. Tetapi Allah belum mengutus rasul. Kapan Allah mengutus Rasul? Pertama kali tatkala terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang Allah sebutkan dalam surat Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ أَهَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَأُوكَ وَنَصْرًا. Mereka ahlu syirik saling mewasiatkan di antara mereka untuk saling menguatkan. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan. Jangan sampai sekali-sekali kalian meninggalkan. Penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasra. Jadi demikian ahlu syirik, mereka saling kuat menguatkan, saling mewasiatkan. Seharusnya ahli tauhid pun demikian. Harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling nyinyir, bukan saling menjatuhkan. Tapi harusnya saling menguatkan, saling memberi uzur di antara mereka. Ahlu syirik, ahlul batil, mereka saling menguatkan. Mereka saling menguatkan, saling menyuruh kepada kesyirikan. Ya. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Lima orang ini siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari berkata, "Haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Lima orang ini, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, tatkala lima orang soleh ini meninggal dunia, auhas syaitanu ila qaumihim anin sabu ila majalisihimul lati yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asma'ihim. Maka syaitan pun membuat rencana agar umat terjerumus dalam kesyirikan. Namun syaitan punya rencana jangka pendek dan punya rencana jangka panjang. Jangka pendeknya bikin dulu patung-patung, jangka panjangnya dijerumuskan dalam kesyirikan. Maka kata syaitan kepada kaumnya, bangunlah, buatlah patung-patung di tempat orang-orang soleh tersebut biasa nongkrong, mungkin beribadah, mungkin berzikir, mungkin beri taklim. Bangun patung-patung di situ dan namakanlah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, akhirnya mereka pun membangun patung-patung tersebut, mereka beri nama dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Fafa'alu walam tu'bad, dan belum disembah tatkala itu, belum disembah. Jadi dibangun patung-patung tersebut, tahap awal, rencana awal syaitan, yang penting tujuannya untuk mengingat mereka, mengenang mereka, memotivasi kaum Nabi Nuh. Kalau melihat patung orang-orang soleh, mereka jadi ingat, oh ini orang-orang soleh, sehingga mereka termotivasi. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, falamma halaka ula'ik wa nusial ilmu ubidat. Tatkala generasi yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia, akhirnya ilmu dilupakan, maka akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ya. Lama-lama berjalan dengan waktu, ilmu terlupakan, akhirnya setan baru mewahyukan lagi, ini patung-patung disembah. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Maka saat terjadi kesyirikan itu, maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Nah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya aslu asyirk, asal dari kesyirikan di alam semesta ini adalah al-ghulu fi salihin. Terlalu mengkultuskan orang-orang saleh berlebih-lebihan. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan di kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dan sebabnya adalah mengkultuskan orang-orang saleh. Dan sebab ini juga yang terjadi pada kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Antum perhatikan. Kesyirikan terjadi pada kaum Nabi Nuh. Kenapa? Terlalu mengkultuskan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Kesyirikan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Juga di antaranya mengkultuskan orang-orang soleh. Di antara yang disembah oleh orang musyrikin Arab dahulu, orang-orang Quraisy, di antaranya, atau orang-orang Arab dahulu, di antaranya adalah Lata. Lata, ya, ini disembah di Taif oleh kabilah Thaqif. Ya. Lata. Apa kelebihan Lata? Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Dia dahulu suka membuat adonan makanan dan dia bagi-bagikan kepada jamaah haji gratisan. Orang baik, orang saleh. Tatkala dia meninggal dunia, dibangun patung di atas kuburannya, akhirnya disembah. Kita bicara tentang orang-orang Nasara. Apa sebab kesyirikan mereka? Terlalu mengkultuskan orang saleh, terlalu mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi SAW berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepada aku sebagaimana kalian berlebihan kepada Nabi Isa AS. Sungguhnya dia hanyalah seorang, aku adalah seorang hamba. Katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka mengkultuskan Nabi Isa. Akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Kita tidak usah bicara lagi, kita bicara tentang kaum Yahudi. Mereka terlalu mengkultuskan Uzair sehingga mereka mengatakan Uzair ibn Allah. Uzair adalah putra Allah. Kita bicara tentang kaum yang lainnya selain Ahlul Kitab. Kita bicara tentang orang-orang Buddha. Siapa yang mereka kultuskan? Siddhartha Gautama. Orang bijak, orang yang baik. Tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya disembah. Kita bicara lagi mungkin Konghucu, mungkin Laozi, mungkin yang lain-lainnya. Ya. Itu semua orang-orang bijak, orang-orang baik. Akhirnya disembah. Kenapa? Karena pengkultusan. Dan yang menakjubkan, rata-rata mereka disembah setelah mereka meninggal dunia atau setelah mereka tidak berada lagi di atas muka bumi. Ya. Kapan Nabi Isa disembah? Setelah Allah angkat ke langit, baru disembah. Kapan Buddha diangkat menjadi Tuhan? Setelah dia meninggal dunia, baru diangkat menjadi Tuhan. Oleh karenanya ada risalah ilmiah S3 atau S2 S3 kakak kelas saya menulis di Universitas Islam Madinah, orang Thailand. Dia tulis tentang masalah Buddha. Bahwasanya Buddha waktu dia masih hidup, di tengah-tengah para sahabatnya, tidak ada sahabat yang menyembah dia. Bahkan mungkin di zaman tabi'in juga tidak ada yang menyembah dia. Generasi setelah sahabat Buddha. Kapan disembah? Setelah itu. Waktu dia masih hidup, dia tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah menciptakan ini, menciptakan, enggak pernah. Tapi begitu dia meninggal, akhirnya apa? Disembah. Demikian juga Nabi Isa. Setelah meninggal baru atau setelah diangkat oleh Allah, baru kemudian apa? Disembah. Waktu dia masih hidup, tidak ada. Makanya Allah berkata, ya Isa, anta kulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunila. Wahai Isa, apa kau pernah menyuruh umatmu untuk dengan berkata, jadikanlah aku, Isa, dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah? Ya. Kata Nabi Isa, tidak pernah, ya Allah. Subhanak. Ya. Aku tidak pernah mengajarkan mereka demikian. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada mereka, yang kau perintahkan aku kepada mereka. Itu sembahlah Allah saja, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi waktu aku masih bersama mereka. Mereka belum syirik waktu itu. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, ya Allah, kunta antar raqiba alaihim. Kau yang menyaksikan mereka. Nabi Isa mengatakan, saat waktu masih hidup belum disembah. Belum disembah. Waktu Nabi Isa diangkat ke langit, baru akhirnya terjadi kesyirikan. Jadi perlu kita ingat, banyak kesyirikan terjadi sebabnya adalah pengkultusan terhadap orang soleh dan akhirnya disembah setelah mereka meninggal dunia. Dari sinilah maka Nabi SAW sangat tegas masalah kuburan. Sampai Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Nabi berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Taib, saya tanya sama antum, Nabi berdoa begitu khawatir atau tidak? Kalau orang bilang tidak mungkin kuburan disembah, ngapain Nabi berdoa seperti itu? Waktu Nabi berdoa demikian, berarti Nabi khawatir. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada orang-orang sujud menyembah kuburan Nabi SAW. Saya lihat sendiri. Jadi mereka dilarang di masjid Nabi, artinya mereka pergi ke arah kiblat, di depan masjid. Dan mereka sujud bukan ke arah kiblat, ke arah belakang. Kenapa? Karena ada kuburan Nabi SAW. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat juga dengan mata kepala saya sendiri, seorang wanita dari Mesir sujud kepada kuburan syuhada. Padahal berlawanan kiblat. Karena kuburan syuhada itu adalah sebelah utara kota Madinah dan kiblat sebelah selatan. Dia sujud salat menghadap kuburan syuhada Uhud. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi ada pengagungan terhadap orang-orang soleh. Ya. Jangankan sudah meninggal, masih hidup ada orang sujud enggak kepada kiai, kepada orang kiainya? Ada, kan ada di YouTube. Dia sujud kepada mursyidnya atau kepada gurunya. Ini pengkultusan yang berlebih-lebihan. Oleh karena Nabi SAW dalam masalah kuburan, ya, sangat ketat. Nabi melarang kuburan ditinggikan, Nabi melarang kuburan ditulis, Nabi melarang kuburan dikasih penerangan lampu-lampu, Nabi melarang sholat ke arah kuburan. Ya. Ini semua kenapa? Untuk mencegah jangan sampai terjadi pengkultusan terhadap kuburan. Dan ini semua dilanggar oleh masyarakat. Kuburan ditulis, kuburan ditinggikan, kuburan dikasih lampu, kuburan di orang sholat di kuburan, kuburnya taruh di mihrab langsung. Dilanggar. Makanya Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sudur, dia sebutkan, seandainya ada orang awam masuk ke sebuah kuburan dan kuburan tersebut dihias, dikasih lampu, mungkin ditulis-tulis tulisan kaligrafi, dikasih dupa-dupa, dipasang fotonya misalnya, suasana orang lagi baca Quran di sekitarnya, kira-kira apa orang awam ini? Dia waktu masuk bergetar hatinya. Timbul keyakinan, jangan-jangan ini penghuni kubur punya gini, jangan-jangan punya hubungan dengan Allah, jangan-jangan begini, jangan. Akhirnya apa? Terjadilah pengkultusan, punya keyakinan terhadap penghuni kubur. Ini awal dari kesyirikan dan akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini yang menyatakan demikian Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, ulama besar dari Yaman. Taib. Dan kita perlu juga tetap serius memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Kenapa para hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala? Karena kesyirikan dosa yang paling besar. Ini yang pertama. Selain itu, karena kesyirikan itu banyak orang terjerumus dalam kesyirikan, mereka tidak sadar kalau itu dosa. Lain halnya dengan maksiat-maksiat yang lain. Kalau orang melakukan zina, mereka tahu dosa. Orang minum khamar, mereka tahu apa? Dosa. Orang-orang korupsi, dia tahu dia mencuri. Dia tahu dia korupsi, dia tahu. Ya. Dia tahu membunuh orang itu tidak boleh. Dia tahu. Banyak orang melakukan maksiat yang lain dan dia ngerti bahwa itu adalah maksiat. Tetapi banyak orang melakukan kesyirikan dan dia tidak sadar kalau itu adalah kesyirikan. Ya. Betapa banyak orang pakai jimat. Dia mengatakan ini bukan syirik, ini ikhtiar. Betapa banyak orang pergi ke dukun. Dia tidak tahu kalau itu apa? Syirik. Kata dia apa? Ini ikhtiar, usaha. Iya, usaha kepada neraka jahanam. Jadi, betapa banyak orang melakukan syirik yang dia tidak sadar.

Akhirnya apa? Akhirnya dia tikam mati budulan ya. Kalau itu karomat enggak akan terbatalkan, tapi itu ilmu sihir. Itu syirik. Itu syirik, banyak orang tidak sadar itu apa? Syirik. Banyak. Mereka menyangka ilmu apa? Ilmu putih. Ternyata ilmunya hitam semua, enggak ada putihnya. Betapa banyak orang melakukan khurafat dan tidak sadar kalau itu adalah khurafat. Ya, saya pernah meruqyah seorang kemasukan jin. Saya baca Quran, dia kepanasan. Saya bilang, kenapa ya akhi anda kepanasan? Aduh, saya dulu pernah baca surat Yusuf. Saya baca surat Yusuf, tujuannya apa? Supaya cewek-cewek suka sama saya. Subhanallah. Padahal isi surat Yusuf tentang bahayanya fitnah wanita. Justru dia baca surat Yusuf supaya memfitnah wanita. Ini bagaimana? Berlawanan dengan tujuan surat tersebut. Akhirnya dia baca surat Yusuf dengan niat supaya bisa mempelet para wanita, akhirnya dia kemasukan jin. Ini saya alami sendiri, karena saya yang meruqyah dia langsung. Dan saya juga pernah dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala meruqyah seorang, ada orang kemasukan jin, diruqyah kepanasan. Kita tanya, kenapa anda kemasukan jin? Kata dia, saya baca ayat kursi 7000 kali Ustaz dalam waktu berapa hari. Bayangkan, ayat kursi untuk mengusir setan justru mendatangkan apa? Setan. Kenapa? Karena tujuannya salah baca ayat kursi, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan duniawi, disalahgunakan. Sebagian orang bilang, "Ustaz, kalau mau menghilang baca satu ayat, Ustaz." Apa? Di tengah-tengah surat Al-Qur'an. Wal yatalattaf ya. Wal yatalattaf. Nanti hilang. Saya bilang, kalau enak kalau sudah bisa jadi orang hilang, terus apa enaknya? Ya, ketemu istri sayang, "Abi di mana?" "Kamu enggak lihat saya menghilang. Buat apa menghilang, akhi?" Anak-anak tanya, "Abi di mana, Abi?" "Menghilang." Buat apa begitu? Terus kalau sudah bisa menghilang terus ngapain? Sudah bisa menghilang akhirnya ngintip orang mandi. Ya. Kalau bisa menghilang terus buat apa? Ya. Akhirnya apa? Nyuri barang orang. Ya. Sudah enggak benar. Ya. Ini karenanya banyak orang saya katakan terjerumus dalam hal-hal seperti ini. Dan mereka tidak sadar kalau itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan maksiat-maksiat yang lain. Maka ini semakin menekankan kita untuk menjelaskan tentang bahaya kesyirikan secara detail. Dan tidak ada buku sampai sekarang yang begitu detail menjelaskan tentang jenis-jenis kesyirikan seperti bukunya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Itu kelebihan kitab tersebut, telah menjelaskan syirik secara detail. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang kisah Nabi Nuh. Sekarang kita akan sebutkan kisah Nabi Nuh yang Allah sebutkan dalam beberapa surat. Saya sebutkan dari dua surat saja. Di antara dalam surat Al-A'raf ayat 69 kalau tidak salah. Ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Inni akhafu alaikum adzab yaumin adzim." Sungguhnya aku khawatir azab yang pedih menimpa kalian. Apa kata kaumnya yang sangat brengsek, yang sangat kurang ajar? Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkatalah al-mala' itu para pembesar, orang-orang kaya, para pejabat, ya. Karena banyak di antara mereka karena kekayaannya, karena kedudukannya sombong dan angku, tidak mau menerima dakwah para anbiya, dakwah para rasul. Maka al-mala' berkata, "Inna lanaraka fi dhalalin mubin." Justru mereka balikkan perkara. Kata mereka, "Sungguhnya kami ini benar-benar melihat engkau wahai Nuh, justru engkau yang sesat." Subhanallah. Nabi Nuh ingatkan mereka, Nabi Nuh ingatkan kalian dalam kesalahan, Nuh, ente yang sesat bukan kami. Bukan cuma kesatan, titik, tidak. Fi dhalalin mubin, dalam kesatan yang nyata. Justru engkau wahai Nuh benar-benar di atas kesatan yang nyata. Kurang ajar ini kaumnya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Nabi Nuh jawab dengan baik. Nabi Nuh tidak mengatakan ente yang sesat bukan saya, tidak. Nabi Nuh tidak membalas kekasaran dengan kekasaran, tidak, tapi dia jawab dengan hujah. Waktu dia dituduh sesat, dia berkata apa? Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Ya laisa bi dhalalatun, tidak ada kesatan pada diriku. Subhanallah, mereka mencaci maki Nabi Nuh. Kata mereka, majnun Nabi Nuh, majnunun wasdujir. Ini orang gila. Tapi Nabi Nuh tidak pernah berkata kepada kaumnya, justru kalian yang gila. Tidak, subhanallah. Nabi Nuh benar-benar apa? Menjawab dengan hujah, dengan dalil. Waktu dia dikatakan sesat, dia bantah. Saya tidak sesat. Walakin

0: inni rasulun min rabbil alamin, tetapi aku adalah diutus oleh penguasa alam semesta ini. Uballighukum risalati rabbi, aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan dari Rabbku. Wa ansahu lakum, dan aku nasihati kalian, aku ingin nasihat bagi kalian. Jadi Nabi Nuh alaihi salam tatkala berdakwah ini ingin kaumnya binasa atau selamat? Ingin kaumnya selamat. Nabi Nuh sayang kepada mereka atau tidak? Sayang. Tapi Nabi Nuh harus sampaikan meskipun resikonya dia dibenci, dimusuhi, tapi dia sayang kepada kaumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu mendakwahi kerabatnya, yang dia dakwahi orang-orang Quraisy itu kerabat Nabi seluruhnya. Nabi dakwahi mereka. Nabi berkata, wahai anak-anak Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Manaf, wahai Bani Hashim, anak-anaknya Hashim, kerabat dia sampaikan. Dia tegur mereka. Angkidhu anfusakum, la ugni ankum minallahi syai'a, selamatkanlah diri kalian. Angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka jahannam, aku tidak bisa menolong kalian. Ya. Rasulullah sayang kepada mereka. Namun mereka ingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi bersedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahzan alaihim." Jangan kau sedih atas pengingkaran mereka. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih mereka kafir. Kenapa? Itu kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih. Makanya dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan ibunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abka man haulahu, dan Nabi menjadikan para sahabat menangis. Kalau ada sekitar 1000 orang sahabat menangis. Mereka bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis?" Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku minta izin agar mohon ampunan bagi ibuku, namun Allah tidak izinkan. Dan aku mohon agar menziarahi kuburannya dan Allah izinkan." Nabi sedih melihat kondisinya ibunya demikian. Maka saya katakan Nabi Nuh juga demikian. Bagaimana tidak sedih? Kaumnya kafir, anaknya, istrinya kafir. Sedih. Maka dia mengatakan, wa ansahu lakum, sungguhnya aku nasihati kalian, aku ingin kebaikan bagi kalian. Nasihat itu artinya ingin kebaikan, bukan ingin menjatuhkan, bukan ingin merendahkan. Nasihat itu ingin kebaikan bagi seorang. Ingin nasihat adalah ingin kebaikan bagi seorang. Adapun menjatuhkan itu bukan nasihat namanya. Itu bukan nasihat. Merendahkan, mengajari orang untuk menghinakan itu namanya bukan nasihat. Tapi kita lanjutkan, ya. Makanya dalam ayat yang lain kata Nabi Nuh alaihi salam, wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum, dan setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka. Jadi tujuan Nabi Nuh agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kalian dalam kondisi kering, dalam kondisi kemarau, Allah akan turunkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menambahkan bagi kalian harta yang banyak, wa banin, dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menumbuhkan bagi kalian kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah, dan Allah akan alirkan di tengah-tengah kalian sungai-sungai yang indah. Malakum la tarjuna lillahi wa qara, kenapa kalian tidak mengunggah Allah dengan sebagaimana mestinya? Jadi Nabi Nuh ingin baik kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima nasihat Nabi Nuh alaihissalam. Taib, silakan buka juga dalam surat Hud ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, inni lakum nadhirum mubin." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, "Inni lakum nadhirum mubin." Sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Aku ini pemberi peringatan dari Allah. "Alla ta'budu illallah." Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. "Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'alim." Sungguhnya aku khawatir kalian tertimpa dengan azab di hari yang sangat pedih. Kalau ayat sebelumnya azim, hari yang sangat dahsyat, azab yang dahsyat. Sekarang azab yang pedih. Apa kata orang-orang yang sombong dan angkuh? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, ma naraka illa basyara mithlana. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh. Mereka berkata, ma naraka illa basyara mithlana. Menurut kami, wahai Nuh, kau hanyalah manusia seperti kami. Kau tidak punya kelebihan. Apa bedamu dengan kami? Manusia sama manusia. Kalau kau ingin jadi utusan Tuhan, harusnya kau malaikat. Ngapain Allah kirim manusia? Harusnya Allah kirim apa? Malaikat. Mana roka illa basyara mithlana. Wa mana roka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badia ra'yi. Wa mana ralakum alayna min fadl. Dan kami lihat engkau yang ikut kawahnya lah orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang begitu dengar kau langsung membenarkan. Oh kalau kami tidak, kami orang-orang kaya. Kalau kamu ngomong, kami dengar dulu, kami pikir dulu. Ternyata kamu sesat, wahai Nuh. Itu orang-orang ikut kamu bodoh. Baru dibilangin langsung percaya. Ibnu Katsir waktu menyebutkan ayat ini, dia bantah. Dia membantah, dia berkata, justru orang-orang itu yang menerima dakwah Nabi Nuh secara langsung, justru mereka orang-orang yang pintar. Kalian yang bahlul-bahlul. Kenapa tidak menerima? Kenapa? Karena kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh sangat wadih, sangat benar. Wuduha syams fi rabi'atin nahar. Ya, seperti jelasnya matahari di siang bolong. Ya. Benar-benar jelas. Kalau ada orang bilang sama antum, weh, api itu panas. Saya pikir dulu ya. Ini bahlul namanya. Api sudah jelas panas, enggak usah mikir-mikir. Ada bilang lampu itu cahaya. Oh, saya mikir-mikir dulu. Itu berarti orang enggak pinter. Padahal, ya, kebenaran dibawa oleh Nabi Nuh, ya, sangat jelas. Kawuduhi syamsi rabi'atin nahar. Benar-benar jelas seperti di matahari di siang hari bolong. Kalau ada yang mengatakan matahari terbit di siang hari, ada yang masih ragu? Enggak. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memuji Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam sebagian riwayat Nabi Muhammad SAW berkata, "Ma aradtul Islama ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin." Atau kama qala Nabi SAW, "Aku tidak menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada yang kecuali ragu, kecuali Abu Bakar. Dia tidak yalaya tara'sam, tidak pernah ragu-ragu. Begitu Nabi tawarkan Islam, langsung dia terima. Selain Abu Bakar semuanya mikir dulu. Tidak langsung terima." Maka justru kaum Nabi Nuh yang langsung menerima dakwah Nabi Nuh tanpa mikir-mikir panjang, itulah mereka yang mulia, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kata mereka, "Wa ma nara lakum alaina min fadl, bal nadhunnukum kadhibin." Dan menurut kami engkau wahai Nuh, kau tidak punya kelebihan di antara kami. Kau bukan orang paling kaya di antara kami. Ngapain kau diutus menjadi nabi, utusan Allah? Apa beda hebatnya kamu? Menurut kami engkau adalah pendusta wahai Nuh. Taib. Jadi mereka ini menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Di antaranya mereka mengatakan Nabi Nuh majnun, majnun wasdujir, Nabi Nuh adalah seorang yang gila. Di antaranya Nabi mereka mengatakan Nabi Nuh itu cari dunia. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nabi Nuh itu hanya ingin menjadi pemimpin. Karena dia bukan orang kaya, supaya orang kaya jadi pengikut dia, dia mengangkat dirinya sebagai nabi. Habis itu orang kaya ikut sama dia. Sebenarnya dia cari harta. Sebenarnya dia mencari jabatan. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh itu ingin mencari jabatan mulia di antara kalian. Maka Nabi Nuh alaihi salam bantah mereka. Kata Nabi Nuh alaihi salam dalam ayat 29, "Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala." Wahai kaumku, aku mendakwahi kalian, aku tidak butuh harta dari kalian. Aku tidak minta harta dari kalian. "In ajriya illa ala Allah." Sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa mereka kasih syarat? "Nuh, kalau kau ingin kami beriman kepada engkau wahai Nuh, kami punya syarat." Apa syaratnya? Banyak. Pertama, kamu harus datang sama malaikat. Kau enggak boleh sendirian. Ya. Kalau mau jadi rasul harus dari apa? Malaikat. Yang kedua, atau kau harus jadi malaikat kalau mau jadi utusan Tuhan. Yang kedua, kau harus tahu ilmu gaib. Yang ketiga, kau harus kaya raya. Kau kapan keluarkan emas perak silakan, tinggal berdoa turun emas perak, kau harus kaya raya. Yang keempat, syaratnya kau harus tahu ilmu gaib yang tadi sudah ya. Yang keempat, yang kelima di antaranya kau harus mengusir orang-orang miskin. Kami tidak mau dakwah kami dicampuri orang miskin. Harus orang kaya saja. Usir orang miskin. Subhanallah, Nabi Nuh dikasih syarat untuk beriman. Syarat mereka ini yang mereka pasang hanyalah omong kosong dari mereka. Hanya untuk menolak. Karena mereka sengaja masang syarat mustahil, yang mustahil. Seandainya Allah berikan persyaratan tersebut, mereka itu tidak akan beriman. Seandainya Allah kabulkan syarat tersebut, mereka itu tidak akan beriman sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya. Kaum Nabi Soleh, waktu capek didakwai oleh Nabi Soleh, mereka bilang, "Wahai Soleh, ente berhenti dakwah. Sudah, kalau kamu ente ingin kami beriman, itu batu yang besar, keluarkan onta dari batu tersebut. Ciri-ciri ontanya besar, lagi bunting, ontanya warnanya begini, keluarkan." Wah, ini syarat yang aneh. Kalau onta keluar dari laut mungkin, masih mungkin. Kalau onta keluar dari hutan masih mungkin. Keluar dari batu gimana caranya? Emang apa ada kehidupan apa dalam batu? Jadi mereka minta syarat yang mustahil. Nabi Soleh berkata, "Iya, saya berdoa. Kalau ontanya keluar bagaimana?" "Kami beriman." Akhirnya Nabi Soleh berdoa, ontanya keluar, mereka tidak beriman. penyihir, kata mereka. Nabi Musa alaihissalam sama. Firaun nantang dia, dipanggil para penyihir yang lain, duel. Kalau menang kami akan ikut engkau wahai Musa. Waktu Nabi Musa benar-benar menang dalam duel tersebut, apa kata Firaun dengan gampangnya? Inna hadza lakabirukum alladzi 'allamakumus sihir. Memang Musa ini guru kalian, memang hebat. Hebat sihirnya. Tidak beriman juga percuma. Jadi apa saja dikasih mereka tidak beriman. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tantang wahai Muhammad, ya. Naiklah kau ke atas langit, ya. Kemudian bawa turun Al-Qur'an dari langit. Kasih lihat kami. Kami lihat kau naik ke atas langit, kau buka pintu langit, terima Al-Qur'an, bawa turun, kami akan beriman. Nabi Muhammad, Allah tidak memenuhi permintaan tersebut dan percuma. Bahkan Allah mengatakan, jangankan Muhammad yang naik, kalian orang-orang Quraisy yang naik, kalian tidak akan beriman. Apa kata Allah dalam surat Al-Hijr? Walau fatahna alaihim baban minas sama'i la dhallu fihi ya'rujun fa dhallu fihi ya'rujun la qalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kalau seandainya kami bukakan pintu langit lantas mereka pun naik ke atas, mereka tetap tidak akan beriman dan mereka akan berkata, sungguhnya kami sedang tersihir, mata kami sedang tersihir. Jadi percuma. Syarat yang mereka pasang kepada Nabi Nuh tidak dikabulkan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh bantah kepada mereka. Nabi Nuh berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi mala, ya qaumku aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa ala Allah, sungguhnya pahalaku hanya di sisi Allah. Kemudian kata Nabi Nuh, wa ma ana bitaridil ladzina amanu, aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Kalian persyaratkan harus mengusir orang miskin, aku tidak akan mengusir orang-orang miskin. Walakinni innahum mulaqu rabbihim, dan mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, dan menurutku kalianlah orang-orang yang jahil. Nabi Nuh jelaskan lagi, wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum, wahai kaumku, siapa yang bisa menolong aku dari azab Allah kalau aku mengusir orang yang beriman? Kalian tidak bisa tolong aku dan aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Afala tadzakkarun, tidak kalian mengambil pelajaran? Dia bantah lagi, Nabi Nuh bantah lagi, wala aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak pernah berkata aku menguasai harta benda Allah, mendatangkan emas semuanya, menangkas perak semuanya, aku tidak pernah demikian. Persyaratan kalian aku harus menjadi paling kaya, emas dan perak di tanganku, aku tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut. Wala alamul gaib, kalian mengatakan aku harus tahu ilmu gaib, aku tidak tahu ilmu gaib. Nabi Nuh bilang, saya tidak memenuhi persyaratan kalian. Saya Nabi, dan Nabi tidak harus tahu ilmu gaib. Utusan Allah tidak mesti harus tahu ilmu gaib. Wala aqulu inni malak, dan aku tidak berkata bahwasanya aku adalah malaikat. Dan seterusnya Nabi Nuh bantah kepada mereka. Akhirnya mereka berkata apa? Capek mereka dengar penjelasan Nabi Nuh. Kata mereka, ya Nuh, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana, wahai Nuh, engkau terlalu banyak debat, wahai Nuh, terlalu banyak debat, kau terlalu debat kami, sudah berhenti debat. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, sudahlah, minta kepada Tuhanmu, turunkanlah azab yang kau takut-takutkan kami dengan azab tersebut, kau takut-takuti kami dengan azab tersebut, minta kepada Tuhan kalau kau benar-benar nabi yang benar. Subhanallah, tantangan ini, bayangkan, menyengilkan atau tidak? Ente nabi kan, katanya nabi bisa turunkan azab. Sana minta sama Tuhan menurunkan azab. Kalau kau benar-benar nabi, subhanallah. Ini ancaman yang luar biasa. Perkataan yang sangat menjengkelkan demikian. Seakan-akan sudah enggak bisa kau wahai Nuh. Kalau kau nabi turunkan azab. Akhirnya Nabi Nuh berkata, qala inna ma ya'tikum bihi law in syaa'a wa ma antum bimu'jizin. Kalau Allah berkehendak untuk menurunkan azab, Allah akan turunkan azab dan kalian tidak bisa menolak azab tersebut. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansahalakum. Dan Nabi Nuh berkata, tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku kepada kalian. In kana Allahu yuridu ayughwiyakum, kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Allah adalah Rabb kalian dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah tahu mereka tidak akan beriman. Nabi Nuh setelah dakwah 950 tahun dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, rupanya nasihatku tidak bermanfaat bagi kalian kalau ternyata Allah ingin kalian sesat. Ingat ya, jangan sampai ada yang salah paham dengan perkataan Nabi Nuh ini. Nabi Nuh mengucapkan demikian setelah berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Setelah ratusan tahun berdakwah. Jangan sampai ada orang berdakwah di satu kampung terus diusir kemudian dia berkata, wala yanfa'ukum nushi, percuma saya nasihat kalian kalau Allah ingin kalian sesat. Ya akhi, ente baru berdakwah sehari. Sabar ya akhi. Ini Nabi Nuh ratusan tahun baru bilang demikian ya. Memang mereka tidak diinginkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ingat ada kisah yang disampaikan oleh salah seorang syekh, kalau tidak salah Taqiyuddin Al-Hilali. Dia bercerita, dia berdakwah. suatu, bukan di Arab, di luar negeri, tapi di, kalau enggak salah di Pakistan atau di Afghanistan, dia berdakwah. Ya. Dia berdakwah, semuanya menentang. Semuanya menentang. Tapi subhanallah ada satu orang yang terima, satu orang saja. Tidak lama dengan berjalan waktu, akhirnya banyak orang dapat hidayah di sana. Ya. Kita enggak tahu, kita yang penting nanti sampaikan. Sampaikan kebenaran, mungkin orang menentang, enggak ada masalah. Mungkin ada satu yang otaknya cerdas atau berpikir dengan jernih tanpa hawa nafsu, mungkin dia menerima, akhirnya dia yang menjalankan dakwah tersebut. Ya, seorang menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan tentunya dengan bijak, bukan dengan asal nekat datang-datang langsung mengatakan syirik bid'ah, enggak juga, enggak begitu juga, pelan-pelan, santai, ya, pelan-pelan. Masalahnya bukan masalah soal berani-berani, bukan masalah semuanya mungkin berani, tapi melihat maslahat dan mudarat. Seorang pakai cara, pakai metode, mungkin dengan metode tidak langsung, kadang dengan langsung, lihat suatu situasi dan kondisi, ya. Perhatikan, ya, bukan masalah penakut atau berani, bukan, tapi masalah cerdas dan hikmah, faham, ya, bukan masalah keberanian, tapi masalah hikmah dan cerdas, ya. Betapa banyak orang ditolak dakwahnya karena terburu-buru, tergesa-gesa, ya. Kata salah seorang sahabat, innaka lan tuhaditha qauman hadithan la tablugu ukuluhum illa kana li ba'dhim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan satu hadis kepada suatu kaum yang nalar mereka tidak sampai kecuali menjadi fitnah bagi mereka. Hadis yang disampaikan tapi ternyata tidak sesuai dengan nalar mereka, ya, baru masuk tato membahas yang lain, yang salah tidak berurutan, tidak sesuai dengan aturan, akhirnya orang menjadi menjauh. Yang salah bukan siapa? Yang salah bukan umatnya, tapi dia cara menyampaikan yang tidak benar, terburu-buru, tergesa-gesa, menjadi fitnah, akhirnya banyak orang memusuhi dakwah. Enggak benar seperti ini. Contoh lagi, kata Ali bin Abi Thalib, ya, apa namanya, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia dengan nalar mereka. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi bukan masalah yang sampaikan saja, tidak, ya, likulli maqam maqal, setiap tempat ada pembahasan yang harus dibahas, ya. Jadi benar kita tetap mendakwahkan hak, tetapi dengan cara yang bijak, ya, cara yang bijak. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan ada yang beriman dari kaummu hai Nuh kecuali yang telah beriman. Sudah, kau dakwah lagi percuma, kata Allah, tidak akan ada lagi yang beriman, yang sudah ada sekarang itu saja yang beriman. Berapa orang? Wa ma amana ma uhilla qalil, yang tidak beriman, yang beriman kepada Nabi Nuh cuma sedikit. Ada khilaf. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 80 orang. Bayangkan 950 tahun berdakwah cuma berapa pengikutnya? 80 orang. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Maka Allah perintahkan, wasna'il fulka bi ayunina, wahai Nuh, buatlah bahtera bi ayunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dengan wahyu dari kami. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu, dan jangan kau berbicara denganku tentang orang-orang yang berbuat zalim. Innahum mughraqun, sungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Setelah itu Nabi Nuh tidak lagi mendakwah mereka karena tidak ada manfaatnya. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa yasna'ul fulka," maka Nabi Nuh membuat bahtera dengan umatnya 80 orang tadi, dia bikin kapal. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir, Nabi Nuh 100 tahun bikin kapal. Ya. Ambil papan, potong di ini, mungkin dan zaman dulu kan sederhana. Ya, kapalnya sederhana dari pohon, mungkin ditebang, kemudian dibuat, lama, butuh waktu yang lama, kapalnya cukup besar. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Tapi kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru min. Setiap ada dari kaum Nabi Nuh yang lewat kepada Nabi Nuh, pasti ngejek Nabi Nuh. Setiap kali mereka lewat, mereka sempatkan untuk ngejek Nabi Nuh. Bayangkan, ya, 100 tahun begitu diejek tiap hari. Kata Allah, wa kullama marra alaihi mala'u min qaumi sakhiru min. Setiap kali lewat pasti ngejek Nabi Nuh. Apa ejekan mereka? Dalam sebagian buku tafsir mereka ngejek, "Nuh, sudah pensiun kah jadi dai? Sekarang jadi tukang kayu," diejek. Ada lagi ngejek, "Nuh, ini ngapain bikin kapal? Ini musim kemarau, ngapain bikin kapal enggak ada hujan?" Ada lagi ngejek, "Nuh, apa ada kapal? Apakah ada kapal yang berlabuh di atas daratan?" Ya, "Nuh," diejek Nabi Nuh. Ini kita tinggal di hutan, ngapain bikin kapal? Mau berlabuh di daratan. Diejek Nabi Nuh, sabar sekali, sabar. Kata Nabi Nuh, intaskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalian ngejek kami, biarin. Suatu hari kami akan ngejek kalian sebagaimana kalian ngejek kami. Fa sawfa ta'lamuna may yati adzabun yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Kalian akan mengetahui suatu saat siapa yang akan terkena azab yang pedih dan azab yang abadi, yang menghinakan azab tersebut. Sampai akhirnya mereka ngejek-ngejek Nabi Nuh terus, dikatakan orang gila, ngapain bikin kapal, orang gila, ngejek terus. Kata Allah, kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu abdana. Sungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan hamba kami Nuh alaihi salam. Wa qalu majnun wasdujir, kata mereka, Nuh ini orang gila. Diajak terus. Maka Nabi Nuh berdoa, fadaa rabbahu anni maglubun fantasir. Kata dia, ya Allah, sungguhnya aku telah didominasi oleh mereka, dikalahkan oleh mereka. Tolonglah hamba-Mu ini, Allah, menangkanlah hamba-Mu ini. Maka Allah putuskan, fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit dengan mengeluarkan hujan yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan, kami jadikan bumi menjadi mata air. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, maka bertemulah air dari langit dan air dari tanah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya tiba Allah kirim azab kepada mereka. Kata Allah, hatta idza jaa amruna, tatkala tiba keputusan kami. Wa farat an-nur, dan tatkala tungku sudah mengeluarkan air. Perhatikan di sini. Dalam surat Al-Qamar Allah berkata, wa fajjarnal arda uyuna, kami jadikan bumi sebagai mata-mata air. Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi, kami jadikan mata air mengeluarkan air. Seakan-akan sebelumnya ada mata air yang kering, Allah keluarkan air. Seakan-akan tadinya ada sungai yang kering, Allah alirkan air. Allah tidak mengatakan kami alirkan air dari mata air, tidak. Tapi Allah berkata wa fajjarnal arda uyuna, kami jadikan bumi sebagai mata air. Tanah-tanah yang tadinya bukan mata air semuanya keluar air. Sampai di mana-mana keluar air, sampai tungku yang harusnya ngeluarin api malah keluar apa? Air. Itu yang kata Allah, hatta idza ja'a amruna wa faratan nur. Tatkala tungku mengeluarkan mata air. Maka Allah berkata, qulna mil fiha min kullin zawjaini nain. Kami berkata, angkutlah di atas kapal setiap hewan sepasang, jantan dan betina. Jadi satu jantan, satu betina. Enggak boleh betinanya 2-3 ya. Satu-satu saja. Ya. Kenapa? Karena kapal kecil ya. Jadi satu-satu saja, satu jantan satu apa? Betina. Kata Allah, min kulli zaujain itsnain. Cukup sepasang. Wa ahlaka, bawa juga keluargamu hai Nuh. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali orang yang telah ditakdirkan untuk tenggelam, yaitu anaknya Kan'an dan istrinya. Nabi Nuh. Wa man aman, dan juga ajak orang-orang yang beriman untuk naik di atas kapal tersebut. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma apa? Sedikit. Cuma berapa orang? 80 orang. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Ini dalil para hadirin bahwasanya jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Bukan berarti kalau yang ikut kita banyak, ikut pengajian kita banyak, berarti kita benar. Belum tentu. Ukuran kebenaran adalah Quran dan Sunnah. Dan juga bukan sebaliknya, kalau pengikut kita sedikit berarti kita benar. Tidak juga. Ada orang sudah sesat, pengikutnya sedikit. Ada orang sesat, pengikutnya banyak. Ada orang benar, pengikutnya banyak. Ada. Jadi jumlah yang banyak jangan menipu seorang. Ya. Jangan seorang dai merasa jumlah pengikutnya banyak kemudian merasa benar. Belum tentu. Kalau saya ngaji harus banyak. Ya. Kalau banyak berarti saya benar. Tidak ada ukuran. Tidak ada. Berarti bukan berarti kalau yang hadir di pengajianmu berbondong-bondong ramai kau benar. Belum tentu. Ya akhi, kita tahu sebagian orang yang hadir banyak dan dia banyak kesalahan, kita tahu. Belum tentu di atas kebenaran. Belum tentu ada orang-orang yang mungkin yang ngaji cuma 10 orang, 5 orang, kemudian dia sesat. Belum tentu. Belum tentu yang hadir lebih banyak, berarti da'i tersebut lebih mulia daripada yang hadir cuma sedikit. Ya, belum tentu. Ada seorang syekh, saya diceritakan oleh kakak kelas di Madinah. Seorang syekh ngajar di Masjid Nabawi. Ya. Zaman dulu, waktu belum pakai komputer. Dulu masih rekam, pakai rekaman biasa, pakai apa? Tape. Jadi syekh tersebut ceramah, selalu petugas dari Masjid Nabawi datang kemudian ngerekam. Tidak ada yang hadir kecuali petugas perekam tersebut. Tidak ada yang hadir. Orang lihat, kasihan syekh ini, enggak ada yang hadir. Apakah dia sesat? Tidak, dia pengajar di Masjid Nabawi, dia tidak sesat. Ternyata dia meninggal dunia, sholat di Masjid Nabawi saf pertama. Kalau kita katakan yang hadir berarti banyak, berarti kita benar, ya itu bukan dalil. Maka saya katakan kepada sahabat-sahabat dari kalangan para da'i, kalau yang hadir kemudian tidak banyak, bukan berarti Anda salah. Ya. Yang penting Anda berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Taala, yang hadir banyak atau sedikit, jalan terus. Yang penting bukan ya sekedar mencari pengikut, bukan juga kita mengajak orang untuk kepada diri kita harus ikut kita, kalau sama ustaz yang lain enggak boleh. Ini berarti dakwah kepada diri sendiri. Ini kebatilan. Meskipun pengikutnya banyak. Ya. Dan betapa banyak orang seperti ini. Tanpa dia sadari, dia mengajak orang-orang untuk berdakwah kepada dia, agar kepada dia, bukan kepada yang lainnya. Caranya banyak. Dia merendahkan ustaz-ustaz yang lain. Supaya orang merendahkan ustaz yang lain, supaya orang datang kepada dia. Ya. Ini enggak benar. Tanpa dia sadari, dia mengajak orang untuk kepada dirinya. Dia bukan berdakwah kepada Allah, tapi dia berdakwah kepada dirinya. Hanya sekedar apa? Pengikut. Masalah pengikut. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, jumlah banyak bukan ukuran kebenaran. Kebenaran bisa bersama jumlah yang banyak, kebenaran bisa bersama jumlah yang sedikit. Ya. Yang penting Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kata Allah, "Wama amanu ma'ahu illa qalil." Dan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali hanya sedikit. Setelah itu Nabi Nuh berkata, "Wa qala arkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim." Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Naiklah di atas kapal, di atas bahtera. Bismillah dengan menyebut nama Allah, majraha wa mursaha dengan menyebut nama Allah." Ya. Tatkala dia berlabuh, tatkala dia bersandar, semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. "Inna rabbi laghafurur rahim." Sungguhnya Rabbku, ya. Sungguhnya Rabbku sangat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah, di tatkala azab turun seperti itu, air hujan turun tiada henti-hentinya, air dari tanah keluar tiada henti-hentinya, Nabi Nuh mengatakan, "Inna Rabbi laghafurur rahim." Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia tidak mengatakan Rabbku syadidul iqab, tidak. Azabnya sangat pedih, tidak. Nabi Nuh ingat akan rahmat Allah, ingat akan Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Ini kaumnya terlalu parah. 950 tahun didakwahi, tetap saja di atas kesombongan, tetap ngeyel, tetap musyrik. Sudah terlalu lama Allah kasih waktu, 950 tahun. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air terus turun sehingga ombaknya besar, kata Allah, "Wa hiya tajri bihim fi maujin." Maka bahtera tersebut membawa Nuh dan pengikutnya di ada ombak setinggi gunung. Di atas ombak setinggi gunung, bayangkan ombak setinggi gunung. Padahal kapal Nabi Nuh sangat sederhana. Kapal Nabi Nuh bukan terbuat dari metal, dari logam, tidak. Kata Allah, "Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur." Kami angkat Nuh di atas kapal yang sederhana, yang terbuat dari lempengan-lempengan kayu dan paku, sederhana. Ya. Sederhana, bukan pakai alat las, bukan pakai bor-bor, tidak, dulu zaman dahulu sederhana. Hanya lempengan kayu dan apa? Paku. Tetapi kapal yang sederhana tersebut ternyata tidak tenggelam meskipun ombaknya setinggi gunung. Kenapa? Karena kapal tersebut berlabuh dengan apa? Bismillahi majraha wa mursaha. Maka nama Allah itu penuh keberkahan. Hati-hati. Kalau kita ingin berbuat, bilang apa? Minimal bilang apa? Bismillah. Kalau antum enggak tahu doanya, bilang apa? Bismillah. Kalau tahu doanya, ya baca doanya. Taib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi kapal Nabi Nuh berlabuh di atas ombak sebesar gunung, tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya yang sangat dia sayangi. Siapa? Kan'an atau Al-Yam. Yam. Ya. Nabi Nuh melihat putranya sedang berenang. Wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Maka Nabi Nuh memanggil putranya, tatkala putranya sedang di pojokan sendirian, terpisah dari orang kafir yang lain. Fi ma'zil. Nabi Nuh sayang kepada anaknya. Dia berkata, "Ya bunayyarkam ma'ana." Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wahai putraku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kau termasuk golongan orang-orang yang kafir. Perhatikan bagaimana kelembutan Nabi Nuh. Anaknya sudah dia dawai ratusan tahun dan anaknya bandel ngeyel. Nabi Nuh tidak jengkel, mengatakan, "Ya Kan'an, ente brengsek, Abi kan sudah bilang. Makanya tuh mati lu di situ." Enggak, Nabi Nuh tidak demikian. Dia tidak sebut nama anaknya. Dia panggil dengan hubungan sebagai ayah dan anak. "Ya bunaya, wahai putraku." Menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dan dia tidak berkata, "Wahai putraku, berimanlah." Dia tidak bilang berimanlah. "Sebelum kau tewas, berimanlah." Tidak. Kenapa? Karena kalau dia bilang, "Wahai anakku, beriman," dia tahu anak ini memang tidak akan bakalan beriman. Sudah ratusan tahun pengalaman sama anak ini, tidak mau beriman. Maka Nabi Nuh seakan-akan berkata, "Irkam ma'ana, naik dulu wahai anakku. Nanti negosiasi belakang, yang penting naik dulu. Yang penting naik dulu ke kapal bersama Abi, naik dulu." Kemudian dia berkata apa? Wala takum ma'al kafirin. Dia tidak berkata janganlah kau kafir, tapi dia berkata janganlah kau termasuk orang-orang kafir. Seakan dia belum kafir, seakan-akan dia belum apa? Kafir. Artinya apa? Kelembutan yang luar biasa dari Nabi Nuh alaihi salam. Padahal anaknya sangat brengsek, kurang ajar, bandel, durhaka, lengkap semuanya. Tapi namanya anak tetap anak. Orang tua tetap apa? Orang? Orang tua. Dengan penuh kelembutan tersebut dia rayu anaknya. Apa kata anaknya? Sang brengsek ini, Kan'an ini. Ya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tegar dia di atas kekufuran. Tegar di atas kemaksiatan. Tegar di atas kedurhakaan. Kata dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir ini. Nabi Nuh terus menasihati. Qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang bisa selamat pada hari ini dengan keputusan Allah kecuali orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh terus mendakwai anaknya, wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak akhirnya menenggelamkan sang anak. Tewaslah sang anak. Sedihnya Nabi Nuh alaihi salam luar biasa melihat putra yang dia sayangi meninggal di depan mata dia dalam kondisi kafir, masuk dalam neraka jahanam. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Atas kesalahan mereka, di dunia mereka ditenggelamkan. Di akhirat mereka masuk neraka jahannam. Anaknya masuk neraka jahannam. Maka kemudian Allah berkata, وَقِيلَ يَا أَرُضُ بَلَعِي مَا أَكِي وَيَا سَمَأُ أَقْلِئِ. Maka dikatakanlah kepada bumi, masukkanlah kembali airmu. Air yang tadi keluar masuk kembali. وَيَا سَمَأُ أَقْلِئِ. Turunlah air yang tadi hujan deras, langit kembali reda. وَقِيضُ الْمَا. Air pun surut. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. Kemudian kapal tersebut istiwa di atas gunung Al-Judi. Istiwa artinya apa? Di atas. Wastawat al-Judi, bahtera tersebut beristiwa di atas gunung. Jadi istiwa artinya apa? Di atas. Istawa al-Arshi berarti istiwa berada, Allah berada di atas apa? Arsh. Wa qila bu'dan lil qaumi dzalimin. Maka dikatakan sungguh jauh orang berbuat zalim. Di mana gunung Al-Judi ini? Enggak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Suriah atau di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalilnya. Ya. Saya tanya sama antum, Nabi Nuh waktu menyuruh umatnya untuk bertobat, Nabi Nuh mengiming-imingi mereka dengan hujan. Kata Nabi Nuh, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, bertobatlah kalian kepada Allah, istighfarlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan bagi kalian yang hujan yang deras. Taib. Ternyata mereka kafir. Hujan tetap turun atau tidak? Hujan tetap turun atau tidak? Tetap turun. Tapi hujan yang turun bukan hujan rahmat. Hujan apa? Azab. Jadi bisa jadi hujannya sama, sama-sama deras. Bagi orang yang bertakwa hujan rahmat, bagi orang yang diazab adalah hujan azab. Setelah semua selesai, kemudian Nabi Nuh sedih dengan anaknya. Maka dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa tahu anaknya mungkin tidak selamat di dunia, selamat di akhirat. Sayang sama anaknya, maka dia berkata, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Maka Nabi Nuh berkata kepada Rabbnya, ya Rabbku, sungguhnya anakku adalah dari keluargaku, wa inna wa'dakal haq, dan sungguhnya janjimu adalah benar. Seakan-akan Nabi Nuh berkata, ya Allah, bukankah kau telah berjanji bahwasanya akan diselamatkan hewan sepasang-pasang, orang beriman juga akan diselamatkan, wa ahlak, dan keluargamu Nuh juga akan selamat. Nabi Nuh, bukankah engkau telah berjanji ya Allah? Padahal dalam janji tersebut Allah berkata, illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali keluargamu yang telah ditakdirkan tenggelam. Wa anta ahkamul hakimin, akan tapi engkau adalah zat yang maha bijak. Allah tegur Nabi Nuh. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan lagi kerabatmu, dia kafir. Innahu amalun ghairu salih. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik, dia kafir. Tidak ada manfaat kekerabatan. Tidak ada manfaatnya antara hubungan anak dan ayah, tidak ada hubungannya, tidak ada manfaatnya. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau meminta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku peringatkan kau wahai Nuh, jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Nabi Nuh salah. Maka Nabi Nuh berkata, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bertanya kepada engkau, meminta kepadamu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau kau tidak ampuni dosaku, tidak kau rahmati aku minal khasirin. Aku termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila ya Nuh bit wa bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamim mimma ma'ak. Maka dikatakan Nuh turunlah engkau dari kapal dengan penuh keselamatan dengan penuh keberkahan. Di akhir ayat setelah Allah menceritakan kisah ini yang panjang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, "Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik." Wahai Muhammad, inilah sebagian dari ilmu gaib, berita-berita gaib tentang masa lalu yang aku ceritakan kepada engkau. Wa ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Sebelumnya kau tidak pernah tahu tentang kisah ini dan kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah ini. Fasbir, ini intinya dari kisah tersebut. Sabarlah wahai Muhammad. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah para hadirin dan hadirat, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar radio Roja di mana Anda berada. Kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat.

0: طيحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

0: minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan
0: nurun ala nur,
1: cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
11: القرآن

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول في سؤاله: أنا أعقد النية لصلاة الفجر من الليل في كل يوم وأضع المنبه عند رأسي، ولكنني لا أسمعه، علما بأن صوت المنبه ضعيف ولا أستطيع استبداله بمنبه صوته أكبر، خوفا من أخي الأكبر الذي ينام بجانبي، فأضطر للاستيقاظ بعد شروق الشمس، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
3: أولا جزاك الله خيرا حقا على حرصك على الصلاة، وهذا السؤال أيضا يدعو على حرصك واجتهادك، وإن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويهديك ويدلك على الخير. وإذا الإنسان وأنت تقول تعقد النية للصلاة، ولا شك أنه طبعا وينبغي المسلم أن يكون عازم على الخير وعلى أداء الخير، ولا سيما الواجبات، ولا وأهمها الصلاة، ولا شك لا شك طبعا أنك أن تضع المنبه هذا مطلوب، لكن أيضا ينبغي أن تكون منبه له أثر مفيد، لكن تعلم إلى حد ما أنه ضعيف وأنه يعني لا يفيد، وأنت تلاحظ أخاك طبعا، ولا شك أن أخاك هذا يعني مخطئ ومسيء، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة في أوقاتها. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، وعليك أن تجتهد على أخيك سواء بنفسك إذا تستطيع، أو إذا تنظر من ينصحه بالطريقة الحكيمة بنفسك أو بغيرك ممن ترى أنه يفيد في ذلك من الأقارب أو الأصدقاء أو الصلحاء من الجيران وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح، فلا تتركه، أنت مسؤول وعليك مسؤولية، ولكن أنت عليك أن تنظر طريقي فيما يوقظك، أخشى أن لا تبرأ ذمتك بأن تضع منبها ضعيفا وأنت تعلم أن لا يفيد، تضع يعني شيء مفيد ومنبه، أو يتصل بك أحد قد يكون عن طريق هاتف الجوال، عن طريق ما أو جار يطرق عليكم الباب عليكم جميعا، وخاصة إذا كانت يعني أنا أرى إذا أمكن أن أحد الجيران يكون عنده من القوة والحكمة بأنه يقضكم جميعا بحيث أن يعني يوقظ أخاك، تكون على المسؤولية وأن تستيقظ إن شاء الله، لكن المقصود أنك التمس طريقا يعني تستيقظ بها، وأيضا اجتهد جزاك الله خيرا في نصيحة أخيك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: pertanyaan yang dijawab oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Hamid hafizahullah taala. Pertanyaannya, saya selalu berniat dari malam hari untuk bangun salat subuh, dan saya sudah berusaha untuk masang jam beker dekat dengan kepala saya, akan tapi masih tetap saya tidak mendengar suaranya, karena memang suara jam beker tersebut sudah sangat kecil, dan saya memang belum bisa mengganti dengan jam beker yang suaranya lebih keras, karena memang ada kakak saya yang paling tua, dia tidur di samping saya, karena saya khawatir mengganggunya. Sampai saya terpaksa terkadang sholat subuh walaupun sudah terbit matahari. Pertanyaannya, apakah sholat saya sah atau tidak? Kemudian Syekh menjawab, barakallahu fiik, semoga Allah Azza wa Jal memberikan barakah kepada Anda. Pertanyaan yang Anda sampaikan menunjukkan Anda sudah memiliki niat yang baik untuk perbaikan diri Anda, dan menunjukkan kesungguhan dari Anda untuk selalu melakukan sholat pada waktunya. Dan insya Allah, Allah akan menolong Anda, memudahkan untuk melaksanakannya dengan baik. Dari pertanyaan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda memiliki niat kuat untuk bangun pagi, dan memang sudah seharusnya bagi seorang muslim ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan hendaknya bersegera, apalagi amalan-amalan yang wajib hukumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Anda ketika memasang jam beker ini juga termasuk masuk dalam perintah. Akan tapi yang harus Anda perhatikan bahwa jam tersebut harus jam yang memang memiliki pengaruh baik sehingga Anda bisa bangun, yang bisa membantu Anda bangun. Ketika Anda tahu jam beker yang Anda pakai sudah lemah suaranya dan tidak memberikan manfaat untuk membangunkan Anda, maka segera diganti. Adapun kakak Anda termasuk orang yang melakukan kemungkaran dan kejelekan, dan sudah seharusnya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan melakukan sholat pada waktunya, apalagi sholat merupakan rukun terbesar setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang meremehkannya, berarti dia meremehkan Islamnya. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sholat juga bagi kakak Anda. Atau Anda cari yang bisa memberikan nasihat kepadanya dengan nasihat yang bijaksana, baik itu kerabatnya atau temannya, atau yang menurut Anda nasihatnya bisa diterima oleh kakak Anda. Anda di sini bertanggung jawab kepada diri Anda untuk bangun sholat subuh. Demikian juga bertanggung jawab untuk membangunkan kakak Anda. Anda harus mencari cara yang tepat agar Anda bisa bangun pagi untuk sholat subuh, sehingga tidak cukup jika Anda hanya masang jam beker yang sudah lemah suaranya. Karena Anda juga tahu bahwa jam tersebut sudah lemah. Atau mungkin Anda minta kepada salah seorang teman atau kerabat untuk menelpon dengan HP membangunkan di pagi hari untuk sholat subuh. Atau supaya ada yang mengetuk pintu rumah Anda. Atau dengan cara yang lain yang melibatkan teman, tetangga, kerabat. Yang jelas Anda harus mencari cara agar bisa bangun pagi untuk sholat subuh berjamaah. Demikian juga wajib bagi kakak Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
8: Tawakal itu bukan malas.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
8: Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
1: Radio Roja.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
9: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
10: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: شَكُورًا
1: Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra, udhran aw nudhra, innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: صفر.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu. Dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wayakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah. ya, dari ibu bapak mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku seluruh sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
3: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
3: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa gitu? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: Yawma tarjufu

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadith Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa?

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf

0: pelih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla al-ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya Orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya. Bukan orang yang berdarah biru. Bukan pula pejabat. Dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qurani yang serba kurang tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
2: Untayan Mutiara Nasihat.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, "Semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya." Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kini akan kami hadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Syarah Umdatul Fiqh bab penghalang-penghalang waris bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
6: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat terkhusus pada bab waris. Allah telah menjelaskan siapa para ahli waris yang berhak mendapatkan harta. Namun bila para ahli waris tersebut terdapat pada dirinya salah satu faktor penghalang dia untuk mendapatkan waris, maka dia tidak jadi mendapatkan waris. Di antaranya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah perbedaan agama. Statusnya memang anak, statusnya memang ayah, statusnya memang suami atau istri. Akan tetapi bila mereka berbeda agama, yang satu Muslim, yang satu Kristen, atau yang satu Kristen, yang satu Buddha, maka para ulama Islam sepakat tidak saling mewarisi. Berdasarkan hadis Usama bin Zaid dan hadis Abdullah bin Amr al-As, Nabi SAW mengatakan, la yarithul mu'minul kafir walal kafirul mu'min. Orang kafir tidak mewariskan hartanya kepada orang beriman atau muslim. Orang muslim tidak mewariskan hartanya kepada orang yang kafir. Dan hadis yang kedua, itu hadis Abdullah bin Amr, dua orang la yatawarasu ahlu al-millataini syatta, dua yang berbeda agamanya tidak saling mewarisi. Bagian dari perbedaan agama adalah seorang keluar dari agamanya, jamakan dengan murtad. Dia muslim kemudian keluar dari Islam. Mungkin beragama, mungkin tidak beragama juga dia, mungkin dia ateis dan seterusnya. Yang penting dia sudah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Bila dia wafat, atau ayahnya wafat, atau istrinya wafat, atau anaknya wafat, seperti apa? Apakah saling mewarisi atau tidak? Fadhal Ustaz.
7: Nah Ustaz, bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Naam. Wa in mata al-murtad.
6: Al-murtad la yarithu ahadan.
7: Baik. Naam. Wal-murtad la yarithu ahadan. Dan seorang yang murtad tidak mewarisi harta dari seorang pun, fala yarithu qaribuhu al-muslim. Maka dia tidak mewariskan dari kerabatnya yang muslim, walau qaribuh al-kafir, demikian juga kerabatnya kafir. Li umumi hadis Usamah wa hadis Abdullah ibn Amr as-Sabiqain. berdasarkan hadis Usama dan hadis Abdullah bin Amr yang terdahulu, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Nah.
6: Ya. Seorang yang keluar dari agama Islam, maka dia tidak menerima warisan dari kerabatnya yang Muslim, begitu juga kerabatnya yang non-Muslim. Ya. Karena murtad itu agama tersendiri. Berdasarkan hadis Usama, la yarisu al-kafir al-muslim wa al-muslim al-kafir. Orang kafir tidak menerima warisan dari muslim, orang muslim tidak menerima warisan dari kafir. Begitu juga hadis Abdullah bin Amr yang kita jelaskan tadi, la yatawarasu ahlu millataini syatta. Dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi. Murtad agama tersendiri itu. Ya, maka dia tidak saling mewarisi, tidak menerima warisan dari saudaranya, kerabatnya yang Muslim, juga kerabatnya yang non-Islam. Ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Lanjut.
7: Wa in mata al-murtaddu famaluhu fi li hadis Usama sabiq. Dan apabila seorang mati dalam wafat dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi harta fai sebagaimana hadis Usama yang terdahulu.
6: Ya, kalau dianya yang wafat, dia Muslim lalu keluar dari agama Islam dengan perbuatan dan ucapannya yang tidak ada perbedaan para ulama bahwa itu ucapan dan perbuatan itu membuat dia keluar dari agama Islam, kemudian dia mati. Ya, hartanya milik siapa? Fai. Fai itu berarti dimasukkan ke Baitul Mal, bukan untuk kerabatnya. Lanjut.
7: Nah. Di hadis Usama sabiq sebagaimana hadis Usama yang terdahulu, walima rawal Imam Ahmad wa ghairuhu anil Bara ibn Azib ana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatli rajulin تزوج امرأته أبيه امرأة أبيه وأن يأخذ ماله. Sebagaimana juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh seorang yang menikahi istri ayahnya dan untuk mengambil hartanya.
6: Dan dia diambil hartanya. Nah. Ya. Landasan hukumnya orang harta orang yang murtad tadi adalah menjadi milik Baitul Mal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dari Al-Bara bin Azib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang menikahi istri ayahnya. Dalam Al-Qur'an dilarang. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Kata Allah, janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan yang sudah dinikahi ayah kalian. Artinya ibu tiri anda. Lalu ada seorang yang menikahi ibu tirinya. Dan dia tahu itu perbuatan haram, dia mungkin menghalalkan pernikahannya itu. Dia yakini, ah enggak ada mungkin Al-Quran bilang begitu. Atau walaupun ada, saya lawan, saya tentang. Ya, dan dia menikahinya. Maka ini dinamakan murtad. Ya. Maka Nabi memerintahkan untuk dibunuh sebagai murtad. Kemudian hartanya diambil, dimasukin ke Baitul Mal. Bukan dibagikan kepada para ahli warisnya.
7: Nah. Wasani ada pun bagian yang kedua min mawanil irsi, di antara penghalang seseorang mendapatkan waris ariqu, yaitu perbudakan. Fala yarisul abdu ahadan, seorang budak tidak mewariskan kepada siapapun. Wahada mujma'un alaihi baina ammati ahli ilmi, dan ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmi. Liana fihi naqsan mana kaunihi mawrusan, karena adanya penghalang atau adanya yang menjadi kekurangan dirinya di dalam mendapatkan harta waris. famana'ahu ay yakuna warisan kal murtad, maka menjadi penghalang keperbudakan sebagaimana seseorang yang murtad. Naam.
6: Ya, kemudian budak yang kita ketahui dia adalah didapatkan dari tawanan perang yang dahulu diperjualbelikan sebelum Islam, dan Islam tidak membatalkan mutlak karena dia menjadi harta di tangan banyak manusia. Kemudian hanya saja Islam menganjurkan untuk dimerdekakan, terutama sekali budak yang sudah masuk Islam. Maka bila ada yang meninggal dari tuannya, budak tidak menerima warisan. Seperti dia tidak menerima warisan, maka bila dia yang meninggal, juga dia tidak mewariskan harta untuk menjadi milik orang lain. Lalu hartanya milik siapa? Milik tuannya. Karena diri budak itu pun milik tuannya. Tuannya bisa memperjualbelikannya. Fadhal.
7: Wala malahu yurisu, dan ia tidak memiliki harta yang bisa diwariskan. Wa ma kasabahu min malin fahuwa li sayyidihi, maka apa yang dia dapatkan dan dia peroleh dari harta menjadi milik sayyidnya, tuannya. Lima rawi al-Bukhari wa Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abdan wa lahu mal famaluhu lil ba'i ila an yashtaratahu al-mubta'. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka harta budak tersebut menjadi milik penjualnya, kecuali apa yang dipersyaratkan di dalam jual beli tersebut. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama.
6: Apa yang dipersyaratkan oleh si pembeli?
7: Baik. Kecuali apa yang disyaratkan dari pembeli, dan ini menjadi mujma ijma di kalangan para ulama. Naam.
6: Ya. Hartanya tidak, bila dia wafat, hartanya tidak diwariskan. Lalu milik siapa? Milik tuannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata, man ba'a 'abdan walahu mal famaluhu lil ba'i'i illa ayashtaritahu al-mubta'. Nabi mengatakan, siapa yang menjual budak, seseorang punya budak lalu dia jual, ternyata budak ini punya harta, ya, punya harta emas atau dinar atau uang perak atau dirham, punya harta dia. Ini harta yang mengikut kepada budak ini milik siapa? Milik pembeli atau penjual? Kata Nabi, bila tidak disyaratkan oleh pembeli, itu milik penjual. Kalau penjual mengatakan, saya jual budak ini dengan harga 200 juta rupiah. Pembeli mengatakan, saya beli. Ternyata budak itu punya harta di dalam kantongnya umpamanya ada 30 dinar. Main itu 120 gram. Ada 30 keping uang emas. Ya. Ini sekarang milik siapa? Milik pembeli, milik penjual? Kan dia sudah dibelinya. Tapi kan dibelinya dia tidak mensyaratkan uangnya. Maka Nabi mengatakan ini milik penjual. Kecuali pembeli mensyaratkan di dalam akad. Kalau pembeli mengatakan, saya beli budak ini dan seluruh harta kepemilikan jadi milik saya, ya. Kalau tuannya mengatakan, ya, saya jual, maka harta tadi, emas tadi yang 30 dinar tadi menjadi milik pembeli. Di sini Nabi mengatakan bahwa si budak punya harta saat dia hidup pun itu milik penjual, milik tuannya yang menjual dia, bukan milik dia. Maka ketika wafat pun menjadi milik tuannya. Dan aturan ini menjadi kesepakatan para ulama. Lanjut.
7: Nah. وَمَنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا وَرَثَ وَوُرِثَ وَحَجَبَ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ قِيَاسًا قِيَاسًا الْخُنْسَ. Dan apabila seorang budak memiliki satu bagian dari dirinya ke hak kemerdekaan, maka dia mewariskan dan diwariskan dan dihalangi dari harta waris sesuai dengan nilai yang dia miliki dari kemerdekaan yang dikiaskan sebagaimana al-khunsa. Nah.
6: Bila sebagiannya sudah merdeka, sebagiannya belum, itu gimana? Ya. Pemanya tuannya mengatakan, kalau kau bayar uang 400 juta, kamu jadi merdeka. Datanglah dia ke lembaga amal zakat. Kata lembaga amal zakat, cicilan kamu belinya, beli dirimu ke tuanmu dengan cara tunai atau cicil. Kata tuanku, boleh dicicil. Ya udah, kami bayarkan dulu 100 juta, berarti tadi berapa harganya? 400 ya. Berarti sudah terbebas, dirinya merdeka, dirinya 25%. Bila dia wafat, yang 25% itu mewarisi dan diwarisi.
7: Masyaallah.
6: Ya. Adapun yang sisa 75% tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Ya. Itu. Dikiaskan tentang khunsa, yaitu seseorang yang punya dua kelamin, dan ini sudah pernah kita bahas dengan rinci. Seorang memiliki dua kelamin, maka dia menerima warisan dengan salah satu kelaminnya dengan kelamin yang lain juga. Ya.
7: Aina. Al-thalithu, kemudian yang ketiga, min mawani al-irsi, di antara penghalang waris, al-qatlu, yaitu pembunuhan. Fala yarithul qatil al-maqtul bi ghairi haqqin. Seseorang pembunuh tidak bisa menerima harta waris dari harta yang dari harta orang yang dibunuhnya secara tidak benar. Kayyakuna in qatluhu amdan udwanan. Seperti seseorang yang membunuh secara sengaja, ya, dengan sengaja dan permusuhan. Wa hadha mujma'un 'alaihi bain ahli al-ilmi. Ini menjadi kesepakatan di kalangan para ahli ilmu. Wa misluhu syubhul 'amd. Demikian juga sengaja atau serupa dengan kesengajaan, wahwa an yadribahu bima la yaqtul 'adah, yaitu seseorang yang memukul orang lain yang secara kebiasaan tidak sampai membuat pukulannya mematikan. Fayamut min dzalika, akan tetapi menjadi mati karena sebab pukulan tersebut. Lima rawi an Nabi SAW anahu lam yurithul qatil al-mu'tamad syai'an. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak mewariskan seorang pembunuh yang melakukannya secara sengaja. Nah.
6: Ya. Kemudian hal ketiga dan terakhir yang menyebabkan seseorang terhalangi untuk mendapat warisan adalah pembunuhan. Yaitu bila seseorang membunuh, mungkin istrinya atau istri membunuh suaminya atau ayahnya atau ibunya atau anaknya, dibunuh dengan sengaja. Dalam Islam itu ada tiga jenis pembunuhan: qatlul 'am, syibhul 'am, dan qatlul khata. Qatlul 'am itu dibunuh dengan alat yang biasanya memang alat itu mematikan, dan dipukulkan ke tempat yang memang tempat itu mematikan. Ya, alatnya mematikan biasanya umpamanya pisau tajam atau senjata api. Tapi ditempatkan di tempat yang biasanya tidak mematikan. Ini tidak qatlul 'am. Umpamanya kalau tangan luka kan tidak mati. Ya, pokoknya tangannya dipotong tidak mati, atau tangannya yang ditembak tidak mati. Tapi ya, tapi kalau umpamanya di bagian leher, di bagian jantung,
7: nah,
6: ya, itu dengan alat yang mematikan biasanya, maka itu qatlul am. Ya. Kemudian ada syubhul am. Alatnya tidak mematikan atau tempatnya itu bukan yang mematikan, tapi dengan sebab itu mati dia. Ya. Seperti dia pukul hanya dengan pena. Pena biasanya kalau di tempat yang mematikan, mungkin bisa mematikan, ditusuknya umpamanya di bagian yang mematikan, di leher atau di daerah dekat anus ada tempat yang mematikan, ya, ditusuknya di bagian itu dan mati, ya, itu namakan qatlul am. Tapi kalau di tempat yang tidak mematikan dan mati dia, seperti tadi tangan ditembak tidak matikan, ditembaknya dengan pistol dan mati orang tadi, ini di bawah yang pertama tadi. Ya, perbedaannya dalam diatnya nanti berbeda, dalam sanksinya. Ada yang qatlul khata', tidak dengan alat yang mematikan dan juga tidak di tempat yang mematikan. Umpamanya Pak guru memukul muridnya tangannya dengan pena. Kan bukan alat mematikan pena dan bukan tempat yang mematikan tangan. Tapi dipukul la qadarullah, anak sehat, kecuali anak itu mamanya kelihatan tidak sehat, ya, dan sedikit saja umpamanya stres, gangguan, mungkin dia mati, ya. Ini dinamakan qatlul khata'. Atau yang sering dijelaskan oleh para, contohnya dia dalam kondisi tidur. Yang sering terjadi, seorang ibu tidur di sampingnya bayi. Sering terjadi, tahu-tahu anaknya sudah enggak bernafas, bayinya. Karena mungkin terhimpit oleh badannya, tertutup nafasnya oleh badannya. Ini ulama mengatakan ini pembunuhan dengan cara khata', tidak sengaja. Berdosa tidak ada diat, tapi ada. Berdosa tidak ada. Tapi ada kompensasi harta yang harus dikeluarkan. Atau dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Ini bagian dari bentuk-bentuk pembunuhan. Mana pembunuhan yang menyebabkan dia tidak mewarisi, tidak menerima waris, adalah dia membunuh tanpa hak dengan sengaja, yang jenis yang pertama. Ya, tanpa hak itu kalau dengan hak umpamanya dia ditunjuk oleh negara sebagai algojo untuk menebas orang yang berbuat salah, ya, dalam beberapa kesalahan yang dilakukannya, dan ternyata yang dia akan tebas ini dengan pedang ini adalah bagian dari kerabatnya, maka ini tidak menghalangi karena dia membunuh dengan yang hak. Ya, kalau dia membunuh dengan tidak hak, maka dia tidak menerima warisan, dan ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan para ulama. Ini saddan lizari'ah. Kalaulah dibolehkan, dikhawatirkan. Bila seorang anak kelamaan dia menunggu ayahnya untuk dapat harta, ya, ayahnya masih koma, belum bisa dibagi waris hartanya. Ya, lalu dicabutnya ventilator sehingga ayahnya meninggal dan ketahuan dia yang cabut. Ya, maka dia tidak mendapatkan warisan.
7: Nah, Fadal. Wa in qatalahu bihaqqin, apabila pembunuhan dilaksanakan atau dilakukan secara benar, di atas kebenaran, kal qatli qisasan, seperti dengan cara qisas atau had, atau qatala al-adilu al-baghi alaihi, atau seorang yang adil membunuh seorang yang melakukan aniaya atas
6: pemimpin
7: dirinya.
6: Pemimpin yang adil membunuh para pemberontak.
7: Sahih. Pemimpin yang adil yang membunuh orang yang memberontak, melakukan aniaya kepadanya, lam yamna mirasuh, maka ini tidak menjadi penghalang untuk mewariskan atau diwariskan hartanya.
6: Ya.
7: Li'annahu fi'lun madhunun fihi, karena apa yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang diizinkan. Falam yamna al-miras kama law asqahu ma famata, maka hal ini tidak menghalangi warisan sebagaimana seorang yang memberikan minum lalu kemudian wafat atau mati. Amma idza kana al-qatlu khata wal qatilu ghairu muttahamin bi annahu qatalahu isti'jalan lil irsi fasahihu annahu yarithu min malihi. Adapun apabila seseorang yang membunuh karena sebab kesalahan dan pembunuh tidak tertuduh bahwa dia membunuh karena untuk mengharapkan penyegeraan harta waris haknya, maka yang sahih dia tetap mewariskan dari harta harta yang wafat. Di umumil adillatil dala ala tawrisil aqarib min maurisihim, berdasarkan keumuman hadis yang menunjukkan bahwa kerabat mewariskan harta dari kerabatnya. Walaysa hunaka dalilun sahihun yu'tamadu alaihi fi man'ihim min al-irsi, dan tidak ada dalil yang sahih yang menjadi sandaran larangan atau terhalangnya seseorang mendapatkan waris. Wa takhassusi bihi adillatil miras, dan dikhususkan dengan adanya dalil yang mewariskan. Amma ad-diyat allati yadfa'uha al-qatil khata'an fajma'u ahlul ilmi annahu la yarithu minha. Adapun diyat yang dibayarkan atau diberikan seorang yang membunuh karena membunuh kesalahan atas sebab salah, maka para ulama sepakat bahwa tidak ada warisan atau tidak ada hak waris atasnya. Wa alaihi fa inna as-sa'iqa idza tuwfiya ma'ahu mawrithun lahu fi hadithati sayyaratin aw qitarin aw ta'iratin aw ghayriha wa kana al-hadith khata'an wa lam yakun hadha as-sa'iq muttahiman muttahaman bi ta'ajjulihi mauti mawrithihi fa innahu yarithuhu. Demikian juga apabila seseorang yang berkendaraan, yang
6: supir,
7: apabila wafat dan bersamanya ahli warisnya pada kejadian tabrakan mobil atau kereta atau pesawat terbang, yang kecelakaan pesawat terbang atau yang selainnya, maka apabila kejadian tersebut karena sebab kesalahan dan tidak menjadi tertuduh bahwa supir melakukannya untuk menyegerakan harta warisannya, maka dia tetap mendapatkan hak warisnya.
6: Nah. Ya. Bila jenis yang ketiga dari pembunuhan, yaitu tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, seperti apa? Masalah sengaja tidak sengaja kan unsurnya hati. Itu akan repot memberikan kriterianya. Sehingga para ulama memberikan kriteria bukan hatinya, alatnya. Jadi kan kita jelaskan, alatnya bukan alat yang membunuh dan tidak pada tempat yang biasanya bila dilakukan pukulan pada tempat tersebut dia mati. Ya, itu qatlul khata namanya. Maka orang yang membunuh yang akan mewariskan harta kepadanya, ya, dia bunuh secara khata, terbunuh secara mati, secara terbunuh secara kesalahan tadi, tidak menghalangi hak warisnya. Ya, tidak menghalangi hak warisnya. Adapun diatnya, kan walaupun dia bunuh, umpamanya tadi seorang bunuh,

Siapa yang bayar? Yang bayar adalah ibunya ini yang membunuh ini. Sepakat dia tidak berdosa, tapi tidak menghalangi hak waris, tapi diat yang dia berikan dia tidak dapat. Kalau bayi tadi umpamanya terjadi meninggal di rumah sakit, ya, dan tidak ada kelalaian dokter, tapi seperti tadi ada ketidaksengajaan di luar kemampuan dokter. Tetap dokter atau perawat yang melakukan itu membayar kompensasi 100 ekor unta. Dalam Islam seperti itu. Untuk siapa ini? Untuk ahli waris bayi tadi. Anak tadi yang meninggal. Dapatlah ayah ibunya. Kalau ibunya ayahnya tidak ada, saudara-saudarinya juga dapat. Kakek neneknya juga dapat kalau ayah tidak ada. Adapun kalau si ibundanya yang menyebabkan bayi mati tadi, ibundanya kan ngasih kompensasi 100 ekor unta. Apakah dia dapat dari 100 ekor unta? Jawabannya sepakat para ulama tidak dapat. Ya. Seperti itu. Maka dalam kasus kekinian, seorang anak nyetir mobil, ada ayahnya, ada ibunya, ada istrinya, ada anaknya, ya, dia tidak melakukan kesalahan dalam berkendara. Ya, semua mulai dari sebelum berangkat, ban sudah diperiksa, kondisi mesin sudah dibawa ke apa namanya bengkel resmi untuk dicek aman berkendara jarak jauh, umpamanya mau mudik. Laqadarullah ditabrak dari belakang, atau dia yang menabrak. Tabrak belakang, dia nabrak yang depan juga jadinya. Habis mobilnya depan belakang peot. Ya. Ini tentu tidak ada kesalahan dari supir. Dan dia tidak sempat juga untuk menghindari kondisi itu. Namanya qadrul khata. Ada yang meninggal dari penumpang. Penumpang itu ahli warisnya. Ya, apakah dia dapat kompensasinya? Jawabannya tidak. Tapi kalau itu di angkutan umum, bukan dia yang supir, maka dia bisa dapat. Ya, maka Anda juga kalau kita apa namanya berkendara roda 4, roda 2, kita kecepatannya normal. Ya, umpamanya di jalanan umum 40 km per jam. La qadarullah, kemudian ayam melompat ke depan kita dan ketabrak mati. Secara syariat, kita tidak wajib menggantinya. Karena ini di jalanan umum. Ya, yang punya ayam, peganglah ayamnya. Apa yang Anda lepas? Ya. Tidak wajib mengganti ayamnya. Adapun masyarakat yang heboh itu urusan mereka. Tapi secara syariat tidak wajib menggantinya. Begitu juga anak tahu-tahu nyebrang. Tambah lihat kiri kanan, dia nyebrang. Ini namanya qadrul khata. Ya. Bisa jadi pembunuhannya itu walaupun kecelakaan lalu lintas bisa jadi masuk dalam sengaja. Kecepatan bolehkan di 40 km per jam, dia bawa 60. Dan lewat anak nyebrang. Anak nyebrang di penyeberangan resmi. Ya, yang ada zebra course-nya, cross-nya. Maka ini dinamakan qatrul am. Dia bisa dikisos dan seterusnya. Ya, karena mobil dengan kecepatan 60 itu membunuh.

0: membunuh itu akhir. Alat membunuh. Tapi kalau dengan kecepatan normal tadi, ya, dan tidak ada unsur kesengajaan, dia di zebra cross. Kalau dia tidak di zebra cross, kecepatan normal. Ya, ini juga ada unsur syibhul am. Maka dilihat kasus per kasus. Dan bagi Anda pun yang pengguna jalan dengan berjalan kaki, tidak sembarangan juga. Nyebrang semau-maunya. Karena itu jalanan dibuat, ada yang untuk berjalan kaki, ada untuk yang pengendara roda 2, roda 4. Bila Anda masuk ke sana, kemudian la qadarallah terjadi kecelakaan, bisa jadi ya yang pemilik kendaraan tidak salah sama sekali. Apalagi kalau jalanannya bebas hambatan. Atau ada yang masuk, nyebrang, dan ketabrak. Itu yang nabrak qatrul khata. Dia tidak wajib membayar kompensasi apapun. Ya. Wabillahi taufiq.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas syarah dan penjelasan. Demikian pemirsa dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejumlah poin pembahasan berkaitan dengan sebab-sebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan, demikian juga sejumlah kasus kontemporer yang dibahas di dalam kitab ini. Kita akan membuka sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, kita angkat untuk telepon yang pertama. Ya, halo. Silakan, akhir sudah masuk. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Dengan Cinta dari Bandung.
1: Baik, silakan Ibu, pertanyaannya.
2: Iya, mau tanya tentang warisan. Jadi, ibu saya dulu pernah punya properti berupa tanah dan rumah. Lalu meminta tolong kepada seseorang untuk membantu menjualkan. Namun, untuk biaya pengurusannya ditanggung oleh orang yang diminta bantuan tersebut. Nah, qadarullah, ibu saya sudah meninggal. Lalu, sekarang properti tersebut tuh belum terjual, tapi orang yang diminta bantuan tersebut meminta ganti biaya gitu kepada ahli waris gitu. Apakah biaya tadi pengurusan tadi itu dimaksud dengan hutang dan harus dibebankan kepada, maksudnya ditunaikan oleh
1: ahli waris sih mungkin.
0: Ya, wallahu a'lam. Kalau orang tadi dia mengatakan tolong jualkan, bila ada urusan biaya segala macam berkaitan dengan penjualannya, tolong talangin. Itu kan ya. Bila sudah ada izin dan dia melakukan, ya maka bila tidak jadi terjual atau meninggal, wajib dibayar biaya dia yang sudah keluar tanpa pertambahan. Umpamanya dia bantu mengurusin pengukuran ke BPN, ada biaya umpamanya, dan lain-lainnya, maka biaya yang keluar wajib dibayarkan oleh ahli waris dari harta yang meninggal. Betul.
1: Jazakallah khair atas penjelasannya. Demikian Ibu, semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Baik, halo, kita angkat kembali. Silakan, akhi. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak, di mana?
3: Saya Rudi di Cilengsi, Pak.
1: Baik, Pak Rudi, silakan pertanyaannya.
3: Ya, mau bertanya begini, Pak.
1: Silakan, Pak.
3: Iya, Pak, mau. Kalau seperti ini, ada bersaudara, orang tua saya, ibu bersaudara 8 orang.
0: Delapan.
1: Silakan lanjutkan, Pak.
3: Ya. Terus laki-laki itu 5 dan perempuan itu 8. Dan masing-masing ini sudah
0: sebentar, laki-laki 5, waris. Perempuan 8. Berarti bukan 8, 13.
3: Iya, Pak. Jadi laki-laki 5, perempuan 3. Ini masing-masing
0: 3 perempuan
3: sudah mendapatkan warisan. Sudah mendapatkan warisan dari kakek saya terdahulu. Nah, dalam perjalanannya tinggal satu laki-laki tapi belum menikah dan 2 perempuan yang sudah menikah. Nah, dalam perjalanannya lagi yang laki-laki ini laki-laki yang belum menikah ini meninggal dunia, sisa yang 2 perempuan ini yang sudah berkeluarga. Nah, ini warisan yang laki-laki yang belum berkeluarga ini jatuhnya hartanya ini kemana?
0: Kepada begitu. Saudarinya dapat 2/3. Kemudian ada saudara laki-lakinya sudah meninggal semua.
3: Bagaimana, Pak?
1: Apa monitor via telepon saja, Pak?
0: Jangan pada disini. Saat yang dia meninggal yang belum menikah.
1: Silakan. Silakan, Ustaz.
0: Pada saat yang belum menikah meninggal, saudara-saudarinya masih hidup, hanya 2 perempuan, tidak ada laki-laki.
3: Iya, yang meninggal ini laki-laki terakhir.
0: Ya, yang laki-laki yang lain punya anak laki-laki kah atau tidak? Artinya keponakan dari yang meninggal terakhir ini.
3: Yang laki.
0: Kan laki-lakinya tadi 5.
3: Yang
0: kan sudah meninggal 4.
3: Punya anak laki-laki.
0: Dari yang 4 itu berapa anak laki-laki mereka semuanya?
3: Iya.
0: Berapa?
3: Ada Pak Ustadz, ada.
1: Jumlahnya berapa, Bapak? Halo? Halo, Pak Dudi? Halo. Terputus sampingnya, Ustadz. Baik, Pak Rudi, belum bisa kita dapatkan secara jelas. Mungkin bisa coba dihubungi kembali. Dan kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja yang menghubungi via telepon, cukup monitor langsung via telepon. Dan kalau bisa jangan menghubungi nomor WhatsApp karena ada delay. Dengan telepon seluler lebih baik. Ya, dan monitornya via telepon, jangan dengan TV dan radio. Demikian, kita coba berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
4: Saya dengan Ibu Lila, Pak Ustaz.
1: Ibu Lila di mana, Ibu?
4: Di Jakarta.
1: Oke, pertanyaan tentang waris atau yang lain, Ibu?
4: Tentang waris, Pak Ustaz.
1: Disebutkan namanya, Ibu, ya, secara jelas.
4: Iya.
1: Biar lebih mudah Ustaz memahami. Silakan.
4: Iya, assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, saya dengan Ibu Lila dari Jakarta, Pak Ustaz.
1: Silakan, Ibu, pertanyaannya.
4: Saya tanyakan adalah, saya ada 4 orang bersaudara. Orang tua saya itu memiliki beberapa harta yang mereka cari bersama. Mereka bekerja bersama, mereka berusaha bersama. Kemudian ayah saya meninggal duluan. Tapi ketika itu ibu saya belum membagikan harta warisnya kepada anak-anaknya. Kemudian adik saya yang nomor 2 itu meninggal sebelum ibu. Memiliki 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah 2 tahun kemudian, ibu kami meninggal. Pertanyaannya, Ustadz, untuk adik laki-laki kami yang sudah meninggal, bagaimana posisi warisnya, Ustadz?
0: Yang Anda berlima, berapa laki-laki, berapa perempuan?
5: Kami berempat bersaudara, Pak Ustadz. Dua laki-laki dan dua perempuan.
0: Berarti saat saudara laki-laki yang meninggal, masih ada saudara laki-laki yang hidup satu, kan ya?
5: Betul, Pak Ustadz.
0: Nah, maka ketika dia wafat, ibunya dapat masih. Kan ibunya masih hidup.
5: Betul, Pak Ustadz.
0: Ibunya dapat 1/6.
5: Ibunya dapat 1/6.
0: Istrinya dapat 1/8.
5: Anak, iya, Pak Ustadz.
0: Anak laki, anak perempuannya ada?
1: Ada. Salah satu, Ustadz.
5: Anak laki-lakinya sisa 1 orang. Anak perempuannya 2 orang.
0: Ya, berarti dibagi 4 sisanya. Berarti
5: dibagi 4.
0: Berarti saudara-saudarinya tidak dapat. Pembagiannya berarti ibundanya 4 dengan 8, 24. Ibunda dapat 4/24, istrinya dapat 3/24, sisanya 17/24. 17 dibagi 4, ada pecahan 4 dikali 24, sama dengan 96. Maka artinya dibagi 96, untuk ibundanya 16/96, untuk istrinya 12/96, untuk anak laki-lakinya 34/96, untuk anak perempuannya masing-masing 17/96.
5: Kemudian untuk cucunya, Pak Ustadz, yang ada anak dari adik kami, Pak Ustadz?
0: Sudah saya katakan.
1: Itu tadi pembahasan tentang yang tadi wafat ibu dan meninggalkan anak.
5: Oh iya, iya. Iya, ya, baik. Baik, Pak Ustadz.
1: Cukup jelas ya?
5: Iya.
0: Pak, dengar lagi rekamannya ibu ya.
5: Iya.
1: Baik, jazakallah khair ibu, barakallah fiq, demikian. Dan masih kita berikan kesempatan kembali, dan kami ingatkan kembali juga bagi para pemirsa dan pendengar untuk bisa menyebutkan namanya saja biar lebih jelas dan juga mudah. Yang wafat, demikian juga yang ditinggalkan, disebutkan nama. Sehingga bisa menjadi pencerahan dan juga memudahkan dalam memahami. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan. Halo.
6: Halo, saya Erwin dari Bogor.
1: Pak Erwin dari Bogor. Silakan ya. Pertanyaan tentang waris atau yang lain, Bapak?
6: Mau tentang waris.
1: Baik, disebutkan namanya ya, Pak ya. Silakan. Ya.
6: Mau menanyakan, saya punya kakek, Pak Jalil.
1: Iya.
6: Dan nenek Aminah.
1: Baik.
6: Keduanya sudah meninggal. Dari sini punya anak 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang 1 laki-laki Bapak Rohili dan anak perempuannya Ibu Dahlia yang sudah meninggal juga. Nah, Pak Jalil ini punya, kakek saya ini punya sebidang tanah. Dari anak laki-laki punya cucu 3 orang.
1: Pak Rohili ya?
6: Pak Rohili. Ya, Pak Rohili punya cucu 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Dan dari Ibu Dahlia punya cucu 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Nah, saat ini yang saya mau tanyakan, Pak Ustadz, bagaimana pembagian warisnya, Pak Ustadz?
0: Yang meninggal duluan siapa?
6: Pak Jalil.
0: Pak Jalil punya harta
6: sebidang tanah.
0: Sebidang tanah. Istrinya masih hidup saat dia wafat, berarti kan ya?
6: Iya, betul.
0: Istri Pak Jalil, istri. Saat dia wafat, istri, anak-anaknya masih hidup?
6: Masih hidup saat Pak Jalil wafat.
0: Berapa anaknya tadi?
6: Ada 2, 1 laki-laki, 1 perempuan.
0: Laki, 1 anak perempuan. Jalil wafat. Bagian warisnya adalah istri Pak Jalil, karena Pak Jalil punya anak, kata Allah, mendapatkan 1/8, anak mendapatkan sisa, maka pembaginya ini yang kita tarik ke atas angka 8 ini. 8 bagi 8 kali 1, 1. 8 kurang 1, sisa 7. 7 akan dibagikan 1 anak laki, 1 anak perempuan. Anak laki 2 bagian, tambah 1 berarti 3 bagian. 7 akan dibagi 3, ada pecahan agar bisa dibagi. 3 dikali 8 sama dengan 24. 3 dikali 1 sama dengan 3. Untuk anak laki-laki 2 bagian, 2 kali 7, 14. Anak perempuan 1 berarti 7, plus 24. harta Jalil dibagi 24 bagian, untuk istrinya 3/24, untuk anak laki-lakinya 14/24, anak perempuannya 7/24.
1: Cukup jelas, Bapak?
6: Iya, jelas, Pak Ustaz. Terima kasih sudah saya lengkap. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Baik, jazakallah khair, Bapak. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan masih di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan penghalang-penghalang waris. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
7: Dari Umu Abdillah di Mamuju.
1: Umu Abdillah di Mamuju, silakan Ibu.
7: Pertanyaan saya, Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman, Ustaz. Beberapa bulan yang lalu, Ustaz, ini teman menyuruh seseorang menjualkan kebunnya. Waktu itu tidak laku, Ustaz. Nah, bulan lalu dia sudah mendapatkan pembeli, Ustaz. Tapi sudah beberapa bulan baru dapat begitu, Ustaz. Nah, ini teman saya, ini orang yang apa namanya yang menjualkan itu meminta uang 5 juta, Ustaz, untuk apa namanya itu makelar istilahnya di sini, Ustaz, yang menjual-jualkan lahan itu. Dia meminta uang 5 juta untuk selaku itu untuk apa namanya dari hasil pembelian itu. Nah, pertanyaan temanku, dia katanya tidak ikhlas yang memberikan 5 juta itu, Ustaz, karena tidak ada perjanjian dari awal. Nah, pertanyaannya, halalkah ini yang 5 juta untuk dia begitu, Ustaz?
0: Dari awal, apa yang diucapkan oleh pemilik tanah?
7: Waktu di awal itu, beberapa bulan yang lalu kan beda harganya, Ustaz, katanya masih harga 100 juta lebih. Nah, di situ dia mau dapat.
0: Pertanyaan saya, saya ulangi. Pada saat di awal, apa yang diucapkan kepada broker itu?
7: Afan, Ustaz, saya juga kurang apa namanya, kurang jelas waktu perjanjian awalnya itu.
0: Kalau tidak jelas, saya tidak bisa jawab.
7: Oh, nah, Ustaz, nanti saya tanyakan ulang.
1: Baik, Ibu. Nanti bisa disampaikan kembali dan bisa diperinci ya, Bu, ya. Dalam bab muamalat perlu diperinci. Baik, jazakallah khair, Umu Abdillah. Ditunggu nanti untuk pertemuan berikutnya. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon dan bagi Anda yang bertanya via chat WhatsApp, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk kembali.
8: Halo, ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
8: Dengan Umu Faik, cerita di Jakarta.
1: Baik, Umu Faik, silakan pertanyaannya.
8: Ini Ustaz, saya kan punya itu apa namanya mbah, tapi mbah agak jauh ya Ustaz ya. Kemudian mbah itu nggak punya anak, nggak punya anak, dan suami juga udah nggak ada.
1: Disebutkan namanya Ibu?
8: Namanya Tarmi.
1: Ibu Tarmi.
8: Ibu Tarmi. Nah, pada waktu beliau meninggal, saudara sekandungnya juga sudah nggak ada semua, Ustaz. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau menghibahkan kepada beberapa dari ponakan-ponakannya ya Ustaz ya. Jadi masing-masing kalau tanah itu laku, masing-masing 50 juta gitu Ustaz.
0: Nah, hibahnya apa ucapannya dia?
8: Ucapannya itu udah tertulis di notaris ya. Jadi masing-masing dari orang yang dihibahkan itu masing-masing sebesar uang 50 juta rupiah.
0: Tapi dengan syarat kalau laku.
8: Iya, kalau laku. Dengan syarat kalau anak itu laku.
0: Terus?
8: Nah, terus ada beberapa ponakan yang lain yang merasa iri, yang nggak tercantum namanya gitu, Ustaz. Ponakan-ponakan itu ada yang iri.
1: Pertanyaannya, Ibu?
8: Ya, pertanyaannya itu nanti, kalau misalnya tanah itu laku, itu gimana ya, Ustaz, ya? Misalnya kalau misalnya diambil 50 juta yang ke 20 orang tersebut, itu nanti sisanya apakah dari ponakan-ponakan yang nggak disebutkan, apakah akan diberikan juga, Ustaz?
0: Itu serah dia. Ngapain dia iri? Kan dia pamannya ini tidak ada kewajiban menafkahi keponakannya. Yang iri itu kalau antara anak sesama anak itu ia harus wajib dia adil memberikan hibah, atau kepada istri, dia punya istri dua atau lebih, ini wajib dia adil, karena seorang laki-laki itu berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Adapun hibah ke orang lain, Anda punya tetangga, ya, yang kanan karena baik hubungannya, Anda sering kasih hibah, kalau setiap masak Anda beri masakan. Yang kiri, ya baik sih baik juga, tapi dia tidak sering memberi dan tidak ngasih, tidak perlu juga lah dia iri. Dan tidak ada kewajiban dia harus menafkahi tetangganya sama semuanya. Tidak ada. Maka dia bebas, begitu juga dalam kasus kepada keponakan tadi. Jelas?
8: Berarti, ya berarti kalau misalnya tanah itu laku dan ada sisanya itu kan, tadinya sebelum meninggal mbak itu mewasiatkan kepada tiga keponakannya tuh untuk mengurus nanti kelanjutan dari sisa tersebut, apakah nanti akan...
0: Itu dibagi waris sisanya.
8: Oh, sisanya itu dibagi waris ya Ustaz?
0: Iya.
8: Dibagi warisnya itu ke siapa ya Ustaz? Karena kan...
0: Sebentar. Siapa nama si mbah itu?
1: Tarmi.
0: Tarmi suami punya. Dia punya suami enggak?
8: Enggak.
0: Ayah ibundanya sudah meninggal.
8: Udah enggak ada semua.
0: Saudaranya masih ada, laki sudah punya saudara laki-laki.
8: Udah meninggal semua sebelum beliau meninggal.
0: Tapi ada apa tidak?
8: Enggak ada.
0: Ada berapa orang saudara laki-lakinya?
8: Saudara laki-laki itu karena...
1: Alah, matas putus. Ya. Gimana, Ustaz?
0: Enggak bisa. Ya.
1: Baik, Ibu, ada pembahasan yang terputus sebenarnya, jadi tidak bisa dilanjutkan karena... Perlu dirinci lagi tadi berapa saudara laki-lakinya dan sejumlah kerabat yang perlu diperjelas. Mungkin bisa disampaikan kembali nanti pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ibu bisa menghubungi kembali. Dan sebagainya yang sudah ditanyakan, alhamdulillah sudah dijawab. Semoga yang berkaitan dengan hibah tentunya ya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya berkaitan dengan wakaf, apabila orang tua mewakafkan sebagian lahannya dengan ukuran yang jelas dan diserahkan kepada nadhir yang beliau kenal untuk dibangun lembaga pendidikan, sekolah, dan sudah berjalan kurang lebih 10 tahun tidak kunjung dibangun di atas lahan tersebut, akan tapi malah dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Pertanyaannya, bolehkah kami tarik dari nadhir yang sudah disebutkan? Dan apabila di tempat tersebut ada sejumlah sekolahan, apakah boleh dipindah lahan wakaf tersebut di tempat yang lain dengan dijual terlebih dahulu? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Namanya bukan menarik, tapi membuang nadhir. Ya, nadhir itu kan hanya wakil Anda untuk mengelola wakaf Anda. Wakil kapan saja Anda ingin akhiri akadnya, ya boleh. Kecuali Anda mengikat dari awalnya dengan ketentuan sekian dan sekian. Bila tidak ada, pada umumnya kapanpun Anda mewakilkan, memutuskan akad perwakilan tadi berakhir. Ya, bisa Anda gantikan dengan nazir yang lain atau Anda sendiri yang menjadi nazirnya. Adapun untuk dijual tidak boleh, kecuali bila lahan itu memang tidak bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah. Seperti umpamanya lahan hijau. Nah. Tidak bisa dibikin bangunan. Ya. Ini hanya boleh untuk ditanam tanaman tua. Ya, produktif boleh. Ya. Dalam kondisi itu bisa Anda jual ke perkebunan, uangnya boleh Anda pindahkan ke tempat yang lain atau ke sekolah yang lain pun boleh. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di perusahaan yang memproduksi dan menjual mesin teknologi serta jasa di bidang pertambangan. Dalam kegiatan